0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sabit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.

0: Cak Ning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cak Ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo dudu santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai nih.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dik. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dik.
2: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Janeng kanggo sampean sing wis tahu, kok wis tahu ya. Kanggo sampean sing kemarin teko di rangkaian HJKS ya, yaitu adalah Festival Rujak Uleg di Surabaya Expo Center. Ya Janeng ya, ini adalah kegiatan yang luar biasa Janeng ya. Festival ini tahun ini ngusung tema Rujak Poria ya. Mergane bertepatan dengan peringatan dengan ini ya Janeng ya, pertandingan sepak bola dunia. Selain itu ya Janeng, makanya akeh poro peserta nih iku nggawe klambi utawa ya ornamen-ornamen sing bernuansa iki ya Cak nih, bernuansa sepak bola gitu ya. Ono sing timnas tokoh negara-negara, mrene ono gedhe-gedhe negara-negara sing melok dek Piala Dunia ngono Cak nih ya. Jadi acara iki iso mlebu Karisma Event Nusantara jane mergane Rujak Uleg iki ya gak cuma duwe kelompok tertentu tapi wis dadi wadah kanggo nyatukne kabeh elemen masyarakat. Ket 2023 ya jane ya. Festival Rujak Uleg iki wis dadi Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, tahun 2026 iki dadi semakin istimewa margane siji event unggulane Surabaya liyane yaiku Surabaya Vaganza iku yang mlebu nek daftar 120 event terbaik nasional Cak Ning. Luar biasa kan ya. Sing pasti lah mlebu de Karisma Event Nusantara Utogen iki duweni dampak gede ya Cak Ning ya, barek kunjungan wisatawan lan pergerakan ekonomi daerah niku Cak Ning ya. Wow. Kepala Bidang Promosi lan Kemitraan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Eni Komiarti ngapresiasi ya Cak Ning ya, capaian iki ambek dinilai dadi kebanggaan kanggo Surabaya lan Jawa Timur Cak Ning. Dan selain iku ya Ning Eni Komiarti iki ya nyampe ne selamat mergane ana loro event yaiku Festival Rujak Uleg ambek Surabaya Vaganza sing berhasil mlebu dek kan tahun 2016 iki janeng. Wah, luar biasa ya. Ya wis lah ngono janeng iku mang informasi mengenai Festival Rujak Uleg. Nah, sampean ya apa iki janeng ya. Kemarin kan wis ngulek-ngulek ngono ya janeng ya dek Rujak Uleg ya. Aku senang sama Cak Ning. Delok festival Rujak Uleg luar biasa ya, tapi aku gak dikei ya, aku ya. Gak digawak nomen ya. Ya wis lah, saya sabar aja, padahal sobat-sobat mendengar makan Rujak Uleg ya gara nolong rawat tang sih ya.
1: Cak Ning, pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus memandang no slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
2: Di seluruh Indonesia.
1: Melalui orasi nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban, sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan penjajah.
3: Delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku melok pramuka lho.
4: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
3: Iyalah ning, lah iya. Kulo Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
4: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
3: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
5: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek penuh seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek penuh rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang caning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
2: bahaya.
1: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
2: bahaya.
3: Jaring tas di 106,8 FM AM 585 lan RRI Digital. Ojo ning dindi mergane Wahyu Chan mengko bakal ngadene program-program liyane jaring di kesempatan iki ya, di antarane kaya mengko enten siaran langsung saking gereja jaring bare mengko ngobrol-ngobrol malih kalian sinten kalian narasumber sana ya. Bare topik yaitu perlukah diet pada anak berkebutuhan khusus mengko jam 09.00 nganti jam 10.00. Jadi aja nang ndi ya jane ya. Tasere Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya jane. Nah, saiki awak dhewe bakalan mirengaken sareng-sareng Cak Ning. Testimoni utawa eling-eling Piala Dunia. Waduh, Piala Dunia rek gak kerasa rek.
1: Informasi ini soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang

0: Cak Ning, kawin nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapani Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya harapanku sih, pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu, dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.

Jeneng mari kene awak dhewe bakalan bergabung kalian program siji RRI Surabaya bare saran langsung saking gereja yang niku gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya bare pendeta niki Romo Agustinus Hutrin bare temane Minggu Paskah ke-6. Petugas silang gereja ana Cak Susilo, ana Liga Tirta, ana Nono Ahmad ambe Cak Bakti, Flesti kalian Wahyu Chan sing ngantar Cak Neng di studio iki ya. Selama ini hari ini jam 8 isuk bakalan bergabung kalian gereja Cak Neng siaran langsung dari gereja Ojo Dedi Pacet Depro Papat RRI Surabaya Surabudaya Surabaya.

Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus Putra Bapa Kekal. Hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud. Hati Yesus yang mulia tak terbatas. Hati Yesus Bait Kudus Allah. Hati Yesus Kemah Allah dan Pintu Surga. Hati Yesus Perapian Cinta Kasih yang bernyala-nyala. Hati Yesus Perbendaharaan Keadilan dan Cinta Kasih. Hati Yesus Lubuk Penuh Keutamaan. Hati Yesus Amat Patut Dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan Pusat Segala Hati. Hati Yesus Tempat Semua Harta Kebijaksanaan dan Pengetahuan. Hati Yesus Tempat Tinggal Kealahan Seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kita. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sedilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu dan memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan terkasih, kita mempersembahkan seluruh diri kita hari ini. Setiap rencana, karya, pelayanan kita, keluarga-keluarga sekalian, kepada Allah Roh Kudus. Dan kita mohon rahmat ampun dari Tuhan, Tuhan menyucikan kita agar kita boleh pantas dan layak ambil bagian merayakan misteri keselamatan pagi ini. Saya mengaku pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan kelemahan kita, dan mengantar kita masuk hidup yang kekal.

ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putera-Mu. Sebab Dia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

Bapak Ibu Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini yang berpuncak di dalam bacaan Injil, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kasih yang nyata itu akan terwujud ketika dua hal ini bertemu, yakni ketaatan dan hadirnya Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes hari ini, Yesus berbicara kepada para muridnya di dalam perjamuan malam terakhir. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Penginjil Yohanes mau mengatakan ini untuk kita, bahwa ternyata mengasihi itu selalu terkait dengan menuruti perintah. Bukan kasih yang manis di bibir, tetapi kasih yang menyata di dalam tindakan. Perintah Yesus itu satu, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku sudah mengasihi kamu. Maka kalau kita mau mengatakan ini, bahwa Yesus minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus, Parakletos, yang artinya penolong, penghibur, pembela kita. Dialah Roh kebenaran yang menyertai kita sepanjang seluruh hidup kita. Di dalam Injil dikatakan dunia tidak mengenal Dia, artinya Roh Kudus, tetapi kita mengenalnya karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita diinspirasi, dikuatkan oleh Roh Kudus, karena Allah ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, tanda bahwa kita mengasihi adalah ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Injil tadi mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan aku menyatakan diriku kepadanya. Maka orang yang taat karena kasih, dia akan mengalami pengalaman personal, pengalaman pribadi dengan Yesus. Ini bukan sebatas teori saja, tetapi satu perjumpaan yang nyata. Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, di dalam bacaan pertama, Filipus diutus ke Samaria, satu wilayah yang tidak layak bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena taat, justru di sananya, di sanalah sabda Allah menjadi nyata. Duka cita itu berubah menjadi sukacita. Maka pertanyaan untuk kita hari ini, Roh Kudus itu sering mengutus saya ke Samaria masing-masing. Bisa jadi Roh Kudus mengutus kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat kerja, bahkan di tengah media sosial. Semoga hari ini kita perlu belajar supaya seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Allah itu menyertai, menuntun kita, maka hidup kita diubah. Mulai dari hal-hal yang paling kecil, hal yang paling sederhana, yang sulit kita taklukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

0: Mari kita bangkit berdiri menanggapi sabda Tuhan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, tim badan kehidupan kekal. Amin. Kristus menjanjikan kepada kita kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga engkau mendampingi gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, semoga engkau mengutus Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi semua yang menderita, semoga orang mengalami penderitaan, engkau teguhkan pengharapan, dan semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan banyak orang yang mengasihi secara tulus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dia, Putra-Mu, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Kami segenap umatmu yang hadir di sini dengan doa dan harapan kami. Mereka yang kami doakan agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kuku tinggalkan bagimu, damai kuku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa dan kelemahan kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang datang menyelamatkan kita. Pasca yang menghidupkan. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Pendengar, tampaknya untuk saat ini, dalam momen saat ini begitu ya, sedang pembagian hosti. Jadi untuk pagi hari ini di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus sedang melakukan proses untuk pembagian hosti kepada para jemaat. Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Pagi ini, dan kita masih simak bersama bagaimana jalannya ibadah di Minggu pagi hari ini, Ekaristi 10 Mei 2026, ibadah dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Hutrin SVD dengan tema Minggu Paskah ke-6. Kali ini para jemaat masih dalam proses penerimaan hosti begitu ya, yang dibagikan oleh petugas gereja. Dari para jemaat maju satu persatu untuk mengambil hosti yang akan diberikan oleh pihak petugas gereja. Pendengar, Anda selalu menyimak program siaran langsung ibadah di Minggu pagi hari setiap pukul 8 hingga pukul 9 pagi di hari Minggu. Kami selalu menghadirkan bagaimana prosesi Ekaristi begitu ya, ibadah di Minggu pagi langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya.

Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mendoakan doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya mendewasakan hidup berparoki melalui perwujudan panca tugas gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembahmu dan ambil bagian dalam karya keselamatanmu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran.

0: Kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Alleluia.

baru saja kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Ekaristi di hari ini dengan tema Minggu Paskah 6 dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Hutrin SPD. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora bertugas untuk kesempatan kali ini. Pamit undur diri, begitu ya. Sesaat lagi ada Idola Anak RRI yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz sebelum kami hadirkan Idola Anak RRI. Saya juga punya program Cek Fakta untuk Anda pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cani kumang rangkaian secara langsung gereja. Sani kewajan bakal lanjut mana Cani ngobrol-ngobrol kalian ada sumber liane. Kau jam 10 nanti jam 10 samarinin di Tanjung Paraiso.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Caneng wae woro-woro jam 09.00 isuk bare Wayu Chan. Pemerintah Kabupaten Kediri njaluk kader tim penggerak PKK demi keluarga sing mlebu kategori desil 1 nganti 4 utawa kelompok rumah tangga barek tingkat kesejahteraan sing paling rendah. Caneng samarine pasti ditemokne arek sing putus sekolah bergane persoalan ekonomi keluarga. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana nyatakne lak salah siji potret kemiskinan sing ditemoni ndek desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Ndek desa iki ana arek sing jenenge Bunga Febriana usiane 16 tahun terpaksa mandek sekolahne ket 2020 mergane keterbatasan biaya keluarga. Nyandak kabar liyane caning kepolisian Polres Tulungagung mastekne lak matine lansia inisial S usia 74 caning warga desa Gedeng Sewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung diduga mergane bunuh diri samarine ngalami tekanan psikologis mergo perundungan di lingkungan tempate kerja caning. Kasat Reskrim Polres Tulungagung Ibtu Andi Wiranata tambah nyatane lah kesimpulan ini diperoleh samarine polisi ngelakoni serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, analisis rekaman CCTV nganti gelar perkara. Caniku mau woro-woro jam song isu barek wahyu jan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ning, informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Pro Papat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Jan entah sedaya pro papa TRRI Surabaya suara budaya Surabaya. Kita ngi kalian Wahyu Jan dengan cani sampean di Tanjung Perak isu iki caning. Saniki Wahyu Jan bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol caning ngi di lontong balapnya pro papa TRRI Surabaya. Barek dialog disabilitas caning kalian ning Miradian KPA atau Komisi Perlindungan Anak Surabaya lan terapis ABK anak berkebutuhan khusus caning. Barek topiknya yoniko adalah perlukah diet pada anak berkebutuhan khusus. Nah, langsung aja tak sopot disek ning Mira sing sampun terhubung kalian Wahyu Jan ten telepon dino iki jak ne nggih. Sugeng enjang selamat pagi ning Mira.
1: Pagi Mas Wahyu.
0: Oke, waduh luar biasa nih ya. Ini kayaknya lagi capek atau lagi kurang enak badan gitu ya?
1: Lagi opnam.
0: Oh, lagi opnam. Di mana?
1: Ada di Sidoarjo. Oh, tepar tipes ini.
0: Waduh, padahal kemarin baru ini ya, ada beberapa waktu lalu sempat pertemuan-pertemuan gitu ya sama betul anggota dewan ataupun juga perangkat pemerintahan Kota Surabaya lah, kok sekarang tipes.
1: Iya. Terlalu bersemangat sepertinya.
0: Terlalu bersemangat. Aduh, ternyata nih Mira ini juga manusia biasa ya Cak Ning ya, yang bisa kena sakit juga ya. Soalnya biasanya ini orang ini gak pernah kenal capek Cak Ning ya. Gak ada hari kerjanya itu adalah Senin sampai Minggu 24/7. Itu jam kerjanya beliau. Makanya kadang-kadang kita itu bingung.
1: 24 jamnya kurang.
0: Iya, 25 jam. Allah wabar, ya mungkin-mungkin cepat sembuh ya Tan ya.
1: Amin,
0: matur nuwun sangat. Padahal yo diomnama tapi yo gelem lho Cak Ning informasi ambek awak-awak ya Cak Ning ya. Gelem apa ya ngedukasi, matang, ngedukasi sik gelem ya kan ya Allah. Wis anjane manusia hebat situ iki.
1: Terlalu bersemangat Mas Wahyu.
0: Terlalu bersemangat. Enggak kena loro. Saya iki ditegur, mangane kok kudu istirahat dilut. Ngono ya, engko kumat maneh semangate engko sik. Iki istirahat dilut. Nah, ngaten nggih jerene Allah ngono. Istirahat dilut ya. Engko semangat maneh bareng ngene. Allahu Akbar. Lah Ning, ini kan kita mau bahas mengenai diet gitu ya. Ini kan ya, berarti lebih condong untuk ke kesehatannya gitu ya, dari teman-teman atau adik-adik kita yang berkebutuhan khusus atau ABK.
1: Iya.
0: Yang menjadi pertanyaannya itu sebenarnya memang untuk ABK itu perlu ya untuk diet begitu ya, atau justru mereka ini memang ada pantangan-pantangan tersendiri sebenarnya? Monggo Ning.
1: Ya, kalau untuk diet ini memang terutama ya ini lebih diperuntukkan untuk anak dengan gangguan fokus, hiperaktif, kayak autisme gitu, atau kesulitan untuk regulasi emosi. Jadi pada makanan itu memang bisa sangat berpengaruh gitu Mas, terhadap untuk fokusnya mereka, energi juga perilakunya. Tapi yang paling penting digarisbawahi ya ini, bahwa diet ini bukan obat utama, tetapi menjadi bagian dari salah satu terapi untuk mereka. Gitu. Jadi kayak sama kayak mengatur pola tidur, aktivitas fisik, itu kan terapinya juga ada gym gitu ya, ada sensori integrasi gitu dan sebagainya. Nah, diet ini termasuk jadi salah satunya itu Mas.
0: Oke. Malah jatuhnya kayak masuk di terapinya anak-anak ya. Kenapa kok masuk di kategori terapi ya, Ning?
1: Iya, karena keberhasilan terapi itu juga banyak yang ditentukan dari, bukan ditentukan, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pada terapi anak gitu. Karena kalau misalnya anak itu sudah nggak fokus gitu ya, terapi itu kan juga akan sulit masuknya. Nah, bagaimana untuk terapi itu bisa masuk? Dietlah salah satu caranya, dengan mengurangi gula terutama. Jadi kalau anak-anak itu gulanya itu terkontrol, ini baik dari makanan atau minuman ya, itu mereka akan lebih tenang, terus apa ya, moodnya itu juga nggak gampang berubah, fokusnya lebih ketata, dan energinya itu dia nggak naik turun drastis. Karena pada ABK ini kalau sudah dimasukin gula, itu sudah kayak mobil balap jadinya.
0: Langsung aktif gitu ya,
1: gitu.
0: Aktifnya itu ya.
1: Betul, betul. Bahkan beberapa keluhan ya, seperti susah tidur itu kalau malam itu anak-anak itu kok nggak bisa tidur sih sampai jam 2, jam 3 sih keliling ae. Itu banyak, banyak yang terjadi seperti itu. Nah, setelah diusut ya ke belakang, itu ternyata mereka masih makan di antara jam 7, jam 8 malam. Itu mereka masih makan. Nah, nasi ini kan ada gulanya toh?
0: Betul.
1: Ya kan, ada gula. Nah, itu jadi energinya mereka. Dan pada ABK, ini kan sangat sensi sekali ya. Jadi ketika itu tersulut, itu sudah kayak bom aja gitu akhirnya. Jadi begitu meledak, dor ya sudah, mereka akan umek, gak karu-karuan gitu.
0: Padahal kan kalau contoh nih, Neng Mira, kita sebagai yang bukan ABK begitu ya, itu kan termasuk salah satu memang kebutuhan energi begitu.
1: Iya, betul.
0: Nasi
1: betul.
0: Itu.
1: Gula itu, iya, nasi, gula itu salah satu kebutuhan energi. Tapi kan kita juga nggak boleh banyak-banyak.
0: Betul.
1: Iya kan? Ketika kebanyakan apa misalnya obesitas, terus nanti larinya bisa ke diabetes dan sebagainya. Dan kalau terlalu banyak gula juga kan kita jadi gampang ngantuk, Mas Wahyu. Iya kan? Nah, itu bedanya dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka sangat sensitif dengan gula, akhirnya itu menambah energinya mereka. Jadi kayak motor mogok, kehabisan bensin dikasih bensin, wes langsung melayu kenceng. Itulah mereka. Jadi sebaiknya kalau untuk makan itu diberikan maksimal itu di jam 5 sore. Jadi kayak di rumah sakit gitu itu loh ya. Ini kan aku makanku diantar kalau sore itu jam 4 gitu sudah diantar makan. Jadi harus segera dimakan. Kalau nggak tak makan aku diseneni awek dokter ya. Gitu. Jadi gitu. Itu memang paling bagus. Jadi jam-jam pengaturan makan di rumah sakit itu sudah luar biasa banget.
0: Dan ini,
1: jadi kan nanti mereka ada rilisnya.
0: Jadi bisa dicontoh begitu ya, jam-jam pengaturan makan, pola makan di rumah sakit ini bisa diterapkan di rumah begitu.
1: Iya, bisa banget. Dan itu bagus kan. Jadi memang apa ya, kayak organ apa sih, ya Allah aku kok jadi ngeblank. Apa namanya, pencernaan, organ pencernaan itu ada jeda waktu istirahatnya itu lama sebelum kita tidur. Jadi kalau kita makan aja, jadi saat kita tidur mereka kan masih bekerja, harusnya mereka juga sudah harus istirahat juga. Itu kalau untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, Masya Allah sekali gitu. Karena mereka untuk pembuangan energinya kan juga butuh waktu yang agak lebih lama ya. Dan kalau energinya itu nggak habis, ya mereka nggak akan capek, nggak akan ngantuk, terus kebakar.
0: Apakah ini ya Ning ya, bisa dikatakan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang agak sedikit berbeda juga pencernaannya terhadap kita-kita yang biasa?
1: Penyerapannya, kalau pencernaan mungkin sama ya. Untuk penyerapannya kan memang ada yang sensi ya, kayak kalau kita sudah ada sakit diabetes, itu kan kita bakalan sensi banget sama yang namanya gula, iya kan?
0: Betul, betul.
1: Kalau kita kebanyakan gula dikit aja, ada aja entah yang kakinya bengkak, entah yang luka yang nggak sembuh, kan gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk mengetahui pola diet tertentunya ini, apakah sejak lahir memang sudah diwanti-wanti sama dokter kadang-kadang atau seperti apa?
1: Biasanya akan disarankan ketika kita konsul ke poli tumbuh kembang.
0: Oh, begitu.
1: Ya, biasanya akan disarankan seperti itu atau saat kita melakukan terapi. Biasanya terapis itu kan sudah tahu, oh ini hiperaktif nih, ini anaknya begini begitu gitu ya. Udah. Jadi biasanya disarankan mulai diatur ya asupan gulanya, nasi putihnya diganti nasi merah apa dan sebagainya. Ini nggak cuma bicara tentang gula, tapi juga tentang kayak zat pewarna, pengawet, tepung. Nah, jadi itu bisa sensitif banget gitu loh untuk mereka. Dan ini kayak kalau ini Mas, kebanyakan omega AADHA ya. Nah, AADHA ini kalau kebanyakan itu dia nggak terserap sama tubuh, dibuangnya juga bisa melalui energinya anak-anak ini. Jadi, ini berdasarkan penelitian ya. Jadi terlalu banyak AADHA itu juga nggak baik kalau untuk anak-anak. Akhirnya ujung-ujungnya akan jadi hiperaktif juga.
0: Baik. Oke, dan ini pun juga berarti sebagai sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus berarti harus lebih peka begitu ya terhadap kondisi anaknya terutama pada saat tumbuh kembang.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Bahkan ada di beberapa orang tua yang sedikit kenceng ya, lebih kenceng untuk dietnya. Ini sampai untuk tempat makan pun itu juga diperhatikan loh. Jadi tempat makannya dan tempat masaknya itu harus pakai kaca, tidak boleh aluminium atau yang anti lengket. Anti lengket itu juga nggak boleh. Makannya itu harus kayak di tempat-tempat yang terbuat dari kayu atau batok sama sendok-sendoknya. Itu ada loh masih yang melakukan seperti itu.
0: Loh, emang
1: ini untuk anak-anak yang super sensitif, iya.
0: Oh, ada yang sampai segitunya ya, super sensitifnya.
1: Iya. Betul, ada pengaruhnya itu juga banyak. Itu mungkin nanti bisa bisa digugling ya untuk orang tua hebat itu coba dipelajari, tapi juga tidak semua. Ada juga nggak apa-apa kok ini ternyata dia nggak ada masalah juga nggak apa-apa. Cuman buat anak-anak yang super super sensitif itu pasti akan berpengaruh sekali.
0: Baik, dan itu biasanya gejalanya apakah memang kalau untuk anak-anak itu hanya sekedar hiperaktif atau justru ada nanti yang lain-lainnya yang bisa ditimbulkan?
1: Tanya ya, kayak fokusnya.
0: Fokus, oke.
1: Fokus, jadi kalau misalnya ini gulanya sudah terkontrol, kita bicara gula ya yang paling gampang. Sudah mulai terkontrol nih. Sudah enak, dia sudah mulai fokus, emosinya dia sudah mulai stabil. Coba cheating lah orang tua ini. Ah, udah lama nih nggak minum susu kemasan, gitu ya. Atau ini udah lama nih nggak makan kue manis, gitu. Kue manis ini biasanya kan juga kalau yang kita beli-beli ya, pasti pengawet itu kadang ada. Kadang dikasih pengawet. Terus habis itu gula, kandungan gulanya tinggi. Tepungnya juga tinggi, nah. Ini ketika dikonsumsi, semua yang sudah tertata itu tadi akan buyar. Pasti ada efeknya. Entah fokusnya yang mulai terganggu, hiperaktifnya dia mulai muncul lagi, dan emosinya juga sudah mulai meledak-ledak lagi. Ini semuanya pasti akan berimbas.
0: Oke. Iya. Baik. Berarti ini kalau kalau sudah sudah dikatakan bahwa buyar, untuk memulainya lagi berarti langsung dari nol lagi berarti untuk orang tua
1: iya,
0: ini.
1: Iya betul, harus mulai. Iya harus mulai dari nol. Karena untuk ABK ini kan memang kita membutuhkan satu konsistensi yang cukup tinggi ya. Jadi semuanya itu harus teratur. Dan ketika buyar mau nggak mau kita harus mulai lagi dari nol.
0: Wah, kalau mulai dari nol nanti kalau mengalami katakanlah mengalami seperti penolakan ataupun juga respon yang tidak positif dari anak-anak seperti apa?
1: Ya itu suatu hal yang wajar. Makanya kan kita ketika kita mengawali diet itu kan pasti juga ada penolakan dan segala macam kan dari anak. Bagaimana kita membuat mereka akhirnya menerima setelah menolak? Ya kita akan mengalami hal itu lagi. Makanya ketika semuanya itu sudah tertata dengan baik, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Gak gampang loh mengembalikan itu. Butuh effort yang luar biasa.
0: Betul.
1: Dan biasanya untuk rentang waktunya itu juga dia akan lebih lama untuk bisa stabil.
0: Baik. Dan kalau ini berarti apa yang perlu menjadi warning terlebih dahulu untuk orang tua agar tidak terjadi kondisi cheating begitu?
1: Ini butuh yang namanya komitmen yang kuat ya, komitmen yang kuat, kemudian kedisiplinan juga yang kuat. Nggak usah tergoda sama ya bisikan-bisikan setan ya, kalau ini wali murid saya bilangnya begitu, bisikan-bisikan setan. Terus lek gak mbok kei jajan anakmu makan apa, iki lo aman dikonsumsi, wong anakku juga makan, bla bla bla dan sebagainya. Kasian akhirnya jatuhnya, iyo anakku jajane kok ngini, kok ngono. Ah, ya wis tak kasih. Ini biasanya pencetusnya itu dari situ. Rasa kasihan sama anak. Wajar, kita kasihan sama anak itu wajar, wajar aja, sah-sah aja. Tapi ketika anak memiliki suatu kondisi tertentu yang mereka sensitif terhadap suatu hal dan akan membawa perubahan yang buruk, kenapa harus dilakukan? Jadi kita sebagai orang tua, sebagai orang yang paling bisa mengontrol diri, itu ya harus kuat gitu mas. Kuat-kuatan memang sama anak.
0: Kuat
1: So, rewel-rewelnya anak kalau iya. Jadi kalau memang itu nggak baik gitu, yowes ayo kuat-kuatan aja. Kamu mau nangis, mau rewel nggak apa-apa. Itu paling berapa lama sih? Seminggu paling.
0: Gondok
1: kuat-kuatan. Stres-stresnya kita itu pasti di minggu-minggu pertama penyesuaian. Setelah itu sudah oke kok.
0: Baik. Nah ini Neng Mira ada yang mau bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Sugeng Enjang,
2: Cani. Halo. Ya, selamat pagi.
0: Iya, yeah, monggo.
2: Selamat pagi Ibu Mira.
0: Mm-hmm.
2: Yang saya tertarik banget kata Wahyu Chan, ternyata manusia biasa ya.
1: Ngampunkan saya putus, saya nggak dengar suaranya.
2: Oh. Udah. Saya dengar Pak Sujan.
1: Udah. Oke,
0: siap.
2: Iya, selamat pagi Mbak Mira. Ini aku tertarik.
1: Oh,
2: karena
1: thank
2: masih
1: you.
2: Bilang Mira itu bukan manusia biasa ternyata. Manis.
0: Iya, ini Mira.
1: Mas Andi ini.
2: Yang bisa sakit. Iya, iyalah. Enggak masuk patung itu manekin. Iya, ini menarik ya obrolannya ya tentang. Itu saya Mbak baru tahu kalau apa namanya? Teman-teman ABK terutama yang tadi saya lupa habis nanya itu yang ternyata pula itu menjadi BBM mereka gitu loh. Berarti bensinnya mereka ya.
0: Betul.
2: Jadi juga menurut saya juga memang harus benar-benar jadi kontrol ya. Nah, memang kalau benar-benar penerapannya enggak pada tempatnya juga susah. Nah jadi gini, bagaimana sikap kita sebetulnya saya ingin tahu juga sih. Namanya keluarga itu kan kadang kita ngajak mereka misalnya entah ke pesta, entah apa dan sebagainya. Otomatis itu kan ada sajian-sajian makanan yang notabene yang ya bagi orang tua yang sudah tahu itu kan oke lah. Akan ada pemilahan-pemilahan. Tapi misalnya ya belum tahu sih, artinya memang benar-benar masih kurang informasi tentang bagaimana apa namanya asupan makan yang baik, yang tepat dan sebagainya kepada teman-teman ini kan juga repot pada saat mereka disuguhi atau bahkan banyak-banyak kuliner yang melimpah. Apa harus kita itu menyediakan menu sendiri kepada mereka atau ya sudah kita memilih dari yang ada itu aja gitu.
0: Ketika
2: karena
0: ada
2: begitu tadi itu apa bahasanya barangkali begitu bahaya apa bahaya ya mereka udah makan gula seperti bahkan nggak bisa tidur dan sebagainya itu kan ya kasihan juga ya. Itu gimana Amira untuk ya orang tua yang barangkali kebetulan dianugerahi teman-teman ABK dan mereka masih belum banyak informasi tentang karena memang justru aku sendiri juga perlu tahu sih bahwa gula itu menjadi BBM-nya mereka gitu. Bukan bakarnya mereka, malah mereka jauh lebih aktif dan sebagainya. Dan biasanya kalau tempat-tempat semacam itu kan yang ice cream itu kan nah itu kan juga harus dihindari juga sih. Kadang namanya anak kan nggak pingin juga. Nah itu gimana? Baca aja, pengen tahu.
0: Baik.
2: Salam sehat selalu.
0: Siap.
2: Setelah ini mungkin banyak-banyak istirahat. Karena banyak aktivitas. Iya. Saya tertarik tadi, bagaimanapun Mira juga manusia biasa yang bisa sakit. Pikir robot deh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Masih Avenger yang ngeluh kok Mas Andi ya.
2: Kenapa?
0: Avenger di sok ngeluh kan.
1: Avenger ya. Yang ngeluh.
2: Oh iyalah. Kecuali sampean di apa dilapisi baja yang bumane.
0: Oke.
2: Okay. Selalu lah sehat-sehat selalu semuanya.
0: Baik.
2: Sama Ayu juga nggih.
0: Baik.
1: Terima
0: kasih.
1: Terima kasih Mas Andi.
0: Nah itu nih, berarti kalau ketika tadi kan pertanyaannya kan lebih lebih kurangnya adalah ketika kita di sebuah jamuan apakah kita harus menyediakan makanan sendiri atau justru ya sudahlah mumpung lagi ada di jamuan ya makan apa yang ada terlebih dahulu atau seperti apa?
1: Iya, kalau memang kita sudah bicara tentang diet ya Mas Wahyu, mau nggak mau ya kita harus konsisten gitu. Memang agak sedikit ribet karena kita kemana-mana itu kita bawa makanan khusus ya buat mereka. Karena untuk MSG pun sebisa mungkin tidak diberikan. Bukan karena MSG-nya, tapi karena proses kimianya yang menyertai itu. Jadi kayak pengawetnya, itu kan anak-anak ini juga sensitif sekali. Jadi lebih baik dihindari. Jadi kalau masak itu paling ya cuma apa sih, bawang putih, garam, sudah. Itu aja, bawang merah, bawang putih, garam, selesai, sudah, nggak ada. Kaldu pun, kaldu jamur ya, katakanlah kaldu jamur, ini hanya rasa.
0: Perasa.
1: Jadi MSG yang dikasih rasa jamur, bukan yang betul-betul penyedap dari. Boleh, kaldu dari daging gitu ya, itu boleh. Tapi juga kalau yang dari udang ini juga enggak disarankan, karena udang ini dipercaya dia menyerap banyak timbal juga untuk seafood ya.
0: Iya, betul.
1: Kerang, jadi yang bercangkang seperti itu banyak menyerap timbal. Nah, ini juga enggak boleh diberikan. Jadi kalau mau kayak ayam kampung, kayak gitu. Jadi yang minim sekali untuk yang diikuti oleh proses-proses kimia. Itu, Mas.
0: Baik, jadi untuk para orang tua ya, khususnya bagi mereka yang tapi ini kayaknya juga tidak hanya berlaku pada ABK saja ya, untuk seluruhnya mungkin ya, Cak Ning ya, harus diperhatikan konsumsi makanan yang diasup oleh anak-anak ya. Tapi kalau memang ABK ini kan memang ada sedikit sensitivitasnya yang cukup tinggi. Kalau anak-anak yang non ABK ini kan mungkin tidak begitu sensitif ya. Tapi biasanya juga bisa timbul dengan gejala alergi lah ya Neng ya, untuk anak-anak non ABK. Cuma kalau untuk di ABK ini memang agak sedikit spesial. Jadi kadang-kadang energinya yang tidak terkontrol, nanti malah jadi ya tidak bisa fokus, tidak bisa apa, tidak bisa diam gitu ya. Malah pengennya bergerak terus. Nah, ini pun juga bisa jadi. Tapi yang juga menarik adalah kalau di anak-anak non ABK, ketika konsumsi makanannya ini tidak terkontrol atau juga kita katakanlah tidak tahu begitu ya, itu kan timbul alergi. Di anak-anak ABK ini apakah juga bisa timbul alergi tersebut, Neng Mira?
1: Bisa ada beberapa juga yang alerginya sama ya, kurang lebih ya kalau kita bicara tentang alergi. Jadi kayak mulai dari gatal-gatal, bengkak sampai dengan sesak nafas itu reaksi-reaksi alerginya. Seperti itu. Ini kalau kita bicara tentang gula sebenarnya, walaupun untuk di anak-anak normal, tapi kalau mereka aktif, coba bisa dicoba kurangi gulanya. Aktifannya mereka itu juga akan sedikit turun. Mereka akan sedikit lebih santai. Bisa dicoba. Jadi untuk gula ini lebih banyak apa ya, nggak hanya untuk ABK saja, bahwa dengan anak-anak reguler dengan keaktifan yang sedikit lebih dibandingkan teman-temannya, ini juga bisa ditekan dengan mengurangi gulanya. Soalnya anak-anak sekarang itu kan snack-nya aja loh, Mas ya, kayak wafer, terus apalagi ya, makanan yang berselai-selai seperti itu kan gulanya juga tinggi. Dan kita nggak pernah tahu, susu kemasan, minuman kemasan, botolan, apa dan sebagainya, itu saset-saset, itu kan juga ada kandungan gulanya. Kita kan nggak tahu, itu gula beneran apa gula buatan. Iya kan? Nah, ketika ini gula buatan juga akan bahaya sekali gitu loh. Makanya sekarang kan banyak anak-anak dengan gagal ginjal gitu ya. Banyak sekali loh itu, aduh miris sekali. Terus anak-anak masih usia beberapa waktu lalu ada temannya muridku, itu dia kelas 5 SD, itu dia sudah diabetes parah. Dia sudah mengalami kebutaan dan juga sudah mengarah ke gagal ginjal karena gulanya. Usut punya usut, ternyata anak ini seneng gak Do, minuman kemasan, jadi nggak dicampur air. Langsung dimakan bubuknya. Nah, dari situ kan makanya kita nggak pernah tahu apakah campuran-campuran di minuman-minuman kemasan atau jajanan-jajanan anak-anak ini memang betul-betul gula murni. Kita harus lebih aware juga. Itu Mas Wahyu.
0: Baik. Oke. Kita akan jeda terlebih dahulu. Neng Mira tetap standby terlebih dahulu ya. Kita akan jeda dan juga nanti akan membacakan pesan-pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Cane jangan kemana-mana sambil Neng Mira nanti mungkin mau minum dulu lah ya. Kalau lagi kondisi lagi tidak fit gitu ya. Cane ya harus dimaklumi. Nanti ya bakal balik lagi sama Rini singkatnya lewat Cane ngajarin ini Pak Cane Bro Papa TRRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cane.
3: Cak Ning, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna klambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: Ya, jane balik mana kalian Wahyu Chan di lono balap propapat RRI Surabaya di dialog edisi dino iki ya, dialog disabilitas kalian Ning Mira selaku KPA Surabaya ambek terapis ABK jane balik topiknya yang niku adalah perlukah diet bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, Ning Mira tasih balik Wahyu Chan.
1: Iya. Mas Wahyu.
0: Oke. Nah, ini menarik Ning Mira, ini saya coba untuk bacakan ya, ada beberapa pesan yang sudah masuk. Salah satunya oke, saya coba menuju ke ada Ning Dia gitu ya. Matur nuwun Ning Dia, ini menanyakan untuk anak berkebutuhan khusus itu kan banyak banyak jenisnya begitu ya. Apakah diet yang diterapkan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan khususnya masing-masing atau justru banyak yang general atau sama semua dari berbagai ABK? Monggo Ning.
1: Oke, baik. Tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Diet ini biasanya disarankan untuk anak dengan gangguan perhatian, hiperaktif atau autisme, dan kesulitan regulasi emosi. Jadi mau dia autisme, Down syndrome misalnya, atau dengan disabilitas yang lain, selama mereka memiliki gangguan pada fokus, hiperaktif, dan kesulitan regulasi emosi, diet itu bisa dilakukan. Begitu. Okay. Jadi poinnya itu bukan dia termasuk ABK yang mana, tapi ABK yang memiliki gangguan-gangguan itu tadi loh. Tiga gangguan ini tadi, ini yang paling penting.
0: Tiga ini yang paling penting gitu ya. Oke. Lalu lanjut lagi, kami ingin ke Caheru Dwi ya, matur nuwun Caheru. Ini menanyakan mengenai pantangan-pantangan apa saja sih yang harus dijauhi begitu ya untuk anak berkebutuhan khusus yang memang memerlukan diet ini. Apakah memang hanya sebatas untuk gula dan juga karbohidrat yang cukup berlebih atau justru ada kandungan-kandungan lainnya seperti protein ataupun yang lainnya yang memang harus cukup ditakar atau tidak berlebihan. Monggo.
1: Oke, jadi untuk diet ini memang gula, tepung, bukan karbohidrat ya, lebih ke tepung ya. Nasi itu kan juga mengandung ada tepungnya juga ya. Jadi gula, tepung, makanan

0: buah itu juga kayak pisang itu mengandung fenol. Fenol itu juga bisa jadi bahan bakarnya mereka. Itu juga dihindari, jeruk juga. Jadi kalau ini yang pernah saya lihat sendiri ya, saya alami sendiri. Anak dengan autisme, dia tuh suka banget makan jeruk. Hari itu dia makan jeruk lumayan banyak gitu loh. Akhirnya dia jadi kayak orang sakau.
1: Nggak nggak
0: expect kan ya, itu jeruk loh yang dimakan. Tapi efeknya dia tuh kayak orang sakau. Jadi kayak leleng. Oh, Mas Wahyu yuk, boso Indonesia ini leleng ini.
1: Ketagihan gitu ya.
0: Leleng.
1: Ketagihan.
0: Apa ya, kayak maaf ya. Mungkin lebih gampang dicerna kayak setengah mendem.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi susah diajak komunikasi. Mereka asik sendiri gitu. Jadi ngoceh-ngoceh sendiri. Ngocehnya itu jadi lebih banyak lagi dan tidak terarah gitu. Nggak expect ya, padahal yang dimakan jeruk nih. Nah, ini anak ini berarti dia sensi sekali terhadap zat-zat yang ada di jeruk itu. Bisa sampai sebegitunya.
1: Wow. Iya. Oke, nah itu ya, Caning ya. Berarti bisa dikatakan memang, aduh, sensitif banget ya. Padahal buah-buahan itu kan juga, maksudnya dalam tanda kutip kan, nutrisinya juga diperlukan untuk tubuh ya. Tapi kalau memang itu sedikit berlebihan, itu malah justru malah membahayakan bagi anak-anak berkebutuhan khususnya sendiri.
0: Iya, betul. Betul, dan beberapa waktu lalu itu saya baru ngeh gitu, buah naga ini kan jenisnya banyak, banyak ya, ada yang putih, ada yang merah, ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul, ada yang kuning.
0: Ini yang putih aja yang boleh. Yang putih. Yang merah itu nggak boleh.
1: Oke. Okay.
0: Saya kurang paham ya, kenapa kok yang merah ini tidak boleh diberikan gitu. Mungkin kandungan gulanya dia lebih banyak daripada, kalau yang putih ini kan lebih tawar gitu ya, ada kayak asam-asamnya gitu. Mungkin mungkin seperti itu. Jadi banyak sekali memang Mas Wahyu, menurut kita oke, ternyata nggak oke. Coklat. Coklat kan bukan gula. Nah, coklat yang bagaimana kalau dia betul-betul coklat yang bitter, dark coklat, itu boleh diberikan. Tapi apa anak-anak mau coklat pahit gitu kan? Ya nggak mau. Maunya yang ada manis-manisnya kan?
1: Betul.
0: Bukan coklatnya, jadi tambahan gulanya yang tidak diperbolehkan.
1: Oke, ya itu
0: dan mungkin aku ini rotok hiperaktif juga kan Mas Wahyu ya.
1: Kakek mangan coklat berarti.
0: Saya ini kan kakek mangan coklat, memang semangannya coklat, tapi mulai rotok hiperaktif, kayak diinfus gak leren.
1: Oke, nah itu ya Cak Neng ya, berarti memang ada apa ya, yang memang harus disesuaikan lah ya, berarti takarannya disesuaikan. Berarti kalau untuk konsumsi makanan gitu ya untuk anak-anak ABK ini, berarti ya sekedarnya tapi tidak terlalu banyak gitu ya Ning ya.
0: Kalau bisa sih enggak. Oh. Gula, tepung itu kalau bisa sih enggak. Jadi kenapa? Karena fokus ya, fokusnya Mas Wahyu. Fokus ini kan kebanyakan anak dengan kebutuhan khusus ini mereka itu enggak fokus. Jadi untuk mengembalikan fokusnya mereka sampai benar-benar apa namanya, menjadi ini ya, yang sesuatu yang sek gitu di mereka dan gak goyang-goyang lagi gitu, itu memang diet itu harus dilakukan. Jadi sebisa mungkin memang anak dengan berkebutuhan khusus ini diet untuk fokusnya ini.
1: Oke.
0: Jarang, hampir gak ada rasanya anak dengan kebutuhan khusus yang fokusnya baik itu, jarang banget.
1: Iya. Oke, okay, nah itu ya, berarti malah justru dihindari, tapi yang pasti dicek-recek terlebih dahulu, karena nanti takutnya malah, takutnya berasumsi ini pun juga nggak baik kan ya, Neng ya. Oh, iya, setelah mendengarkan ini berarti anak nggak boleh makan jeruk, padahal nutrisi jeruk juga baik untuk kesehatannya, malah justru malah tidak diberikan gitu ya. Okay,
0: nah itu kan dilihat lagi untuk dari kebutuhan anaknya bagaimana. Anak-anak tetap bisa kok makan kue-kue enak itu juga bisa, cuman ya memang orang tua harus lebih effort ya. Karena bikinnya pun harus menggunakan tepung khusus seperti tepung-tepung non gluten. Gulanya bisa pakai dengan gula dengan apa namanya, kayak gula-gula nol kalori sekarang itu loh, stevia, gula singkong, kayak gitu-gitu itu boleh dipakai. Kan jadi tetap ada rasanya tuh kue.

0: istrinya kan.
1: Betul, betul, betul. Baik, oke, baik, matur nuwun ini ya. Banyak manfaatnya Cak Neng ya, jadi harus lebih memahami dan lebih diketahui. Tapi kalau seandainya Neng, ini karena mungkin karena orang tuanya juga baru gitu ya, tidak mengerti atau tidak memahami, tiba-tiba mendapatkan kondisi bahwa anaknya ini sudah dalam kondisi yang apa, ya sudah kayak kecanduan dan segala macam gitu ya. Terus nggak akhirnya juga atau mengkonsumsi yang tadinya karbohidratnya nggak boleh banyak, tapi terlanjur sudah banyak hingga anaknya ini hiperaktif. Nah, bagaimana caranya supaya mengkondisikan kembali anak-anak ini tidak terlalu memiliki dampak yang sangat luar biasa dari setelah mengkonsumsi makanan-makanan yang seharusnya dilarang?
0: Rasanya cukup sulit juga ya Mas Wahyu, sama kayak kita kalau kemasukan zat tertentu tuh efeknya seperti apa. Effort orang tua ya memang harus luar biasa nantinya. Mungkin apa ya, penjagaannya, karena mereka kalau hiperaktif ada yang sampai naik-naik, memukul dan sebagainya, kita pengawasannya juga lebih ketat. Dan saran saya kalau memang mau mulai dari diet itu nggak sedikit-sedikit, tapi langsung memutus.
1: Wow.
0: Langsung ekstrim dietnya.
1: Wow.
0: Iya, gula langsung stop. Tepungnya dikurangi, makannya dikurangi, disubstitusikan ke yang lain. Jadi misalnya ke nasi, nah apa, beras merah, beras-beras shirataki, seperti itu. Jadi langsung diputus. Penyebabnya itu langsung diputus. Jadi ibaratnya kalau ada konslet, itu stekernya langsung dicabut. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus ekstrim sekali lah ini, makanya dari karena ini ekstrim ya, seminggu pertama itu akan sangat luar biasa sekali.
1: Apa,
0: tapi nanti
1: banyak,
0: pelan-pelan mereka bisa kok.
1: Karena banyak pertentangannya dulu gitu ya, kalau di awal itu ya biasanya.
0: Iya,
1: ya.
0: Banget banget. Ini pasti anak rewel apa segala macem. Dan kalau misalnya kita masih tinggal dengan orang tua ya, ya ketambahan gitu bayi juga melok tantrum gitu karena lihat cucunya gitu ya. Cucunya marah-marah gitu, mbaknya pasti ikut marah-marah gitu. Jadi ini kuat-kuatnya orang tua memang. Kalau memang, jadi fokus ke anak, kalau memang anaknya ingin lebih baik, ya harus dilakukan, ya harus tega, ya harus komitmen. Nah, itu aja.
1: Itu ya. Oke, Caneng itu tadi bagaimana tergantung ya, kembali lagi untuk para orang tua apakah sudah siap untuk kuat-kuatan ya, karena ini memang perlu effort yang sangat luar biasa, terutama bagi teman-teman kita atau adik-adik kita anak berkebutuhan khusus ya, karena ini pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa sampai nanti mereka dewasa pun juga harus diatur pola makannya. Karena kalau enggak nanti pasti akan terganggu juga nih, baik kesehatan ataupun juga fokusnya nanti ketika mereka dewasa begitu ya. Oke nih Mira, matur sembah nuwun untuk
0: Mira
1: sudah bergabung bersama kami. Namun sebelum mengakhiri mungkin ada sedikit wejangan gitu ya untuk orang tua, untuk meyakinkan bahwa stop untuk orang tua biar lebih peduli lagi ya kepada anaknya dengan cara diet bagi anak berkebutuhan khusus ini, monggo.
0: Ya, diet ini memang bukan hal yang mudah untuk diterapkan. Bagi kita yang orang dewasa saja cukup sulit ya untuk berkomitmen. Tapi dengan melihat lagi bahwa kebutuhan anak dan goalnya kita pingin apa sih kalau untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, setidaknya mereka bisa satu bina diri, mereka lebih fokus, pelajarannya lebih bisa masuk. Pelajaran ini dalam artian bukan pelajaran-pelajaran akademik ya, tapi untuk terapi-terapi yang diberikan itu materinya bisa lebih masuk. Nah, salah satu kuncinya adalah mengembalikan fokusnya mereka. Bagaimana cara mengembalikan fokusnya mereka? Yaitu dengan melakukan diet. Nah, diet ini tantangannya ada di konsistensi dan komitmen dari orang tua. Kuncinya adalah jika memang ingin anak Anda menjadi lebih baik, maka harus memiliki komitmen dan konsistensi yang luar biasa. Itu Mas Wahyu.
1: Oke, kalau memang agak sedikit kurang kurang memiliki komitmen atau kuat-kuatannya, langsung hubungi terapisnya. biar dikasih tipsnya, biar jadi orang tua yang hebat gitu ya.
0: Oh gitu, biar diterapi sekalian gitu orang tuanya ya.
1: Oke, kalau gitu Neng Mira, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Neng Mira ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Nanti insya Allah kalau sudah sehat, nanti kita kapan-kapan kita bisa kumpul-kumpul lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Studio Pro 4 RRI Surabaya, ngeten ya.
0: Ya, insya Allah.
1: Oke, jadi itu tadi obrolan bersama Neng Mira ya, sekaligus menjadi penutup untuk rangkaian Tanjung Perak pagi di edisi hari ini. Langono aku Wayu Chan pamit, matur sembah nuwun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Cak ning wayahe woro-woro jam 10 isu mare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngeluncurno 40 sekolah SMA SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Kofifa jelasno pihake terus nggaungno visi misi ngewujudno SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing.

Pemkab Situ Bondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan di Pertangan Kabupaten Situ Bondo Kuratul Aini nyatakno metode iki berfungsi gampangno petani, ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Iku mang caning gawe woro-woro jam 10 isuk mbare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 11 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sambendinone nang propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning. Alhamdulillah isu iki ketemuan bare aku Ning Ayu Arta gawe edisi dino Minggu kalender 10 Mei 2016 ya. Tak kancani sampai engkau merapat nang jam 3 sore pasti nih melaju nang Tanjung Perak siang.

0: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lho keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu nang kene.
0: Lho ala,
1: opo kabare?
0: Apik Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak eruh ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
0: Iya ta Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta Ning?
1: Opo maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lho,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
0: Iya ya Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Omongane produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku kok njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Ya wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
1: Iya, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta nggawe produk asli dalam negeri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya Cak Ning, gawe awan iki tak ajak sampean kabeh mlaku-mlaku nang Purwokerto. Nang kono ana beberapa kuliner sing iso awak dhewe icipi nek awak dhewe iki klinong-klinong nang Purwokerto. Ya Cak Ning, Purwokerto iki pancen duwe daya tarik sing angel dijelasno barek kata-kata. Kutha sing terkenal barek logat ngapake sing khas iki gak mek nyaman gawe disinggahi, tapi yo menyimpan akeh kuliner bengi sing mesti berhasil gawe wisatawan iki jatuh hati. Nah, Cak Ning, pas bengi wis mudhun, suasana Kutha Satria berubah dadi semakin urip ya. Deretan warung makan angkringan sampai jajanan kaki lima iki mulai dipadati pembeli sing berburu panganan anget-angetan gawe ngancani bengi sing sejuk ya. Nah, Purwokerto iki nduweni akeh kuliner malam legendaris sing selalu rame pengunjung lan terkenal karena cita rasane sing khas. Mulai teko panganan sing abot, barek porsi melimpah, sampai cemilan tradisional sing sederhana, tapi nggawe ketagihan ya. Sakabehane iki layak masuk daftar wisata kuliner makan malam ya. Wisata kuliner malam kita. Nah, sing pertama iku ana sing jenenge sego gemblung Pak Taufik. Dadi iki dadi salah siji kuliner bengi sing paling terkenal nang Purwokerto. Jenenge sego gemblung sing duweni arti sego dengan porsi gede sing melimpah sesuai dengan sajian yang ditawarkan di tempat ini. Janing warung iki mesti dipadati pembeli ya, utamane nang bengi ya malam hari. Polae wong iki akeh goleki panganan anget sakmarine aktivitas. Porsine sing gede ya gawe panggonan iki dadi favorit para pecinta kuliner maupun mahasiswa. Menu utamane iki berupa nasi putih hangat dengan aneka lauk yang bisa dipilih sesuai selera, mulai teko ayam goreng, endog sampai kering tempe. Terus marengono dilengkapi barek sambel pedes. Rasa gurih tekok lawue ya. Lan sambel iki bener-bener cocok disantap pas udara malam Purwokerto mulai dingin. Terus marengono ono jenenge wisata kuliner Pasar Manis ya. Surganya jajanan malam yang selalu ramai. Nek awak dhewe iki bingung kate maam opo, nang kawasan wisata kuliner Pasar Manis iki dadi solusi terbaik. Panggonan iki gak mek siji warung tok, melainkan pusat jajanan malam yang dipenuhi berbagai pilihan makanan menggoda. Pada pagi hari area ini digunakan sebagai pasar tradisional. Terus nek pas bengine suasana iki berubah dadi kawasan kuliner sing rame dan penuh aroma makanan lezat. Pilihan makanannya tuh beragam ya. Mulai sate dengan bumbu kacang medok, nasi rames, gudeg hingga somay hangat yang cocok disantap malam hari. Ana maneh sing jenenge Serabi Mix Max Caning. Tadi cemilan kekinian dengan aroma bakaran yang menggoda ya. Bagi pecinta makanan ringan, Serabi Mix Max wajib masuk daftar kuliner malam yang harus dicoba. Berlokasi di Jalan Profesor Dr. Haji Bunyamin ya, HR Bunyamin. Tempat ini terkenal dengan menghadirkan serabi dan konsep modern dan topping yang beragam ya. Tekstur serabi ini nangkin niki lembut di bagian tengah tapi renyah di pinggirannya. Aroma bakaran dari tungku tradisionalnya ini juga menjadi daya tarik yang membuat siapa saja sulit menolaknya. Ono maneh nek awak dhewe geser nang Pasar Wage bakal ketemu barek sing jenenge gudeg Bu Ani ya, gudeg gurih khas Banyumasan sing beda teko Jogja. Dadi Cak Ning, Purwokerto iki yang duweni gudeg khas sing gak kalah nikmat dibanding gudeg Jogja. Salah siji yang paling terkenal yaiku gudeg Bu Ani sing ono nang kawasan Pasar Wage. Gudeg khas Banyumasan duweni karakter rasa sing berbeda. Nek gudeg Jogja identik dengan rasa manis, gudeg di sini justru memiliki cita rasa gurih yang lebih kuat dan kaya rempah. Nah, seporsi gudeg iki biasanya disajekno dengan nasi hangat, ayam, telur, pindang, krecek, dan kuah are yang gurih. Semua bumbunya ini meresap sempurna hingga ke dalam lauk. Nah, iku cek papat ya, gurung engkuk sing kelima ono opo, keenam ono opo ya. Nek penasaran apa wae kuliner khas Purwokerto, tetep nang kene ya Cak Ning nang info kuliner
pastine nang Tanjung Perak siang bare aku ning Ayu.

Ya, awak dhewe cek nang Purwokerto Caning ya. Selanjutnya ono sing jenenge Mendoana, ikon kuliner sing gak tau boseni ya. Durung lengkap rasane nek teko nang Purwokerto iku gak ngincipi Mendoane. Kuliner khas sing siji iki wis dadi identitas kutho sing senantiasa digoleki para wisatawan teko berbagai daerah. Mendoan nang Purwokerto iki duweni ukuran sing gedhe, barek balutan tepung berbumbu lan irisan godhong bawang sing wangi semerbak ya Caning. Proses gorenge iki yo khas, polahe mek setengah mateng sehingga teksture tetap lembut. Nah, pas cek panas aroma kuri langsung godho selera, apalagi jika disantap bersama sambal kecap dan cabai rawit hijau. Perpaduan rasa sing gurih, pedes dan sedikit manis membuat camilan yang satu ini terasa sangat nikmat ya. Akeh wong sing bahkan niki gak isok berhenti setelah makan satu potong saja. Terus ono sing jenengi angkringan Om Anto. Nah, panggonan nongkrongi favorite cah nom-nom nang Purwokerto ya Cak Ning. Angkringan Om Anto dadi salah siji panggonan nongkrong bengi favorit nang Purwokerto. Lokasi ini iki ono nang Dalan Jenderal Sudirman. Terus hampir senantiasa ramai ya, selalu ramai oleh mahasiswa maupun pekerja yang ingin bersantai. Konsep iki angkringan sing simpel ya Cak Ning, tapi nyaman gawe lungguh sing suwe sambil ngobrol rono-rene ya, barek konco, kerabat, handetolan ya. Suasana malam di tempat ini terasa hangat dan akrab. Pilihane iki akeh maceme, sate usus, sate kerang, baceman, sego bakar, sampai mie bakar dengan aroma rempah yang menggoda. Terus mari ngono sing kepitu, ono sego goreng Pak Maman. Tadi aroma woke iki ya, gawe ketagihan. Nasi goreng memang menjadi makanan favorit banyak orang termasuk di Purwokerto ya. Salah satu yang paling terkenal yaitu ada nasi goreng Pak Maman sing hampir bendino dipenuhi antrian pembeli setiap malam. Ya, keistimewaane iki ono nang aroma wok atau aroma smoky khas hasil masakan api besar ya. Aromane ku gawe rasa sego goreng terasa lebih kuat dan menggugah selera. Bumbu rahasianya menghasilkan rasa gurih yang pas dengan lauk melimpah di setiap porsinya. Tekstur sego sing gak terlalu lembek iki yo gawe pengalaman makan terasa lebih nikmat. Terus aja lali gawe oleh-oleh ono lumpia bom. Nah, jajanan raksasa sing renyah lan mengenyangkan. Dadi ono lumpia bom Caning, apa kok diarani bom? Pola iki ukurane gede alias jumbo ya. Iki isiane beragam ya, mulai toko ayam, telur sampai sayuran berbumbu gurih. Nah, kawe sampean kabeh nek klinong-klinong nang Purwokerto ojo lali ngincipi 7 rekomendasi tadi ya, 8 deng ya. 8 rekomendasi sing wis tak ulas iki mang ya Cak Ning. Mari ngene bakal ono dialog UMKM. Dialog UMKM untuk edisi hari ini nanti kita barek iki ya Cak Ning ya. Sebentar. Ada Ning Yusiana Haryanto, pelaku UMKM di Surabaya, nggih, jam 11 hingga nanti merapat di jam 12 siang. Nanti yang mau bergabung dipersilakan. Terus gawe kumandang atan tuhur ya, gawe edisi awan iki ono nang jam 11 puncul 27 menit. Ya wes nang ngono. Kita ketemu lagi ya habis ini tentunya di dialog UMKM Pro 4 RRI Surabaya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Jane wayahe woro-woro jam 11 awan bare aku ning Ayu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ngekei fasilitas pelaku UMKM kepengurusan legalitas usaha melalui program siaga keliling dampingi UMKM Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestian dan nyatakno program iki sebagai upaya ningkatno layanan kepengurusan legalitas produk sekaligus komitmen Pemkab Banyuwangi memperkuat peran UMKM nang wilayah pelosok.

Nyandak kabar liane derek pemerintah Kabupaten Situbondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kuratul Aini nyatakno metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Iku mang saning gawe woro-woro jam 11 awan ketemuan maningku nang woro-woro jam 12 awan.

0: are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taku, pikirkan 100 ribu dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cakning, Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir tekok sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ana 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi cakning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

0: Jangan ngok deh melepunang dialog UMKM ya, kau edisi awan iki, edisi hari Minggu 10 Mei 2026 ya, di studio Perempat RRI Surabaya. Kalau tadi sudah saya sounding di awal gitu. Nah, di siang hari ini ada Ning Yusiana Haryanto, pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya. Nggih, membahas terkait apa sih jualannya, dagangannya seperti itu. Kita akan sapa dulu. Selamat siang Ning Yusiana.
1: Selamat siang Ning Ayu. Selamat siang pemirsa RRI dimanapun berada.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik, sehat, walafiat.
0: Dari mana ini tadi? Rumah?
1: Dari rumah.
0: Oke, ketemuan sama Bu Pinto di sini, janjian.
1: Betul,
0: di sini.
1: Iya.
0: Rumah di mana ini Neng Yusiana?
1: Rumah di Gubeng.
0: Oh, di Gubeng.
1: Kelurahan Mojo.
0: Dekat-dekat sini ya.
1: Dekat, cuman 8 menit.
0: 8 menit. Tadi sendirian saja kah ke sininya?
1: Iya.
0: Mm-mm. Diantar gitu ta?
1: Ya, sama pasangan lah.
0: Oh iya, ini kok gak diajak masuk ini ngomong-ngomong?
1: Enggak, nunggu saja.
0: Nunggu aja, iya. Oke, baik. Nah, kita akan berbincang terkait dengan usahanya Ning Yusiana. Seperti itu di kesempatan kali ini, Geca Ning. Jadi yang mau bergabung nanti kami persilahkan. Langsung bisa gabungan di 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Perempat RRI Surabaya di 089021-3968. Kayak ngono ya, Cak Ning ya. Tapi saat durungnya awak dhewe bertanya-tanya ya, dan juga ngepoin usahanya Ning Yusiana di siang hari ini, kita akan sama-sama dulu mendengarkan ada kumandang adzan zuhur dulu ya Ning Yusi ya. Kita akan dengarkan kumandang adzan zuhur dulu untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya.

0: Ya, Cak Ning langsung aja ya, kita ke dialog UMKM untuk edisi di kesempatan siang hari ini. Luar biasa, terima kasih banyak sing wis apa namine setia tuhu nggih marang Pro 4 RRI Surabaya. Dan di kesempatan di siang hari ini ya, kita sudah bersama dengan Ning Yusiana, seperti itu, salah seorang pelaku UMKM yang ada di Surabaya. Nah, Ning Yusi, kalau boleh diceritakan, ini usahanya apa?
1: Perkenalkan, saya Yusiana, pelaku UMKM Sambel Rumahan.
0: Sambel Rumahan.
1: Iya, dengan merek Sambelku.
0: Sambelku. Oke. Okay. Nah, kemudian kenapa ini kok memilih sambel begitu sebagai usahanya, padahal banyak sekali pilihan-pilihan usaha yang lainnya ini, Ning Yusiana.
1: Iya. Awal muasalnya ada konsep dalam hidup tuh seperti ini. Kita kan biasa ikut orang ya, biasa megawe lah. Nah, bahwa semua tuh pasti ono batese. Nah, itu terlintas di pemikiran saya juga seperti itu. Pada usia saya 53, saya membeli kebun. Nah, ceritanya mah jadi tani gitulah ya, karena pikirannya nek pensiun paling enak tuh kerja sing nggak ngoyo-ngoyo. Nah, salah satunya saya suka kebun. Nah, akhirnya saya membuat kebun tuh sebenarnya kebun buah di suatu desa di Jawa Timur lah, itu seluas 3 hektar. Nah, itu saya nanam buah-buahan lah ya, durian, mangga, kelapa, pisang gitulah ya, alpukat. Nah, saya pakai tenaga orang, otomatis ya pasti ada tenaga bantuan. Nah, untuk operasional, mengurangi biaya operasional karena tanamannya masih kecil, timbul ide namanya tumpang sari. Nah, tumpang sari waktu itu suami saya waktu di suatu restoran mau nawari pekerjaannya lah, sales kardus, ketemu orang yang nyuplai cabai ke suatu restoran di Surabaya. Yuk, kenal mas iku dadi apik, asli pare. Nah, ngobrol, saya sowan ke sana, dolan-dolan, jadi berteman, diajarilah nanam cabai rawit. Ya, alhamdulillah lah, pokoknya nanam pertama tuh dengan dibimbing tuh sukses. Akhirnya saya melihat peluang cabai ini di Indonesia sangat besar. Mungkin karena memang kalau kita sadari, masyarakat kita tuh senengnya sama pedes, ya kan? Nah, tapi kok dadi tani itu ternyata setelah tak lakoni, ya metik barang, saya menjual semuanya lah, proses ngikutin, itu ternyata cukup berat. Apalagi kalau harga turun tuh petani tuh sakno. Saya merasakan, waduh, dadi tani ki abot tenan. Tapi tetap usaha ini saya jalanin sampai hari ini. Nah, akhirnya saya mengolah, kalau harganya turun itu loss, karena kalau cabai itu mupuknya setiap 3 hari saya. Gimana memanfaatkan hasil yang sudah ada itu menjadi memiliki nilai yang lebih tinggi secara keuntungan. Akhirnya saya pikir setiap orang itu bisa nyambel. Ya, sambel itu juga selera, ya kan? Tiap tangan bedo gitulah istilahnya wong ngomong. Nah, akhirnya saya dari biasa ibu rumah tangga juga biasa masak, saya teride buat sambal botolan, kan harganya terjangkau. Akhirnya saya bikin sambal botolan berbagai macam rasa, ya kan. Kalau terasi tetap saya bikin karena itu umum. Saya bikin kecombrang, itu kan agak langka. Lalu ada ide lagi, saya bikin sambal bawang telur asin. Itu kan hampir enggak ada yang jual lah. Saya bikin lagi sambal telur asin kemangi. Saya bikin sambal udang rebon. Ya, juga ada sambal-sambal yang lain lah. Ada sambal ijo, pedat, itu juga saya bikin. Itu saya, karena itu dari pengalaman rumahan, dapur rumahan lah istilahnya ibu rumah tangga. Nah, akhirnya pada 2025 mulailah mengurus izin. Kalau pengen jualan kan mesti berizin. Akhirnya ngurus NIB. Lalu habis itu saya dikenalkan untuk ngurus untuk PIRT itu datang ke sekolah sih, pertama takok-takok sih. Oh, akhirnya sudah tahu, diajari petugas, lalu mesti halal. Nah, saya dikenalkan teman untuk sertifikasi halal ya. Puji Tuhan, halal oke. Difasilitasi salah satu bank lah, ada dana apa ya. Pokoknya jadi gratis lah, tak pikir bayar jadi gratis. Nah, itu dari situ saya timbul, akhirnya saya mulai dengan open PO, karena kala itu saya masih kerja ikut orang. Jadi kalau satu minggu mengiu orang tidur, aku nyambel lah istilahnya gitulah. Untuk nyiapin order masih open PO, cuman ya itu rencana kita tuh manusia beda sama rencana Tuhan. Saya bikin kebun usia 53 tahun, pengennya durian panen pertama 5 tahun usia 58. Lah kok yang dilalah. Tuhan kasih berkat 55 saya dipensiunkan.
0: Oke.
1: Nah, itu kebun, yang mulai.
0: Itu kebun di mana Bu Ning Yusi?
1: Di Kabupaten Bojonegoro.
0: Oh, saya kira di sini ya.
1: Iya, di kalau
0: Bojonegoro.
1: Nah, kalau di kebun mesti di rodok keluar soalnya yo satu ragate larang to. Nek di sana kan lahan masih murah, kok di Surabaya ya nggak kuat ya pegawai.
0: Oke, kemudian pensiunan mana ini, mantan mana ini pensiunan?
1: Nah,
0: mana
1: saya ini ikut perusahaan swasta. Nah, bosnya waktu awal Maret tuh ngomong akan ada restrukturisasi perusahaan, ibu saya pensiunkan ya, saya jadi pegawai mau nggak mau ya. Ya bosan gitu, ya sudah mau gak mau, ya dipensiunkan lah, kena PHK lah. Bahasanya kok teman PHK kan pensiun, persediaan PHK ya seperti itulah. Jadi mulai itu saya langsung, mulai hari itu, bulan lalu ya bertekad pengen gedein sambel ini. Makanya saya juga open reseller seluruh Indonesia yang mau cari tambahan penghasilan bisa kontak saya, promosinya gitulah.
0: Oke, dengan berapa banyak varian sambal ini Ning Yusi?
1: Total ada 10, cuman pada awal saya terbitkan 6 dulu. Jadi 6 itu kalau udah punya posisi market, 4-nya semua udah berizin, tinggal nyusul. Yang penting kita harus bikin distribusinya dulu kan, marketnya dulu baru produk langsung masuk.
0: Berarti pasokan cabenya itu untuk bahan baku utamanya dari Bojonegoro.
1: Ya, dari hasil panen, tapi pasti gak nutut, saya ya tetap beli di pasar tradisional di Surabaya, bisa di Keputran lah.
0: Oke, punya langganan sudah di sana, di Keputran?
1: Ada sih, tapi rata-rata harga sama sih sebetulnya.
0: Sama gitu. Ya, sama iya. Rata aja ya Ning ya. Iya, enggak ada yang selisih-selisih berapa gitu ya.
1: Enggak ada.
0: Oke. Jadi emang untuk hari-hari ini kulakannya belanjanya di Keputran,
1: keseringan
0: ya. Nah, itu biasanya siklusnya itu tiap hari atau seminggu berapa kali ini untuk kulakan cabenya?
1: Tergantung order. Kalau ordernya banyak ya bisa siap hari saya ke Keputran. Tapi kalau cabai itu uniknya gini, kalau cabai kan kita cari yang fresh. Cabai itu kalau udah 2 hari itu tuh beda, nyusut, satu nyusut, kedua tangkainya itu udah coklat. Itu saya sudah nggak pakai. Jadi memang saya sering ke pasar untuk cari yang fresh, baru datang langsung. Jadi untuk petikannya pun enak. Tapi kalau kita umpamanya order besar, terus sebenarnya nggak perlu khawatir, karena di pihak pedagang di pasar itu bisa bantu putih tangkainya itu, jadi udah bersih, tapi kita nambah sejumlah uang sedikit sih biaya jasa bantu kita, tapi itu sangat meringankan lah. Lalu bawang merah juga bisa dibantu dikupasin, gitu ya bisa. Kita asal kita ngorder ya. Itu kok udah gak masalah. Jadi kita butuh momennya 10 kilo, itu nanti dibantu dia, dia akan bantu kita makanya sebetulnya kita tetap bisa saya kerjakan sendiri. Selama sebenarnya kita masak itu yang susah apa, atau nyiapin bahan loh. Tapi bahan yang sebagian besar itu sebenarnya udah bisa dibantu sama pedagang.
0: Oke. Setiap kali produksi ini dibantu berapa orang ini Ning Yusi? Sudah punya pegawai atau masih ditanggung sendiri seperti itu?
1: Karena saya sendiri masih skalanya menurut saya ya masih belum gede ya, masih itu masih rumahan, sementara saya berdua sama pasangan saya, suami saya, karena sama-sama sudah umur. Nah, jadinya kalau buat kegiatan di rumah lah. Jadi pensiun harus bahagia dan tetap berkarya lah istilahnya begitu.
0: Iya, masih aktif ya Ning Yusi ya.
1: Iya.
0: Berarti ini sambel rumahanku tadi ya.
1: Sambelku merknya.
0: Sambelku
1: ini dari dapur ibuku.
0: Oke, ini sudah berapa tahun berarti ini usianya?
1: Udah 1 tahun ya.
0: Setahunan.
1: Iya.
0: Dari 2025 tadi.
1: Betul.
0: Ya sampai sekarang. Oke, dan masih ada 6 varian di market seperti itu ya Ning ya.
1: Betul.
0: Nanti kalau sudah semuanya lancar baru disusulkan yang 4 varian.
1: Betul,
0: baru.
1: Okay. Sesuai perizinan yang udah saya terima lah.
0: Okay.
1: Dan sertifikasi halalnya.
0: Dan apa namanya, sejauh ini untuk pengorder itu kebanyakan dari mana dan apakah masuk di marketplace atau ojol atau belum?
1: Nah, untuk marketplace saya belum masuk, masih by WA teman-teman, dan beberapa ada kayak teman-teman ngolah-ngolahin ke keluarganya di misalnya ke Semarang lah ya, contoh ya ke Semarang gitu ya, ada menjadi reseller, jadi nembung jadi reseller saya juga oke. Akhirnya saya cuma punya reseller Semarang dan sebentar lagi ada di Purbalingga juga. Sambelku ini meskipun skala rumahan tapi artinya belum ekspor besar ya. Itu ada teman suami buka kayak supermarket di Singapura untuk biasanya orang-orang yang Indonesia yang bekerja di sana. Itu udah nangkring di Singapura. Juga beberapa ada anak teman juga yang kuliah di Kuala Lumpur karena seneng sambal kemangi telur asin. Ya itu kan gak ada kan juga. Dia sangat seneng itu. Dia juga open PO istilahnya gitu di sana lalu minta dikirim gitu. Jadi jadi masih skala kecil lah ya, dan itu enggak masalah sih kan, semua butuh proses lah Neng Ayu.
0: Oke. Tapi kalau selama ini sudah kepengurusannya sudah oke semua, mudah-mudahan aman jaya sentosa selalu ya Ning ya. Mulai dari halal, terus PIRT, BPOM.
1: Saya pakai PIRT.
0: PIRT.
1: Karena tradisional istilahnya ya, kalau BPOM kan harus sudah teknologi saya. Kan dari rumahan nggak punya tempat usaha.
0: Oke. Baik. Dan untuk perpisnya ini berapa ini harga-harganya ini Ning?
1: Kalau harganya ini saya jual per botol 30.000 dengan kemasan 130 gram net.

0: sih ya, berbagi rezeki.
1: Nanti kalau
0: ya,
1: reseller dengan pengambilan tertentu ya tentunya ada potongan lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu harga jual umum 30.000.
0: Ah, baik, baik. Nah, tadi di marketplace atau ojol disampaikan belum, tapi kalau untuk kayak toko oleh-oleh di Surabaya apakah sudah mencoba memasukkan?
1: Ini saya ada penawaran toko oleh-oleh Surabaya lagi melengkapi untuk kan harus nyantumkan administrasi. Ini mau maju sama mau masuk yang ke apa, komunitas-komunitas. Kebetulan ya kalau kita usaha seperti ini kan saya sekarang waktunya udah longgar ya. Saya udah masuk beberapa komunitas-komunitas UMKM itu sangat membantu Ning. Sama saya juga menjadi binaan BSI lah istilahnya itu. Sangat membantu. Ini diberikan pelatihan besok tuh AI, lalu diberikan pelatihan CapCut gitu. Diajarilah sama, besok juga sih ada acara CapCut. Nanti ada yuk pembukuan UMKM, itu diajarin semua. Jadi memang kok kita kayak saya awal-awal gini memang, atau pendengar RRI yang juga usaha kak saya awal ini, memang saya sarankan kita bergabung ke komunitas-komunitas. Jadi banyak teman, banyak wawasan, juga banyak info, juga bisa memajukan kita lah istilahnya. Apa kok ada acara basar itu di grup komunitas juga di info. Kita kalau mau ikut, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu Neng. Jadi kita harus aktif lah istilahnya, bergabung ke komunitas-komunitas UMKM menurut saya ya, biar maju. Dan itu yang sedang saya lakukan saat ini.
0: Luar biasa. Kolaborasi ya Neng ya.
1: Iya.
0: Kolaborasi, bersinergi gitu ya kan.
1: Betul.
0: Karena kita ini kan gak bisa kalau dibilang melaku Dewi Ijen kan gak bisa.
1: Wange ya, labot. Harus bareng-bareng sama teman komunitas sih.
0: Iya, betul sekali. Jadi luar biasa, pelatihan-pelatihan pun juga sudah mulai banyak ya Neng ya.
1: Banyak, difasilitasinya banyak lah.
0: Okay.
1: Dan sebetulnya perizinan pun kalau pendengar punya usaha apapun ya, menurut saya enggak usah takut nanya-nanya, soalnya perizinan pun dimudahkan kok. Ini prosesnya kemarin juga termasuk cepat lah menurut saya. Kita di umpamanya salah pun diajari gitu loh.
0: Yeah. Oh,
1: jangan gini gitu ya, kita siapin nanti dia ngoreksi, enggak ada masalah sih sebetulnya.
0: Nah, keren. Jadi kita bisa melihat dan mencontoh Ning Yusiana ya Cak Ning, bahwasanya beliau ini bisa mematahkan, kalau enggak selamanya membuka usaha itu takut duluan ya. Yeah. Jangan sampai takut duluan, karena orang-orang itu punya mindset gak ono modalnya wis gak usah lah ngono.
1: Iya, tapi kalau sebetulnya bukan modal ya, harusnya yang nomor
0: satu
1: pertama itu niat sih, semangat sih, ya kan. Tiba masa, tiba akal. Istilah yang ngono patai. Kalau kita tuh berjalan itu pasti ada jalan keluarnya lah. Mesti mbuh ketemu konco kok diurui. Nanti waktu perizinan tuh enggak ada bayar sama sekali masalahnya. Satu rupiah pun kita enggak ada keluar. Bahkan pelatihan-pelatihan saya, kita minta binaan, Pak. Binaan kan macam-macam ya.
0: Yeah.
1: Itu tuh gratis semua, enggak ada bayar sama sekali.
0: Keren. Jadi kalau sudah tahu seperti itu tuh ternyata oh kayaknya nih ya tiba gitu ya Neng ya.
1: Iya, enggak bayar, Pak. Jadi jangan khawatir takut kudu duit akeh, ternyata enggak bayar belas kok. Malah kita dibantu, bisa nanya-nanya, bisa diajari langkahnya selanjutnya seperti apa gitu loh, jadi enggak mumet.
0: Oke, didampingi ya Ning Yusi ya, seperti itu. Tadi kawe sampean kabeh caning yang pengen mengikuti jejaknya Ning Yusiana, sepenting adalah kemau ya, niat, tekad kuat ya, dan kemauan yang tinggi. Ojo sampai kita ini terpatahkan dengan mungkin mindset gak ono modale, gak duwe modale dan sembarang kalir. Nah, pokoknya harus tadi itu ya, niat dulu, terus kemauan yang tinggi dulu.

0: Iya, nanti dengan sambil jalan ya Ning ya.
1: Iya.
0: Sambil jalan niku ngerti kok. Ya apa weh gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kan? Iya.
0: Ah, oke. Okay. Nanti ini rencananya untuk yang 4 variannya akan di launching kapan?
1: Kalau itu sebetulnya sudah launching secara enggak langsung, tapi kan masih mulut ke mulut. Nanti saya rencana mau masuk ke yang pusat olah-olah itu, kan daftarin, ya kan sudah dapat formulirnya.
0: Okay.
1: Nanti kirim sampel, nanti juga ada mau nitip ke modern market lah istilahnya. Itu dicoba tes. Kita harus, memang saya harus sekarang mengembangkan pasar, harus nyari peluang lah. Nanti kok ada pasar-pasar UMKM ya mesti ikut gitu. Nanti kalau di binaan tuh sebenarnya kita juga bisa nitip Ning.
0: Iya.
1: Di kantornya. Nah itu nanti saya ada tinggal apa ya, minta izin lah istilahnya gitu. Itu sebenarnya banyak upaya lah. Ketemu teman komunitas, kalau kumpul-kumpul gitu juga ya. Dia juga bisa jadi reseller kita secara gak langsung sebetulnya. Sama bisa gini, kalau di komunitas kita butuh teman kita ada jual donat, kita otomatis mesti inget beli donat ke teman kita. Sama kalau kita punya sambel, kita mengenalkan, saling berbalik apa, bantu jualin ya, istilahnya gitu.
0: Saling mensupport ya Ning.
1: Betul.
0: Tadi saya lupa menanyakan untuk ketahanan sambelnya di ruang, di suhu ruang sama suhu freezer berapa lama, di kulkas seperti itu.
1: Kalau saya di suhu ruang, waktu saya masak sampai tanek ya, dilihat petugas ya, waktu itu katanya ini sih bisa sampai 6 bulan. Cuman saya pasang di itu saya sih cuman sampai 3 bulan biar tetap jaga kualitas lah. Toh ya nek sambel cuman sebotol gitu kan cepet habis ya logikanya.
0: Iya.
1: Tapi kalau di kulkas itu sampai 6 bulan bisa lebih, karena ada temen nih beli yuk, sempat harus ke Belanda, yuk pulang lagi katanya sambelnya masih bisa dipakai, masih enak gitu.
0: Luar biasa. Nah, kita
1: dan saya pengemasannya pun yang perlu saya sampaikan ya Ning. Saya untuk botol ini saya kebetulan di rumah ada teknologi UV juga. Jadi semua ini sebenarnya sudah saya steril semua.
0: Keren.
1: Jadi biar ada kuman atau apa. Memang dari packing tuh sudah saya steril. Ada alatnya sih di rumah. Saya udah siapin sebenarnya untuk besarnya tuh udah saya siapin. Cuman ya ini perlu jalannya untuk masarin aja yang saya butuh.
0: Nah ini salah satunya ya, lewat jalur UMKM. Betul. Dari Pro 4 RRI Surabaya ya. Ini segerbang kertas susila loh ini Yusiana
1: ya.
0: Jadi mudah-mudahan nanti langsung bisa order ini. Khususnya tadi itu ya, saya langsung nyandak ke anak kos ini. Wah ini iki anak kos yang beli sangat-sangat membantu ya. Tinggal goreng lauk, tahu, tempe, telur ya. Atau nek misale apa lagi enggak dikasih kiriman, apa lagi tanggal tua lagi males keluar, sudah sama sambel pun juga udah enak,
1: enak.
0: Ya toh.
1: Gitu. Yang telur asin kan ada telur asin aslinya dalamnya.
0: Nah, cakep. Dengan harga Rp30.000 lo varian ya Cak Ning, langsung aja bisa. Ke mana ini nomor handphonenya Ning Yusi?
1: Ke 081 138 045 88.
0: Oke, langsung aja Cak Ning dilarisi. Ada sambel aneka varian dari Sambelku di 081 138 04 588. Begitu.
1: Betul,
0: ya. Dengan Ning Yusiana, ejaan lama Jusiana. Gitu ya Cak Ning ya, langsung aja diborong. Kalau mau reselleran pun juga open lah ya.
1: Open
0: reselleran. Nah monggo. Nah ini bisa langsung diborong. Begitu ya kan. Mudah-mudahan laris manis ya Ning Yusi ya.
1: Ya makasih
0: Ning Ayu. Dengan adanya kita on air saat ini ya.
1: Ya makasih
0: banyak
1: RRI.
0: Banyak pendengarnya, luar biasa. Iya nanti bisa langsung dicapri gitu ya kan, di nomornya Ning Yusi. Nanti pun juga akan saya sounding lagi ya untuk nomornya ya.
1: Nggih, boleh.
0: Oke, ini gak kerasa sudah jam 12.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak untuk kehadirannya di siang hari ini. Kita akan jumpa lagi mungkin nanti di next kesempatan ya Ning Yusi ya.
1: Terima kasih. kasih Neng Ayu, terima kasih RRI memberikan kesempatan kepada saya Sambelku untuk on air.
0: Terima kasih sama-sama Neng Yusi, laris manis Tanjung Kimpul yang bikin manis duitnya kumpul. Ya semakin cuan pokoknya Neng Yusi ya. Amin. Ya wes, terima kasih Bu Pinto juga ya di balik layar. Sudah mendampingi Neng Yusiana di kesempatan siang hari ini. Kemangin caning dialog UMKM untuk kesempatan siang hari ini ya, kita ke woro-woro dulu jam 12 siang.
2: Cak Neng ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Janing waya woro-woro jam rola sawan bare aku ning Ayu Arta. Pemkot Madiun Caneng terus bakal memenuhi kekurangan tenaga pengajar jenjang SD dan SMP secara bertahap. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno pemenuhan kekurangan tenaga pendidik iki penting utamane gawe njaga kualitas pembelajaran lan ningkatno sistem pendidikan.

Nyanda kabar liane derek terkait Mbarek PMK Banyuwangi ngekei fasilitas pelaku UMKM ke pengurusan legalitas usaha lewat program siaga keliling dampingi UMKM Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestandani nyatakno program iki sebagai upaya meningkatno layanan kepengurusan legalitas produk sekaligus komitmen PMK Banyuwangi memperkuat peran UMKM nang wilayah peloso. Iku mang saning woro-woro gawe jam rolas awan ketemuan maningku nang woro-woro jam siji awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
3: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe, Mas.
4: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
5: In internet.

Caning tim Dharma Wanita Persatuan utawa DWP RRI Surabaya sukses menorehkan prestasi gemilang nang ajang bergengsi Festival Rujak Ulek 2016. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut ya, tim asuhan RRI ini berhasil menyabet predikat penyaji terbaik dalam perhelatan yang digelar di Surabaya Expo Center SBEC Sabtu mambengi caning ya. Mengusung tema Rujak Poria, festival tahun ini tampil beto barek madokno kekasan kuliner tradisional Rujak Cingur dengan euforia sepak bola dunia. Kemeriahan ini merupakan bagian tekok rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733. Tim DWP RRI Surabaya yang diwakili Mbare Ike Devi Anelania ki tampil memukau dengan kostum jersey sepak bola yang dipadukan dengan aksesoris nyentrik serta rambut palsu berwarna-warni selaras dengan tema foria yang diangkat. Nah, poin utama kemeriahan acara dihadirkan di lokasi baru diselenggarakan di Surabaya Expo Center yang representatif. Nah, tahun ini acara diselenggarakan nang waktu di waktu malam hari. Acara ini diperkirakan menyedot perhatian hingga 10.000 pengunjung dari berbagai penjuru kota. Selain lomba mengulek rujak secara massal, pengunjung ya disuguhi fashion show kostum kreatif tokoh para peserta. Prestasi ini menegaskan konsistensi DWP RRI Surabaya dalam menjaga kualitas penyajian kuliner lokal dengan sentuhan kreativitas yang tinggi. Tidak hanya mahir dalam meracik bumbu rujak cingur yang autentik, tim juga dinilai unggul dalam dekorasi meja dan kesesuaian kostum dengan tema acara. Nah, Cak Ning, kemenangan ini diharapno iso memotivasi ya seluruh elemen warga kabeh terus melestarikan rujak cingur sebagai warisan budaya tak benda kebanggaan arek-arek Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nging, informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

arek nek ketemu konco lawas suwe gak ketemu, nah bareng ketemu biasanya kan basa-basi. Nah beberapa basa-basi ku diantara nih ono sing ini, wah suwe gak ketemu awakmu, wah tambah lemuai, berarti cocok iki susune. Nah ono sing ngungkapno kaya ngono ya Cani, mari ngono ono sing pewara iki Cani, bareng ketemu ngomong, waduh re, ya apa kabar re, wis suwe adek gak ketemu, kira wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya, parah iki, malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sih gini Cani, ono mana sih lebih parah, suwe gak ketemu terus ngomong gini, halo, wah, ya apa kabar re, tak delok ket mau, wah akhirnya iso ketemu, ya apa, apik tak kabar re, temen gue wanteng ae, awakmu ono satu ta. Aku nyilip po. Nah, iki sing pewara iki jane yo. Wah, ono ae. Basa-basi iki sing garakno kadang-kadang mangkel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, yo apa ono pengalaman ta koyo ngono iku jane?

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anak e ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Cak Ni, ngerti enggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho, Rek? Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
3: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
2: Kok sial sih, Pak?
3: Lah iya. Wong wis disingitno kok yo sik ero ae sampeyan iku. Iku jenenge duit sial.
4: Intermezzo.

perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampe warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh melu ngelestarikno batik sebagai warisan budaya Indonesia.

0: kelas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bengong utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Anerianga Tuh soto Soto Madura Tadak tongkelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: Aku rek, emang ngene yo?
2: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western ae ya.
1: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak apa iku?
2: Masak omlet.
1: Halah, Dok Dadat tadi bae.
3: In intermezzo.

Ya caning tahun niki RRI Surabaya berkesempatan maneh gawe meloi lan memeriahkan pagelaran Festival Rujak Uleg tahun 2016 sing diselenggarakno nang Surabaya Expo Center. Barek tema tahun niki Rujak Foria, RRI Surabaya tampil barek kostum meriah bernuansa sepak bola, kayoto jersey bola, bendera timnas, miniatur lapangan bola, barek pernak-pernik liyane. Peserta Rujak Uleg RRI Cahyane Febriangga nyatakno alasan mengusung tema bernuansa bola tersebut karena pada tahun ini juga akan berlangsung perhelatan Piala Dunia 2026. Caning semangat kemeriahan bernuansa bola iki yo dituduhno tim Rujak Uleg RRI Surabaya lantaran nang tahun iki RRI yo dadi radio broadcaster resmi gawe Piala Dunia 2026 nang Indonesia. Tahun iki caning merupakan tahun ketiga RRI Surabaya ikut berkontribusi memeriahkan pelaksanaan Festival Rujak Uleg dan secara spesial RRI kembali meraih juara dengan kategori 40 penyaji terbaik dengan nominal hadiah senilai Rp1.500.000. Ya wes saning mari ini bakal ono sing jenenge woro-woro jam siji awan dilanjut ya tak ajak sampean kabeh awan iki gawe melaku-melaku nang ndi yo kira-kira tenono nang Tanjung Perak siang.

Kaneng Pemkot Surabaya nambahi infrastruktur omah pompa nang sejumlah panggonan strategis utamane nang wilayah selatan Surabaya. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyampeno upaya iki bakal terus difokusno sebagai penanganan permasalahan banjir nang wilayahe. Saliyane iku pihake yo ngencarno pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu nang sejumlah titik.

Nyanda kabar liane, Pemkab Sampang gandeng instansi terkait ngencarno edukasi penanganan bencana nang 24 sekolah SD sampai SMA singono nang daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang Muhammad Hozin nyatakno, edukasi ki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan nang kalangan siswa lan menekan resiko korban jiwa pas terjadine bencana. Iku mang caning gawe woro-woro ya, jam siji awan bare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam loro awan.

iki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ya caning nang awan iki ya tak ajak sampean kabeh gawe menilii apa iku menilii ya. Ini kita akan klinong-klinong gawe awan iki nang Jawa Timur ya. Lebih tepatnya nang Pacitan. Iku ana sing jenenge Pantai Banyu Tiba Pacitan lho. Dadi iki merupakan surga tersembunyi dengan air terjun unik di Jawa Timur. Nah, Cak Ning, nek ngomongno soal Jawa Timur iki pastine wakeh ya, wakeh ragam tempat wisatane ya. Dadi arah pantura Jawa Timur iki duweni banyak pantai eksotis, tapi tak semua rame dikunjungi. Salah satu destinasi yang masih tersembunyi namun punya keunikan luar biasa adalah Pantai Banyu Tiba. Iki ono nang Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Nah, pantai iki menyuguhkan pemandangan langka, yaitu air terjun yang langsung jatuh ke bibir pantai. Nah, namanya Banyu Tiba. Asale teko basa Jawa sing berarti air yang jatuh, ngono ya. Merujuk pada keberadaan air terjun yang mengalir dari atas tebing langsung ke pasir pantai. Perpaduan antara aliran air tawar dan juga deburan ombak laut menciptakan suasana alam yang tenang, asri, dan memukau. Nah, keunikan atau keistimewaan Pantai Banyu Tiba ini gak meteko air terjunnya tok ya. Pantai ini dikelilingi oleh tebing-tebing karang dengan pemandangan laut lepas yang membentang luas. Pasirnya itu halus kecoklatan dan suasananya cenderung sepi. Cocok untuk kita yang ingin menenangkan diri jauh dari keramaian. Nah, Cak Ning, pada saat air laut surut, pengunjung ini bisa turun ke bibir pantai dan bermain di bawah guyuran air terjun. Tapi saat air pasang, akses ke bawah akan tertutup oleh ombak. Jadi pastikan kita datang di waktu yang tepat, ya. Terus nangkine Cak Ning ya, pantai iki jaraknya sekitar 40 km teko pusat kutha Pacitan. Terus isok diakses barek kendaraan roda 2 maupun roda 4. Masih yo, jalure iki agak menantang ya, keindahan alam yang menanti sepadan dengan perjuangan perjalanan. Fasilitas nang kawasan Pantai Banyu Tiba sudah cukup memadai, tersedia area parkir, warung makan, toilet hingga penginapan sederhana milik warga sekitar ya. Pantai Banyu Tiba merupakan destinasi yang cocok bagi Anda ya, gawe awak dhewe kabeh sing mencari ketenangan dan keindahan alam yang masih alami.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras lendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mbak Neng RRI lahir 11 September 1945 sing diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Berpedoman Tri Prasetya RRI nang era saiki, keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik wis tersebar nang seluruh daerah nang Indonesia. Melalui sejumlah program siarani, RRI terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, yaitu melalui RRI Digital, kanal YouTube, RRI News, karo kanal informasi online rri.co.id. Penyampaian informasi lan edukasi ke masyarakat terus digaungno. Melalui informasi sing akurat lan terpercaya, RRI terus melaju. RRI Surabaya melalui berbagai konten siaran, Pro Siji, Pro Loro, Pro Papat, Channel 5 terus berkomitmen nyuguhno informasi lan hiburan gawe masyarakat. Nang usiane sing ke 80 tahun, RRI terus menyuarakan untuk Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah Neng, lah iyo iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku Neng nang sekolah mulai isuk ya Neng yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho Neng.
1: Iyalah iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho Ning.
0: Iya ya Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kak ya, pesona alamnya. Nah, kegunaan nih kapur iku sakjane apa sih? Di sektor bangunan, kapur iki digunakno sebagai bahan dasar pembuatan semen, barek nang campuran mortar, lan plester iku gawe ningkatno kekuatan lan daya tahan bangunan. Dalam pertanian, kapur iki bermanfaat gawe meningkatkan pH tanah, lan gampangno penyerapan nutrisi penting gawe tanaman, sekaligus mengurangi kelarutan mineral sing berpotensi ngeracuni. Nah, nang Jawa Timur Cakning iku ono beberapa wilayah sing duweni bukit kapur, ya. Sing pertama ono sing jenenge Bukit Kapur Jadi nang Bangkalan Medoro. Iki ono nang Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Biyen iki merupakan area tambang kapur. Bukit iki wis diubah dadi tujuan wisata alam sing menarik. Pengunjung isok menikmati pemandangan Bukit Kapur barek warna putih kecoklatan. Barek menikmati berbagai fasilitas kayoto kolam renang, flying fox, ATV, dan sepeda air. Bukit Jadi iki ya menyediakan berbagai spot foto sing indah, menjadikannya populer di kalangan wisatawan, ya. Nah, ono nang 15 km tekok pusat kota Bangkalan, lan sekitar 30 km tekok Surabaya lewat jembatan Suramadu. Nah, sing keloro ono Bukit Jamur nang Gresik. Dadi iki ana nang Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Awalnya merupakan bekas tambang batu kapur sing wis gak beroperasi. Bukit iki saiki dikenal karena batu-batu kapur yang terbentuk secara alami oleh erosi selama bertahun-tahun menyerupai bentuk jamur. Nah, tempat iki Cakning menawarkan pemandangan yang menarik ya, dengan sekitar 40 batuan berbentuk jamur sing duweni berbagai ukuran lan ketinggian dengan yang tertinggi mencapai 7 meter. Nah, Bukit Jamur Gresik iki dadi tujuan wisata alam sing populer, ideal gawe berburu foto ya, hunting-hunting foto lan menikmati keindahan alam. Tiket masuke iki Cakning Rp3.000 per orang. Dengan biaya parkir Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Terus jek nang Gresik Cakning, niku mau ana sing jenenge Bukit Jamur ya. Nah, iki jenenge Bukit Kapur Sekapuk nang Gresik. Iku ana nang Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Terus mari ngono, oh sudah ya. Tiga saja. Tiga wilayah di Jawa Timur yang punya Bukit Kapur. Tadi gawe sampean kabeh sing mungkin wis bosen barek panggonan-panggonan wisatawan sing iku-iku wae, isok langsung berkunjung ke beberapa Bukit Kapur ya. Ada di Gresik dan juga yang mungkin terdekat dengan kita ada di iku mang ya, Bukit Kapur Jadi di Bangkalan Madura. Nah, moga-moga informasi awan iki isok nambah pengetahuan awak dhewe kabeh ya. Ono sing pertama mang Pantai Tibo Pacitan, terus sing kedua tak ajak mengenal beberapa bukit kapur yang ada di Jawa Timur.

Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Waya woro-woro jam loro awan, bare aku Neng Ayu Arta. Pemkot Madiun terus bakal memenuhi kekurangan tenaga pengajar jenjang SD lan SMP secara bertahap. PLT Wali Kutha Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno pemenuhan kekurangan tenaga pendidik iki penting utamane gawe njaga kualitas pembelajaran lan ningkatno sistem pendidikan.

Nyanda kabar liyane Cak Ning terkait barek Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel, lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus ngedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Iku mang Cak Ning gawe woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Naden Rimo.

Awak dewe cek nang Tanjung Perak siang derek gawe edisi dino minggu kalender 10 Mei 2016 ya barek aku ning Ayu. Jane wali kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno filosofi makanan khas kutha Pahlawan yaitu rujak ulek gambarno suasana hidup rukun dan guyub para warga kutha Surabaya. Hal iku disampaikan CRI panggilan akrape saat memberikan sambutan nang acara festival rujak ulek 2016 nang Surabaya Expo Center Sabtu wingi. CRI nyatakno nang proses pembuatan rujak ulek saat acara berlangsung gak mengenal sapa wonge apa jabatane utawa teko endi wong itung tersebut. Tapi semuanya bersatu padu menyemarakkan semangat ngulek rujak secara bersama. Deo nyatakno Cak Ning bare masuke festival rujak ulek nang Karisma Event Nusantara 2016 duduhno nek event iki gak mek sekedar perayaan semata tapi yo duduhno nek rujak ulek adalah milik seluruh warga Surabaya. Cak Ning, Cak Erik yo nyelingno ya, gawe gak berhenti nang acara festival rujak ulek, tapi yo tetap antusias meloki serangkaian Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733. Bare acara Surabaya Vaganza sing bakal digelar pada Sabtu 16 Mei mendatang.

Ana sakit rindu Channing ya di gawakno teko Rina Aditama berkolaborasi mare Mas Do ya tak sampai no dhisik gawe informasi perkiraan cuaca nang wilayah Jawa Timur Channing per edisi dino iki Minggu kalender 10 Mei 2016 ya. Informasi cuaca nih Channing kita awali dari siang hari dulu nggih. Dadi awan niki sampai sore engko diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari Channing diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Suhu udara nang kisaran 15 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara niki nang 45 sampai 100% nih ya. Informasi iki Channing dipersembahkan toko perakirawan BMKG Juanda. Informasi liane derek Sekolah Cikal Surabaya ngadirno acara berbeda dalam menampilkan hasil pembelajaran siswa. Lewat pagelaran seni bertemakan Playground of Sunda Kelapa, para siswa iki diajak ngenal budaya Betawi lan kehidupan masyarakat Jakarta lewat pertunjukan kreatif. Kegiatan iki dadi ruang gawe arek-arek ya. Untuk menunjukkan proses belajar mereka selama satu semester. Gak mek lewat tulisan utawa tugas nang dhuwure kertas, hasil pembelajaran niki yo ditampilno dalam bentuk tari, drama, lan ekspresi seni di atas panggung. Kepala TK dan SD Cikal Surabaya Dina Irdina nyatakno, pagelaran tersebut merupakan bentuk selebrasi bersama atas perjalanan belajar siswa. Nah, Dina iki yo jelasno nek pertunjukan tersebut siswa iki gak mek sekedar tampil menari utawa bermain peran, tapi yo uga nyampekno pemahaman terhadap tema pembelajaran sing wis dikenalno lewat awal semester. Nah, nang tahun iki Channing tema sing diangkat yaiku Playground of Sunda Kelapa. Tema tersebut berfokus pada pengenalan budaya Betawi, sejarah Sunda Kelapa serta kehidupan masyarakat di Jakarta.

0: yakning 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku cakning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing iso ngerusak persatuan NKRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Puspita Nolo Cak Ning dipersembahkan saking Neng Nita Anjani ya. Awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak siang edisi Tino Minggu 10 Mei 2016 bare aku Neng Ayu Arta. Nggih. Informasi kumandang adzan asar Cak Ning, kumandang adzan asar gawe wilayah Kota Surabaya engko ana nang jam 2 punjul 49 menit ya. Ono nang jam 2 punjul 49 menit. Awak dhewe jek ono informasi maneh ya gawe sampean kabeh Cak Ning. Di kesempatan siang hari ini, saat durungnya nang informasi ya, kita update dulu informasi cuaca nang wilayah Pemuda. Nang wilayah Pemuda kepantau lagi mentor-mentor maktor ya, alias iki puanase pol ya, puanase maksimal ya, jan ya. Jan mentor-mentor maktor, iki rasane ngene iki enake ning omah dekem ya ngadem mesto ya. Terus informasi arus lalin kepantau rame lancar, nggih. Sugeng siange gawe sampean kabeh Cak Ning sing lagi gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM Pro 4 RRI Surabaya. Barek streaming nang rri.co.id lan aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasi ne RRI langsung ae download ya, unduh nang Play Store barek App Store jenenge RRI Digital. Cak Ning Polrestabes Surabaya lewat Satreskrim iki ngungkap tender perjokian ujian tulis berbasis komputer alias UTBK, seleksi nasional berbasis tes utawa SNBT. Sing nilaine iki bisa mencapai 700 juta untuk satu klien. Wow, fantastik. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan iki nyatakno ya, kasus iku mang Cak Ning bermula setelah adanya kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT 2016 nang gedung rektorat lantai 4 Universitas Negeri Surabaya pada tanggal 21 April 2026 yang lalu. Nah, beliau juga menambahkan tekok hasil penyelidikan kepolisian ditemokno fakta nek para pelaku iki nglakokno modus barek menggantikan peserta asli menggunakan joki saat mengikuti ujian berbasis komputer. Nah, petugas iki yo nemokno barang bukti sejumlah alat produksi dokumen palsu, diantaranya ana printer, kartu identitas, blanko KTP kosong, laptop, handphone, kartu SIM dalam jumlah banyak hingga puluhan bahan material pembuatan KTP palsu. Pihak kepolisian iki yo netapno saake 14 wong tersangka sing terlibat dalam sindikat perjokian UTBK SNBT dengan latar belakang tersangka mulai tekok mahasiswa, wira swasta, P3K kantor kementerian sampai dokter. Sementara itu Cak Ning tekok hasil pemeriksaan para pelaku diketahui dalam kurun waktu 9 tahun mereka telah membantu meloloskan sedikitnya 114 calon mahasiswa lewat berbagai jalur penerimaan mulai tekok UTBK SNBT, jalur mandiri sampai seleksi berbasis komputer liyane. Nah, modus iku mang derek disebut menyasar berbagai fakultas ya, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Pulau Jawa ya. Nah, tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal 392 KUHP, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, ya apa derek wis pokoknya dihati-hati ya. Gawe mudah-mudi yuk sinau sing mempeng ya. Mudah-mudahan apa yang diimpi-impikan terwujud ya, tanpa adanya hal-hal yang negatif seperti ini. Ngono ya Cak Ning. Ya wes kita ke apa kuwi jenenge kumandang adzan asar dhisik ya, gawe wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.

milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

ning aja nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Rencana Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngeluncurno petang puluh sekolah SMA-SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Kofifa jelasno pihake terus nggauno visi misi ngwujudno SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing. Kawaliane caning Pemkab Situbondo ke fasilitas drone sprayer gratis gawe poro petani ning 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan di Pertangan Kabupaten Situbondo Kurotul Aini yatano metode iki berfungsi ngampang no petani ningkat no produktivitas sekaligus kualitas hasil panen. Caning kumoyorek woro-woro jam 3 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Wayahe sampeyan ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten janing ketemuane Mbak Chandra. Saiki ngancani penono ning acara goyang dangdut. Lekah tenan. Ya ya ya. Janing dino iki dino Minggu tanggal 10 Mei 2021 ya. Lah sing liyane podo preyan, podo healing, podo traveling, podo munting. Tenang, aku masih pasukan anti preyan ngancani peno kabeh. Saiki wanciri cantang ngancani peno ning dicolo goyang dangdut. Lek ketenan, ya ya ya. Ya iyalah mos, sih ya iya dong ya. Seperti biasa Chandra akan memberikan dua lagu untuk apresiasi penelpon pertama. Soalnya wis sangat berusaha untuk menembus dinding pertahananku ini ya kan. Jadi seci lagu sing wis siap dan satu lagu lagi bebas pilihane Chaning ya. Siapakah orangnya yang berhasil menerobos dinding pertahananku ini, kita sapa ya. Halo goyang dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang dangdut. Pokoknya les tenar.
1: Ya ya ya.
2: Ya ya ya.
1: Ya ya.
2: Loro tak bokso kepingin masuk.
1: Loh.
2: Mulai dari awal puasa.
1: Waduh.
2: Gak iso melebu-melebu. Agar ini mas Chandra.
1: Oh, semoga
2: kita ngeburah wis ya iso. Saya kiki mbok ngimpi apa angin tekondi. Nggawa aku melebu nang perumpat. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Pertama-tama mudah-mudahan kita semuanya sama-sama sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih Kak Chandra, satu keluarga.
1: Amin.
2: Satu angoni.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal. Amin, amin, amin, sehat selalu pokoknya semuanya.
2: Juga semua fun ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat.
1: Amin.
2: Mohon maaf nggak bisa melebu, memangnya udah hampir 5 bulan nih.
1: Waduh. Sebentar ini Cak kasihan atau dari Dul Karim atau?
2: Iya memang. Ya iku,
1: nah, ya iku.
2: Lali.
1: Lali temenan no, nah makanya berarti ini
2: Mbak Jainal,
1: Masya Allah. Iya sih. Iya Mbak Jainal. Zainal. Pokoknya saya semoga lekas. Apalagi gak enak badan atau gimana ini?
2: Ya diantaranya salah satunya itu.
1: Semoga.
2: Tapi melebu nih, aku melebu nanti nih gak enak badan.
1: Oh ngono ta. Soalnya encen lah melebu ini kudu ketayel-ketayel sih. Tapi lah ketayel-ketayel itu bikin sehat.
2: Kau udah kakean ketayel-ketayel sampai bau sebelah kiri sakit.
1: Aduh, tapi aku mau saja nih aku kudu ini tambah sehat. Soalnya kan kayak olahraga gitu toh. Ya kan. Oke, CE sehat. Tapi kali ini Chana mau ucapkan selamat karena menjadi penelpon pertama. Jadi dua lagu sekaligus untuk Anda. Wow. Alhamdulillah ya. Oke, lagu pertamanya dari Mbak Jainal nopo?
2: Loro karo Westapasano Cak Jandra. Mau dikasih lagu apa ya?
1: Waduh. Waduh.
2: Aku tak ketayel-ketayel kemarin.
1: Alhamdulillah. Iya. Tapi aku sudah berapa. Oke, salah satunya pilih deh. Beberapa lagu kalau bilang suka bilang yes, kalau enggak bilang no ya.
2: Iya.
1: Oke. Lagu ini mungkin sudah tahu karena ini tahun dirilis tahun 98. Mungkin akan tahu ya. Lagu ini suka enggak? Bunga desa yang kupuja. Raib entah kemana tercabut dari jambangan. Raib soale jangan sampai Anda raib ya. Sampai raib tak golekin nang longan kok ya.
3: Sehat selalu ya Mbak Jainal ya.
2: Iya.
3: Baik.
2: Salamnya untuk yang di Madura barangkali ada yang mau tirlem. Mudah-mudahan kalau acara gini ini semuanya monitor, enggak turu cami.
3: Oh, enggak harusnya ya. Eman nih, rela ditinggal turu ya.
2: Iya, untuk siapa itu? Ling Latifah. Selama Ring Rahma, Cak Kusen, Cak Askum. Iya, semuanya
3: baik,
2: aja yang monitor.
3: Baik, siap.
2: Sih nggak monitor, cuma karena kuping.
3: Oke, deh.
2: Yuk, salam sehat.
3: Nggih.
2: Untuk semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit turu.
3: Ojo, deh.
2: Turun alon-alon naik.
3: Siap.
2: Untuk Mas Chandranya, terima kasih banyak.
3: Matur nuwun.
2: Pamit turun, ngelosok.
3: Alon-alon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan tunuk-tunuk aing kok lak tiba nelebok kok ya apa ya. Oke deh, ada lagi kita sapa ya. Halo Goyang Dangdut.
4: Ya ya ya.
3: Ya ya ya. Cazenan. Ya ya ya.
4: Goyang Dangdut.
3: Lekot tenan.
4: Lekot
3: tenan. Cazenan sehat ya, Cak?
4: Cak Chandra sehat.
3: Suwehat alhamdulillah wis, Mas. Suwehat. Oh, wingi langsung ludes ngono wingi. Ludes kabeh. Iya. Wingi kuwi jane tak cepet-cepetno cek ndang kukut lah kok. Kukute kecepetan, soale entek cepete.
4: Soale anu.
3: Apa?
4: Sing dodol ganteng.
3: Oh.
4: Kuwat. Pokoke wis ulang-ulangan pokoke.
3: Iya wis ta lah wingi kuwi sampe akeh sing gak uman lho yoan-yoan. Wingi ku. Salah pokoke.
4: Kira konco ku mang ini.
3: Iya apa, Cak?
4: Sopo ku?
3: Yo
4: biasa wong ganteng kok.
3: Pokoke cek.
4: Kopi ta? Kopi.
3: Wes aku wis ngopi alhamdulillah makane sik buntar aku yang ini.
4: Wes akeh kopi, Sandra.
3: Terus, ya op gak ngono
4: gak. Wong ngaco kopi. Iso pinter.
3: Ya apa ya apa ya apa ya apa?
4: Iso pinter nek kakean kopi.
3: Oh, lah iya. Lah makane tadi yang ngol
4: apa Jainal?
3: Apa?
4: Apa Jainal?
3: Iya, iki mau. Pertama re.
4: Dukung sonten apa Jainal? Semoga sehat.
3: Amin.
4: Dukung omahe ning Bujan niku.
3: Oh, ndek sana ya. Oh, iya iya iya.
4: Jalan Bujan.
3: Bundean, iya iya.
4: Ning Bujan.
3: Ujaiku
4: Uya. Ujaiku Uya.
3: Oh, Uya. Tadi iki. Tadi lah aku meronong ngono dioleh-oleh Uya kaya ya. Iya, iya, iya. Oke, Cak Asnan mau denger lagu apa iki, Cak?
4: Lagune Rasa Cinta Pasti Ada
3: Pada Makhluk Yang Bernyawa Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Ketahuilah selamanya sampai. Hah?
4: Tak tahu aku bingung lewat tu. Kasmu gendeng paling kok ngomong dhewe jadi.
3: Halo ya. Hei, iku mau judulnya apa, Cak?
4: Rasa Cinta.
3: Oh iya, Rasa Cinta. Oke deh. Siap. Ono salam ora?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oke. Kopo tapean. Ya wis lah. Rasa Cinta. Rasa Cinta. Oh, judulnya Rasa Cinta ta. Masuk sih. Oke, sik tak intip ya. Sejak lama sampai kini tetap suci ya. Si tak intip no si ya. Judule lo kok Rasa Cinta sih duduk.
1: Casan kumis iki ngawur kok encene. Duduk iki judul lah sing sampe nyanyekno iku mau, duduk iku judul duduk rasa cinta, Cak. Ya kan untung sampe nyanyekno iku mau. Dadi emang liriknya itu ada rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Tapi Cak, duduk iku judule. Judule adalah Renungkanlah. Renungkanlah. Ngono, duduk rasa cinta. Lah iku mau rasa cinta ya. Seje lagune ya, oke. Okay? Cak Aslan Kumis, itu tadi lagunya judulnya Renungkanlah. Oke. Cak Zainal wau nyuwun lagu sing wis siap ya. Sakjane wis pasrah bongkoan Barek Chandra sih, cuman iku mau tak kei pilihan dan ternyata cocok ya. Lagunya adalah Raib ya. Iku mau bunga desa yang kupuja, Raib entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Sugeng Witang katakan.

0: Oke, Jani Kiono Sing gabung lewat WA dan minta diputarkan lagu juga. Iki ono saking ning tanti pumpungan sugeng sonten goyang dangdut leko tenan. Ya iyalah masa sih ya dong ya. Dari tanti di pumpungan request Ayu Ting Ting suara hati. Matur nuwun Mas Chandra, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar sukses, selalu bahagia. Amin Allahumma amin. Terima kasih ning tanti, happy tanti. Oke deh, oke Neng Tanti sudah gabungan, lanjut ya. Halo, sugeng sonten goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Iya.
1: Sore Mas Peteng.
0: Sore, neng surup. Neng surup pak.
1: Ya apa mau bengi soto pelangi nentah.
0: Lo, ya apa ngerti dewe kalau sampai kemeroyok ngono lho ampek kauman liane apa komiku. Gimana?
1: Padahal topik macam-macam ya.
0: Lah iya iku karena macam-macam itu akhirnya banyak pilihan, akhirnya iku tidak ada alasan untuk tidak beli ngono lho. Soto rujak ono, soto pecel ono, ya kan? Soto kupang ono. Lho, ya apa? Ya kan, ya soto apa maneh kok tak racikno kok.
1: Iya membengi ku masing dodolan.
0: Nah iya ya apa? Soto pelangi.
1: Bojoku takok lek tuku rujak soto temenan ning ngendi ya ngomong.
0: Ya ono.
1: Sandra dodolan.
0: Ono. Lho ya apa? Lah asline itu kalau rujak soto iku khasnya Banyuwangi memang asline. Karena ning Surabaya kan rujak ulek khase dicampur balik soto dadi rujak soto ono. Dadi sesuai mbek sing dodol engko tak bagi lak pas wayahe ning Pur karena ning Pur asli Madiun tak tokon dodol soto pecel ya kan pecel Madiun. Terus lak ning ane kan wis karena
1: soto rujake ku kios nang ndi?
0: Apa e? Kok lak pas dodol
1: sama dodol soto rujak iku kios nang ndi?
0: Lak sementara nang Banyuwangi kono.
1: Wah.
0: Tadi aku bukan ngene, aku kan lak pas aku sing dodolan kan aku buka pasar. Buktine wingi sampean iso tuku. Rujak soto wingi aku pas dodolan. Kok tak tempilno nang iku ning ane dodolan rujak ulek nang THR wingi. Rujake tak tempilno kok.
1: Emak aku gak wani lek ditempelingno.
0: Lho kandhan. Mumpung gratis nek kono.
1: Lek ditempelingno ya.
0: Lho lek iya diteplokno pisan. Ya apa?
1: Ya wis aku rilas aku.
0: Apa itu nyanyikan?
1: Ku hanya sebatas memandang wajahmu kasih kak rumah.
0: Kok gak perlu iku lho guru ditutup.
1: Walau cinta pernah saling mencintai. Ya wis ngono tok.
0: Ku hanya sebatas memandang wajah.

0: yang
1: wasik.
0: Wasik. Langsung turu langsungan ya. Oke deh, dinding, padahal dinding kaca itu tak siap no lo mau. Lah misalnya sampean dari penelpon pertama itu salah satunya itu adalah pilihan. Dadi wis cemepak pisan. Ya wis, salame guys apa
1: cak. Salame ya.
0: Oke.
1: 1, 2, 3 untuk semua.
0: Siap, baik.
1: Kanggo Mas Chandra matur nuwun. Aku kok kayak ono alamat iki yo sik rujak soto ya.
0: Lho, iku tuh karena di Soto Pelangi tadi yo menunggu jadwal siaran Chandra Soto Pelangi. Lah sampean sementara lah aku gak dodolan sampe nang Banyuwangi kono tukune. Kan dene lapak aku dodol makane rame soale aku tak tempilno teko Banyuwangi kono.
1: Mau aku lek ditempiling no Mas.
0: Yo yo angel.
1: Iya wis Mas.
0: Tuan
1: yo Mas.
0: Okay,
1: lagune tak tunggu. Okay. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu terpilih Cak Neng yo, dari Neng Tanti Pumpungan tadi minta lagu Ayu Ting Ting dan lagu Dinding Kaca permintaan dari Neng Rahma dan Cak Husen. Ya wes tak puterno lagune Ayu Ting Ting Suara Hati.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dinding kacang, laku sudah terputar, caneng, alhamdulillah. Oke, lanjut ya, ada siapa saja sudah banyak yang delosor, nelebok, ketayal-ketayal ya. Oke, sedari tadi orang ini sudah masuk. Halo, Goyang Dangdut.
1: Leko tenan.
0: Ya, apa kabar? Sudah jatuh berapa kali nih salama?
1: Oh, berkali-kali.
0: Berkali-kali kau sakiti.
1: Aduh, dek mah bengi kadek.
0: Kenapa?
1: Soto pelangi.
0: Terus? Loh, Kak Uman ta? Loh, lah iya ngono iku lho.
1: Pertama langsung iku.
0: Sinyali
1: kurang.
0: Oh, lah iya ilang kan sampean ngantri terus mayono wis oleh nomor disrodok ambe uang ya wingi ya. Paling tiba ya. Waduh, angel.
1: ketayal
0: iku lho ya. Tadi
1: sampai keturun.
0: Tadi
1: Kak Oman.
0: Lah ya mung ganti dadi satu pelangi iku kan ya sik payu ae kan ya berarti ya.
1: Iya, ngantri kok.
0: Ngantri ya, ampe nelebok ya. Ya wis, oke ning salama mau denger lagu apa sih?
1: 10 jari aja.
0: Ya apa iku lagu ni?
1: Ya apa ya?
0: Ya apa lo? Ya apa lo? Ya apa yo?
1: Aku lali.
0: Lali ta? Ya apa lo? Ya apa lo ceritanya lo?
1: Ganti aye.
0: Ganti aye apa yo? Apa yo? Ayo laku apa? Laku apa?
1: Gak ngerti.
0: Nyanyi no.
1: Sepuluh macam kamu dapat aku miliki. Kalau hanya untuk menghias. Sudah.
0: Itu
1: sepuluh
0: sing
1: macam kamu.
0: Sepuluh lo itu sepuluh jari atau sepuluh macam kamu judulnya?
1: Enggak sepuluh macam kamu aja.
0: Oh, sepuluh macam ya enggak apal ya. Ya wis. Sepuluh macam kamu. Hah, terus?
1: Untuk kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk Mas Chandra sehat selalu kalau pulang hati-hati. Siap. Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah banyak yang jatuh tertimpa-timpa. Halo, Goyang Dangdut.
2: Leko tenang.
0: Ya. Iki model weta iki.
2: Ya. Ngerti aku anak
0: soto pelangi.
2: Rumah asik.
0: Terus?
2: Rencananya mau ke rujak ulek, kok ya macet balik wes.
0: Lah emane. Yo kak, oh, warung mangan soto rujak pean.
2: Boleh sampai jam
0: sepuluh. Emane.
2: Emane
0: gak sih do mangan soto rujak.
2: Lek malam Minggu ojo nang Surabaya, gak ngarani mudalan.
0: Oh iya muacet iya. Heeh.
2: Kan dewe.
0: Kandani.
2: Aku sing nomor loro gak gelem.
0: Oh.
2: Aku gak mau ndelok rujak, mau ndelok Grand City ngene-ngene.
0: Ya lah gak gelem rono ya enggono nang RRI ae.
2: Gak jan. Ibu ya ngene-ngene anakku. Waduh.
0: Angel. Wes,
2: kurung wayahe nanti tahun mana lek sik ono umur panjang mau.
0: Siap, yo tanteni.
2: Yuk.
0: Lagunya
2: Tangis Bahagia ya.
0: Tangis Bahagia dari siapa itu?
2: Umi Elvi.
0: Siap. Oke. Okay. Tangis Bahagia.
2: Buat semua ini ono uang soalnya dek dapur ya.
3: Siap, siap.
2: Terima kasih banyak, Jandra.
3: Oke, sama-sama.

Ngecaning dua lagu sampun terputar ngecaning ye. Ada lagu Tangis Bahagia dan tadi itu juga ada lagu Sebelum Iku Mau yo. Lagu apa mau ya? Soalnya oke banget tadi ya request-requestane. Terus yang belum terputar adalah lagu Panyuwune Pak Wandi. Tadi minta lagu, sih tak intip mana? Pak Wandi minta lagu Imam S. Arifin, Jandaku Mah Chandra, makasih. Oke, siap. Terus ada juga lagu permintaan dari si mencolot-mencolot di janing, ya Allah. Oke. sabar ya. Oke, iki ada dari Pak Mariono caning yo, ning Tulungagung minta diputarkan dangdut Obati Rinduku versi Divarina Indra. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur dan semua pendengar Pro 4 RS Surabaya bersama Cak Chandra. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar dan barokah. Amin Allahumma amin, matur nuwun. Pak Mariono di Tulungagung. Ya wis, tak putarno ya Cak ning yo dua lagu terpilih dari Cak Wandi mau minta lagu Jandaku.

0: Sing pasti nih, Chandra akan selalu mengobati rindu-rindumu, Chaneng yo. Pemane lagu-lagu sing kaya ngene iki marai rindu itu bahkan terobati. Sesak di dada menahan rindu. Gak usah ditahan, diluapkan aja ya. Ana si rindu ta iki. Halo, goyang dangdut. Ya. Nelepore emane. Siapa ini? Halo, goyang dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning lu lu iki?
1: Bukan.
0: Sini ning ning nong.
1: Nang ning nong ning nang ning nong.
0: Nang ning nong ning nang ning nong. Siapa ini ayo?
1: Goyang dangdut.
0: Lah kok tenang. Ya ya ya.
1: Ya ya ya. Bunda Hamidah.
0: Oh iya Bunda Hamidah. Iya, suaranya mirip dengan lu lu.
1: Gitu ya.
0: Iya dong.
1: Eh, jangan kok ya kok peto.
0: Ya apa?
1: Ngerti, Mas.
0: Apa itu?
1: Kasian ya saya dilupakan aja.
0: Lu bukan lupa lo karena kan mirip-mirip wong tonggo.
1: Oh, mirip gitu to ya,
0: soalnya
1: ya.
0: Tangga tetangga itu suaranya sama.
1: Gitu ya, Mas.
0: Iya, sak kampung ah koyo iku.
1: Huh?
0: Sa kampung paling.
1: Sa apa ya?
0: Sa apa?
1: Kabupaten.
0: Sa kabupaten, iya deh. Lagunya mas, apa Neng Hamidah?
1: Mas siapa ini Mas?
0: Ya apa kan? Wong penyiare lo dilalek nondania pendengarin sing sa alat-alat iku.
1: Bukan gitu. Soalnya itu campur juga.
0: Ya, kan lah iya.
1: Sama juga.
0: Lah iya makanya.
1: Kak Chandra sama Kak Bayu tuh agak campur lah, iya. Suaranya.
0: Lah iya. Penyiarnya cuma 5, sedangkan pendengarnya syarat-arat. Lah aku lali saya dimaafkan. Lah pendengarnya sing lali bahaya iki.
1: Maaf, maaf.
0: Ya apa ngene iki? Ya apa ngene iki? Aduh. Aduh.
1: Kak Chandra ya.
0: Iya, Chandra.
1: Aduh, Kak Chandra yang ganteng.
0: Maafin
1: Bunda.
0: Ya kan. Mau dimaafin tapi kok ya kebacut men mek limo penyiare padahal.
1: Kenapa, Bun?
0: Hei, penyiare padahal cuma 5 kalau pendengarnya kan ada ewonan ya. Kalau lupa wajar penyiarnya, tapi kalau penyiarnya dilupakan itu sakitnya tuh di sini.
1: Soalnya gitu, Mas. Tadi saya sibuk. Itu tidak begitu itu, tidak begitu fokus. Tapi dengerin tapi tidak fokus.
0: Oh gitu.
1: Saya agak sibuk sekarang. Oh. Tapi alhamdulillah bisa masuk ketemu
0: iya,
1: Kak Chandra lagi.
0: Dimaafkan lah gitu ya.
1: Gitu ya, alhamdulillah.
0: Iya, tak maafin. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Malu.
0: Malu, malu, malu.
1: Bukan.
0: Ya apa, nyanyi no.

0: gitu, Mas.
1: Au, au, au. Itu lagunya Elvi, yo?
0: Bukan, Ida.
1: Oh, Ida Laila.
0: Iya.
1: Si, si, malu Ida Laila.
0: Ada ya, Mas?
1: Ada kayaknya ya. Oke, ada. Siap.
0: Alhamdulillah. Siap. Salamnya buat semuanya yang udah masuk, yang belum masuk. Semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah.
1: Baik.
0: Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Allahumma amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Ya udah, Mas.
1: Baik.
0: Soalnya saya yang masuk tadi enggak begitu itu, enggak begitu dengar.
1: Oke. Okay.
0: Ya udahlah, Mas.
1: Baik, siap.
0: Kak Chandra.
1: Oke okay deh.
0: Terima kasih ya.
1: Baik, buat
0: semoga Kak Chandranya sehat.
1: Amin. Amin. Allahumma amin.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Hamidah ke ternyata biduan nih Meduro. Suaranya mau wardu ya, Dak Noe ya. Oke, kita sapa lagi ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut.
1: Oh, oh.
2: Lekat tenan.
1: Iya iya iya iya iya iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enggak, iya. Sekarang enggak bahasa Madura.
1: Kenapa?
2: Kan tadi malam bahasa Madura genteng. Kalau sekarang cakep.
1: Cakep, betul.
2: Cakep. Iyalah.
1: Iya dong.
2: Aku pengen request lagu, Mas Chandra.
1: Lagunya nyanyikan ya, tapi ya.
2: Loh.
1: Iya dong. Halo. Ya ya ya ya.
2: Lah aku kan enggak bisa.
1: Ya harus bisa dong.
2: Itu gitu tuh apa ya? Mengapa tak semesra dulu? Mengapa tak seindah dulu? Mungkinkah engkau telah jemu? Apa bang?
1: Apakah salahku? Apakah dosaku? Katakan salahku. Hati ini menangis sedih.
2: Mengapa ku jadi begini?
1: Asyik. Apa tanyalah judul itu.
2: Lah iya.
1: Mengapa dua?
2: Oh, mengapa? Ya, wes,
1: mengapa? Mengapa? Itu kan yang pertama. Kalau yang pertama apa yo? Mengapa yang pertama tahu enggak?
2: Oh. Mengapa gitu
1: ku jatuh cinta kepada seorang pria. Ya wes, mengapa dua ya?
2: Iya,
1: ya.
2: Nanti tak ingat-ingat.
1: Dia ingat-ingat.
2: Yang barusan terus Bunda Hamidah ya?
1: Iya.
2: Yang udah gabungan banyak ya?
1: Wakeh.
2: Lah iya, soalnya aku barusan dateng.
1: Nah, ya apa terus?
2: Moro-moro denger suaranya Mas Chandra sing cakep. Langsung aja pencet-pencet.
1: Langsung
2: alhamdulillah
1: pencet,
2: masuk.
1: Pencet-pencet, iya dong. Jangan gak pencet-pencet nanti.
2: Harus.
1: Harus, wajib ya.
2: Ya, selamat sorenya buat iya. Neng Pusti ya, Neng Ela, Neng Rahma.
1: Iya.
2: Terus Neng Ela, Neng Dian. Itu siapa Neng si Timur? Mbak, lu. Ini Om Chandra yang lagi siaran, Mbak lu.
1: Iya, gak mampir.
2: Kemana ta? Dirimu, Mbak lu?
1: Kemana tuh?
2: Udah gabungan belum?
1: Apa? Belum, nanti Neng lu belum.
2: Ya, terus itu siapa? Bang Dul Karim.
1: Yo.
2: Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, Cak Parno. Cak Husein. Cak Faris. Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sungkem.
1: Betul, baik.
2: Spesial yang punya mendadak. Lagi ngapain?
1: Ngapain ya?
2: Dan di mana? Sama siapa?
1: Apa?
2: Mbak Mas Sandra, aktivitas kalau boleh hati-hati lah. Kita tunggu ya.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, yang cari virus endel ya toh. Oke, siapapun yang terkena virus ini langsung mendadak endel ya. Ya, tadi sudah terpilih Mama Vicky minta lagu Mengapa Dua. Oke, satu lagi ya, tak sopoi. Halo Goyang Dangdut.
3: Halo Goyang Dangdut.
1: Oh,
3: mereka tenang.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ella.
3: Sehat nih Mas Chandra.
1: Yo sehat lu lah, kayak gini wis ketayal-ketayal gitu mau lo.
3: Ketayal-ketayal kan mangan kita tinggal salat asar itu mang. Hei mari ngono si uman re, alhamdulillah.
1: Isi dong uman. Iya lo harus uman. Iya. Cek lancar masuknya ya.
3: Iya betul lancar segala-galanya pokoknya.
1: Alhamdulillah.
3: Oke.
1: Lagunya apa?
3: Bayangan.
1: Ya apa?

0: bau membuatku sedih.
1: Bayanganmu selalu menjelma.
0: Bayanganmu di film Macan Terakhir.
1: Bayanganmu, yes. Elvi udah muncul tadi, versi lain tak ada kak?
0: Oke, pokoknya bayanganmu, bayangan si dia selalu menggoda aku.
1: Menggoda selalu. Emang dia pocong atau kunti?
0: Ya enggak dong, dia temen banget sehingga aku terbayang.
1: Iya. Berarti tak kasih versi siapa ya?
0: Ya pokoknya cewek gitu loh mas.
1: Yang cewek ya?
0: Iya.
1: Ya yes, ada lah ya pokoknya ya. Oke deh, oke, bayanganmu oke. Siap.
0: Ya, bagian semua salamnya buat ke semuanya aja. Hanya empat mudah-mudahan selalu sehat. Barokah umur barokah rezeki selalu mengalir.
1: Amin.
0: Termasuk umurnya juga. Matur nuwun Mas Chandra.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ella sudah gabungan. Mama Fikri tadi minta lagu Mengapa Dua ya Cak Ning yo. Sing pasti ini bakal Chandra putarkan. Ning Ella tadi minta lagu judulnya Bayanganmu. Oke, okay? Mengapa dua? Mengapa

0: Ya, kayak gitu ya kalau menjelma, membayang-bayangi ku akhirnya sing bikin terkiwir-kiwir ora iso lali. Yes, masih ada waktu jane yo kayak gabungan ning Goyang Dangdut. Sapa niki? Halo Goyang Dangdut.
1: Lekor tenan.
0: Iya, iya, iya.
1: Gimana kabarnya Mas Chandra?
0: Aku baik sekali. Ini ning Lu bukan?
1: Iya, Mas Chandra.
0: Sampai kita mau iku diceluki wong akeh.
1: Iya toh Mas Chandra. Mas Chandra, sekarang jualan apa? Tadi malam kan jualan setup langit.
0: Sekarang aku, Mas Chandra? Sekarang aku jual rindu dan kasih. Karena kalau rinduku ini tidak ditebas, Anda akan terkiwir-kiwir mencariku.
1: Oh iya, request
0: lagu
1: Mas Chandra.
0: Ayo, request lagu harus bernyanyi.
1: Iya, Gadis Desa dan Supir Taksi.
0: Nyanyikan dong.

0: terus.
1: Ayo Mas Chandra. Kau membawa boneka itu Mas Chandra.
0: Si, sabar. Iki si, karena aku lagi mencari nih. Kau si judulnya apa? Oh. Aku pergi ke apa? Aku rodok lali.
1: Kau membawa boneka. Udah gitu Mas Chandra.
0: Kau membawa boneka. Cita, kok gak ketemu ya aku?
1: Berpayung jingga.
0: Berpayung.
1: Ya
0: terus. Cita, kok gak ono ya? Gak ono. Kok gak ono? Aku yang ini aja aku bahagia bisa keliling kota itu gimana?
1: Oh, sejak saat itu gitu Mas
0: Andre. Sejak saat itu lalu kita berpisah. Aku pergi ke kota.
1: Aku tinggal di desa.
0: Kalau Mama Fikri
1: Allah.
0: Iya. Sopir taksi dan gadis desa. Baiklah kalau begitu. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Mama Fikri tadi. Terus ada Bunda Hamidah, terus ada Mbak Romla, ada Lisa Lama, juga ada Cak Toto, terus ada Ning Ella. Suka semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Mas Chandra.
0: Iya.
1: Kalau soto pecel itu emang ada. Kalau nyaman Mas Chandra.
0: Ada kan, makanya ada. Makanya kalau aku bilang ke tergantung.
1: Gak ada.
0: Apa?
1: Kalau di Madura gak ada.
0: Oh, ada. Kalau di sini soto rujak ada. Soto.
1: Ya, kalau soto rujak, kalau soto pecel mau makan di mana?
0: Ada.
1: Iya, malam Mas Chandra.
0: Hey, rawon pecel aja ada loh.
1: Iya.
0: Soto pecel ya harus ada dong,
1: oh,
0: ya kan?
1: Ada.
0: Ada kok, benar. Jadi ada. Jadi soto pecel itu ada. Jadi pecel Ponorogo itu menyediakan soto pecel.
1: Oh ya.
0: Jadi soto pecel itu ada. Pokoknya banyak kok. Ada banyak.
1: Ya.
0: Wis pokoknya kalau gak ada tak ada adakan. Kan aku yang punya.
1: Iya. Kalau Mas Chandra pasti ada.
0: Ada
1: ya.
0: Pasti.
1: Iya. Untuk kesemuanya aja Mas Chandra ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Buat Mas Chandranya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat sekeluarga, banyak
0: siap.
1: Rezekinya.
0: Baik.
1: Tunggu lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak informasi no Cak Neng ya, kalau soto pecel penasaran di mana? Jadi ada juga soto pecel dari Blitar juga ada. Encen lah terdengar aneh, tapi Encen jangan salah karena memang menu unik ini ada di Blitar juga gitu. Soto pecel ada, bakso pecel ada juga ya toh, rawon pecel ada. Jadi memang banyak Cak Ning. Bahkan kalau untuk soto rujak ada di Banyuwangi ya toh. Kalau rawon soto juga ada loh, rawon soto ada loh, bayangin. Rawon soto pecel Surabaya, wah enak banget. Ya wis, itu tadi yang sudah gabungan ning Lukluk. Aku nek sapa maneki ya. Halo goyang dangdut.
2: Soto pecel tak selani ning Lulu pokoke.
0: Apa isi? Nang Blitar ono lho soto pecel lho.
2: Ono.
0: Kok ono?
2: Ono soto pecel.
0: Golek ono ndek. Golek ono ndek Google lagi saiki. Soto pecel ada di Blitar ada. Loh, golek ono taning sampe tak ciwel lho ya, tak
2: ono, lek sampe ono ayo kawan tak bayari kene.
0: Golek ono ndek internet cepetan saiki. Soto pecel ada nih, cari on the internet lagi saiki. Nang internet ana lho, tak jiwa tak cocok bun-bunane lho wong iki ya Allah.
2: Nang Siti tak salam-salam
0: ae. Salah, salam-salam barang gak usah.
2: Ya Ya wes, bye.
0: Bye, bye. Ah, kok iso ngoyel. Cak Ning sekarang coba lihat di Google. Kan sampe duwe internet. Oh iya sih Ning Siti gak nggae HP sih. Iya lali. Ah, Ning Siti soalnya gak duwe HP apa sih? Ya wes emang gak arlo jenenge ono soto pecel ya. Soto pecel iku mah tak informasino ya Cak Ning. Soto pecel iku ono ning daerah Blitar itu dijual dan itu rame banget. Banget nget ngono ya. Dadi ya sampe lak kepengin ngerti ono dek kono soto pecel. Nah, semari ngono tak kandani ki ono aku informasi. Dadi makanan Jawa koyo soto pecel iku ono populer nang Suriname, Cak Ning. Dadi nang pasir ono jenenge Pasar Sunah ya kan iki ning Suriname lho, ning luar negeri ono Cak Ning. Dadi sesuai jenenge ben dina Minggu ya kan, pasar iku dadi wadah pertemuan gawe wong-wong Jawa sing tinggal ning Paramaribo dan sekitare. Ngono ya. Dadi nek kono dodol soto pecel. Ah, ya apa ngono iku? Ya apa ngono iku? Ya apa ngono iku ya? Ampe totok luar negeri. Seneng Pasuruan di Karlo, soalnya gak tau nang dindi soalnya wonge. Makane ta, ya kan, klinong-klinong ngono lho jek ning Pasuruan ae peno ya. Ya wis tak puterno lagu ning lu mau ngicak ning yo saiki tak puterno lagu judulnya Super Taksi dan Gadis Desa.

0: Ya Caneng, saya nih goyang dangdut like ketenan. Ya ya ya. Caneng, aku tuh gemes untuk memberikan informasi bagi sampean kabeh ya, Caneng ya. Informasi apa sih, Cak? Ya, informasi yang sangat-sangat-sangat Anda butuhkan. Apa iku tenang ae, engko tak kei informasine apa ya. Sing pastine masih ada waktu untuk Cak Ning merequest lagu ya. Request lagu apa ya goyang dangdut to. Jadi lagune ya lagu dangdut Cak Ning ya. Jadi aku informasinya itu adalah ini ya, terkait dengan yang masih viral di antara kita pada saat ini. Ya apa ya rasane soto dicampur balik pecel. Jadi menurut sebagian orang, mangan soto pecel iki koyo mangan pecel tapi ono kuahe Cak Ning. Selain iku luwih nyaman ning lidah mergo gurih santan kuah soto isok ngelumerno pedase sambal pecel. Dadi menu soto pecel iki hanya bisa ditemukan ning warung pecel Lambe Ndower ning Kanigoro Kabupaten Blitar. Ya, koyo hale sajian soto liyane porsi nasi pecel iki ditambah irisan daging ayam, daun seledri lan kubis serta kecambah mentah terus disiram kuah kuning santan soto, maka jadilah soto pecel ngono ya. Ternyata asal muasal menu iki adalah dari permintaan pembeli pecel sing jaluk disiram kuah soto. Jadi soto pecel iki wis ana sejak buyute dodolan ya kan ning Lodoyo kono. Dadi biyen encen jualan loro menu, soto balik pecel. Terus langganane kan wong tuwek ngono jane ya. Terus pangan pecel iki jaluk kuah iku, jaluk kuah pisan, jaluk kuah soto pian ben seger jarene. Terus akhire menu soto pecel iki tetep diterusno sulis sing mewarisi bumbu tradisional buyute iki. Gak satu pun komposisi bumbu diubah sulis hingga menghasilkan kuah soto sing mengundang selera. Nah, yo kan wis ngerti kan soto pecel iki ono ada wujudnya, yo kan gemes gak sih aku. Aku kayak ngene iki warane kepengin ndang ngelacek tak dol ning kene ya toh. Lah wingi kan wis langsung payu soto pecel e. Ngono ya. Oke, anak siapa iki? Halo, goyang dangdut.
1: Leku, tenang ya.
0: Ya, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandane ngeyel. Mangkane saiki. Ono lah iya. Sampe apa maneh lak ning Surabaya iku ning kan ada yang warung iku dodolan pecel ambek dodolan soto. Lah aku mangan pecel terus jaluk disiram apa soto apa salah ya kan?
1: Masalah tambah enak
0: kan? Tambah seger ya kan? Kayak uang rawon dodolan pecel dicampur lo enak. Ya kan encene sing pengeyelan niku encene hanya miliknya.
1: Soto emang ono Blitar.
0: Heeh, ning Blitar ono to.
1: Apa rujak soto kan Banyuwangi.
0: Iya betul kan kan Dani kok lalak kate tak dol nek kene ono sing tuku kate lapo ya.
1: Oh.
0: Kandani kok encene bah apa lah kesempurnaan milik Allah, pengayelan milik dia saja. Kandani kok.
1: Ya
0: jarno, pengayelan hanya miliknya seorang wis lah Kandani wis. Wis kanak tunggale encene. Ning Dian mau dengar lagu apa Ning?
2: Betapa hati rindu pada dirimu Cak Chandra.
0: Duhai kekasihku,

0: ku. Lanjut.
1: Aku juga rindu kasih sayang darimu.

0: Wasih. Baiklah, ikut judulnya apa lah ya?
1: Apa?
0: Duduk.
1: Apa?
0: Kerinduan nah.
1: Kerinduan.
0: Ya. Iya kan? Ya, okey deh, baik. Okey, salam ini.
1: Salam ini kan, kuat, gue tak tanggung.
0: Siap.
1: Kang selamat bertugas.
0: Okey.
1: Semoga sehat selalu, diberikan banyak umur.
0: Amin.
1: Diberikan yang berkah menyimpah. Dijauhkan dari segala musibah.
0: Oke.
1: Selalu jamin Allah, semoga mendapatkan keturunan.
0: Amin.
1: Yang solihah.
0: Amin.
1: Oh ya, selamat untuk RRI ya.
0: Iya.
1: Yang jadi juara lomba rujak ulek.
0: Matur
1: nuwun. Telung tahun ini saya oleh juara.
0: Telung tahun berturut-turut.
1: Semoga ya. Selalu sukses dan bisa meraih juara terus.
0: Amin. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak ono WA terakhir Cak Ning yo dari Cak Muhammad Arif di Banyuwangi. Ha, Cak Arif Banyuwangi. Nah, aku mau ngomong to, apa ku jenenge pecel apa mau? Lah sikoniku. Oh, soto rujak ning Banyuwangi. Ayo Cak Arif, betul enggak canda ngomong kalau di sana itu ada soto rujak Banyuwangi ya. Mumpung ono wong iki ya kan Cak ning yo. Ya wis, Cak Arif Cak akan putarkan lagu permintaannya adalah Penyakit Cinta, lagunya buat Dinda Ella, seorang buat Mas Chandra. Terima kasih. Oke, Cak Ning iku mau Penyakit Cinta akan penutup hari ini ya ning Goyang Dangdut. Tapi tak puterno dulu sebelum canda pamit, ada lagu permintaan Ning Dian. Betul.

Ngejane wis wancine Chandra kudu pamit saking dicorok goyang dangdut. Matur nuwun sangat kagem lagu-lagu yang sudah terrequest insyaallah Chandra putar semua. Meskipun tidak utuh ya soalnya memang waktune entek jane yo dadi matur nuwun sangat Chandra sing ngancani sampai jam 8 bengi. Mengko tetep ning 4 suara budaya Surabaya.

kita nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cani Pemkab Sampang gandeng instansi terkait gencarno edukasi penanganan bencana nang 4 likur sekolah SD sampai SMA sing ono ning daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang Muhammad Hozi nyatano, edukasi iki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan ning kalangan siswa lan neken resiko korban jiwa pas kedadian bencana. Kabaliane caning Pemkot Surabaya nambahi infrastruktur omah pompa ning sejumlah panggonan strategis utamane nang wilayah selatan Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampekno upaya iki bakal terus difokusno sebagai penanganan permasalahan banjir ning wilayahe. Saliyane iku pihak yo ngencarno pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu ning sejumlah titik. Dan iku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Hotel Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tinoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Canin tak informasi no, kumandang azan maghrib, sing kumandang no, jam 5 punjul rolikur menit, kaya wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Cak Ning, monggo kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tapi saat dari niku, monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum Cak Ning nggih. Sing dinten iki ngangkat judul zolim sing disampaikan oleh Cak Wahid Mul. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Di petang hari ini saya akan menyampaikan dengan topik yang sederhana, yaitu zalim atau zulmun atau zalimun. Zalim bisa diartikan aniaya atau meletakkan berbuat sesuatu tidak pada tempatnya, mengurangi hak yang harus diberikan olehnya. Ulama besar Abu Ala Al-Madudi, sifat zalim itu sebagai suatu pemerkosaan terhadap hak dan kewajiban. Tiga bagian atau macam zalim. Satu, zalim terhadap Allah, tidak mematuhi perintah Allah, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zalim yaitu hal-hal yang berurusan dengan urusan Allah. Yang kedua, zalim termasuk makhluk atau sesama makhluk. Hak orang lain dengan cara-cara memperkosa, baik kasar atau halus, menganiaya, merampas, menyakiti, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri, itu termasuk zalim. Akibat perbuatan zalim menimbulkan penderitaan dan kesusahan bagi orang tertentu, yang akan menimbulkan permusuhan dan perlawanan, akan menerima pembalasan yang setimpal di dunia dan akhirat. Awas, hati-hati. Doa orang yang terianiaya atau yang didolimi sekalipun orang kafir, tidak ada tabir dari Allah, langsung diterimanya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, saya Abdul Akhir Syukur dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Surabaya. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya renungan agama Islam di petang hari ini. Saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the
2: battle cry. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le. Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah lha apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digawa. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhir nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyan iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa ngeluncurno petang puluh sekolah SMA-SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Kofifa jelasno pihake terus nggaungno visi misi ngewujudno SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing. Kabaliane Caning, Pemkab Situbondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe poro petani ning 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kuratulaini nyatakno metode iki berfungsi gampang no petani ningkat no produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Caning kumah yorek woro-woro jam 6 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Caning dalam rangka hari jadi kota Surabaya ke 733, pemerintah Surabaya nerapno tarif parkir digital mek 733 rupiah. Promo iki berlaku ning puluhan titik strategis sampai 16 Mei 2016 caning. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo njelasno program iki adalah bagian teko upaya memperkuat budaya transaksi non tunai sing dinilai luwih praktis lan cepet caning. Jadi ini melalui momentum hari jadi kota Surabaya ke 733 dihadirno pelayanan sing semakin mudah dan modern ke masyarakat cukup dengan membayar tarif 733 rupiah. Lalu lanjut Trio njelasno tarif parkir digital 733 rupiah iki yo bentuk sinergi antara Pemkot Surabaya di Sub Surabaya Barek Bank Indonesia. Menarik, masyarakat isok nikmati promo iki dengan metode pembayaran kris. Isok bayar kris, dikit duduk sekedar promo tarif murah, tapi yo edukasi pengguna transaksi digital ben masyarakat semakin terbiasa gawe pembayaran non tunai sing aman lan efisien.

0: Aziz Rid.
1: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
2: Lah pose gawe SNI?
1: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
2: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Jane pemerintah Kota Surabaya terus berupaya gawe nangani banjir sing kerep menggenangi pemukiman warga sampai dalan raya, terlebih pas musim penghujan jane yo. Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Adi Gunita nyatakno salah siji upaya sing dilakukan Pemkot iku adalah menambah rumah pompa anyar caning. Tahun iki ana 8 omah pompa anyar sing bakal dibangun ning titik rawan. Teko 8 omah pompa iku, 6 diantarane wis melalui proses lelang, sedangkan loro sisane isih dalam proses lelang. Sing isi proses lelang iki ning kawasan Gereja Betani Nginden Jangkungan Sekolilo lan dalan Panjang Jiwa. Selain iku 6 titik liyane wis selesai semua janeng yo. Hadi jelasno setelah dilakono proses lelang, proses pengerjaan rumah pompa iso segera dimulai ning wulan iki dan berharap omah pompa sing wis mulai dikerjano wulan iki iso selesai utawa mari ning Oktober 2016 kok janeng. Dijelaskan pisan bahwa secara teknis dan spesifikasi pengadaan rumah pompa tahun iki isi mengacu ning standar sing digunakno ning tahun sadurunge. Dadi gak ono perubahan berarti dalam pelaksanaane. Masih kaya ngono jane yo dinegesno bahwa kontraktor sing wis mlebu daftar hitam atau blacklist ning tahun lalu mergo keterlambatan proyek rumah pompa gak diolehno maneh ngikuti maneh proses lelang tahun iki. Dadi sing di blacklist tahun 2020 gak iso melok serta dalam pengadaan ana loro bendera kontraktor sing ngerjakno rumah pompa Dalan Ahmad Yani barek tengger kandangan janeng.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cane Pemkot Surabaya nambah fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum ning 5 titik strategis. Langkah iki dilakukan sebagai upaya mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik sekaligus dukung program nasional elektrifikasi transportasi. PLT Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Triyo Wahyubowo nyatano 5 titik SPKLU iku tersebar ning kawasan kantor Pemkot, Gedung Siola, Park and Ride Jalan Mejen Sukono, Park and Ride Jalan Arif Rahman Hakim, barek Terminal Intermoda Jayabaya. Salah siji sing wis digunakno iku ana ning TIJ lan wis diresmikno gawe umum. Terus ya ning yo Triyo ngomongno keberadaan SPKLU iki dadi bagian penting dalam dukung peralihan kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik. Fasilitas iki yo dadi bentuk komitmen Pemkot dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi energi lan pengurangan emisi. Terus ya ning yo dia dijelasno kendaraan listrik dinilai duweni sejumlah keunggulan terutama teko sisi ramah lingkungan lan ketahanan energi. Selain ngurangi emisi, penggunaan listrik sebagai energi alternatif dinilai lebih stabil dalam berbagai kondisi global. Kendaraan listrik lebih ramah lingkungan lan gak bergantung gawe ning bahan bakar konvensional. Pemkot yo wis ngoperasikno 13 unit bus listrik sebagai transportasi publik ramah lingkungan. Keberadaan SPKLU diharapno iso nunjang operasional armada iku, terutama pas butuhno pengisian daya ning tengah perjalanan jane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Cane Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno, pentingnya transformasi digital iki sekaligus ngedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan ngoptimalno penerimaan daerah.

Kewaliannya Cak Ning, Pemkot Madiun terus bakal menuhi kekurangan tenaga pengajar jenjang SD dan SMP secara bertahap. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntut nyatakno, pemenuhan kekurangan tenaga pendidik iki penting, utamane gawe njogo kualitas pembelajaran lan ningkatno sistem pendidikan. Jane kumayore woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemu ane Mbak Chandra. Saiki wayahe. Ngancane penonok dengar dicara Layang Kangen. Kangen tenan. Yo. Sing kangen monggo pinarak. Sing gak kangen boleh menunggu di enggok-enggokan aja ya. Sing kangen tak sopone seiki ana sapa iki? Halo Layang Kangen.
2: Kangen tenan.
1: Tenanan.
2: Aduh, Bang Chandra sehat ya?
1: Alhamdulillah
2: sehat. Ya, Bang Chandra.
1: Apa?
2: Rujak
1: menang ya. Alhamdulillah menang. Jadi di Aduh.
2: Oh, Kak Dewi tidak berubah, masih seperti dulu Kak Dewi ya.
1: Oh, emang dulunya gimana? Sekarang
2: cantik seperti itu.
1: Alhamdulillah. Ya. Tidak ada.
2: Makin pendek sekarang, makin gemuk, tambah pendek.
1: Siapa?
2: Ana.
1: Tambah seger deh. Tambah kinu.
2: Dulu itu aku kenal dia itu manis.
1: Siapa? Ana. Oh, tambah kinu-kinu sekarang ya. Kakek mangan rujak kayak iku ya.
2: Siapa yang punya ide seperti itu, Bang Chandra?
1: Apa itu? Apa? Yang
2: baju-bajunya ada kasih rambut-rambut gitu.
1: Kebetulan gini. Kebetulan untuk temanya sendiri memang rujak foria atau menyambut ya, menyambut ini kan menyambut pesta bola. Cuman memang ada beberapa kayak misalnya ornamen, misalnya rok-rokiku ya. Istriku yang bikin. Ya kan?
2: Enggak ada Kak Devi, enggak bisa menang, paling menang
1: juara. Enggak menang juga loh, menangan pokoknya kita iki.
2: Ya, karena ada Kak Devi yang punya era itu apa, sinar itu Kak Devi.
1: Oh, bersinar semua.
2: Podok yang melihat.
1: Ginuk-ginuk semua kok ya.
2: Iya, Kak Devi itu yang hebat.
1: Enggak. Iya, iya. Bang mau dengar lagu campur sari apa ini?
2: Rak rosa wisewindu, ngonku orang temu, keku ke atiku, rumah.

0: Trisno Waranggono, Bang.
1: Trisno Waranggono, siap. Yeah. Oke.
0: Okay. Ya, yeah, salamnya buat Bang Chandra dan Kak Devi. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga diberi momongan.
1: Amin, amin, amin. Atulun.
0: Salam satu kata aja buat Surabaya. Kalau RRI perempat baru, Surabaya pasti maju.
1: Amin. Atulun.
0: Bang Chandra Jamesta, Maturnun. Yeah. Thank you so much.
1: Baik, terima kasih banyak. Oke, Bang Kobar, terima kasih. Oke, lanjut ya. Halo. Sayang kangen. Sayang kangen.
2: Kangen tenang.
1: Eh, iku tolong menjauh dari radio, po.
2: Oh, radionya api iki, merek api iki
1: ngawur. Itu api ngik lho.
2: Radio ini tak cilik nih radio ini.
1: Aja dicilik buanteng aja gak apa.
2: Mari kita kirimi gambar ya, merek api ini radio ini. Mari tak tes lagi.
1: Oh, aduh. Foto ini tok ya, sak unite lah.
2: Kamu gak kamu ngomong. Tak kirim awakmu.
1: Lu.
2: Dia ada omat. Hei ya, ibumu sih foto dah. Kapan ini kita ingin.
1: Maksudnya ini untuk ibu mertua kan sudah meninggal tahun lalu. Ngono. Cuman sing menikmati sing kepingin radio soalnya kan wis ditinggal ambek bojone dadi bapak mertua sing ngrungokno kok radio. Soalnya jare ini kepingin ngrungokno mantune jare ini.
2: Oh, lah ya, omen nang ndi sih omae?
1: Neng kono, neng gempol kono.
2: Waduh,
1: nanti radio gak api, iku gak nyaut deh kono.
2: Gak nyaut,
1: iyo gak nyaut.
2: Radio online nih.
1: Gak nyaut, sah kan Dani kok? Kan jalur sing.
2: Radio online RRI Play Go, masa gak nyaut?
1: Iyo sih, cuman kan sudah agak sepuh ya, jadi agak beda. Ngono lo.
2: Yang kita kayak sing manual lah, gampang aturan nih.
1: Siap. Lagu ya apa cak?
2: Lagu ni apa?
1: Lu sampe jawab lagu apa cak?
2: Panjerino
1: boleh. Iso nyanyi apa ya? Nyanyi apa?
2: Kayak nyanyi aku.
1: Luala emang.
2: Bisa muncul-muncul
1: tak? Waduh emang ini rek. Tuas tak enten.
2: Dengar sih ini bengi-bengi ini. Sampai jam rola sih
1: ini. Gak lho, mari ngene aku tak kukutan hari ini.
2: Oh iya. Ya apa ini sih dah menang perang juta. Yang acara.
1: Ya wis pokoknya, ya wis jutaan lah pokoknya lah. Oh, ya, lumayan jatuh. Balik modal.
2: Balik modal ya, wis gak apa-apa lah disyukur ya.
1: Iya lho.
2: Pokoknya permennya oleh akeh.
1: Nah, kan nih.
2: Apa kok ana sego bungkus ae?
1: Iya.
2: Ya wis, okay. Salam kayak Bang Kobar ku mang ya. Monitor dari jarak jauh.
1: Iya.
2: Mojokerto, Mojosari ya.
1: Iya, Mojokerto.
2: Iya, paling antene sak watang yo.
1: Oh, temenan. Wis ah.
2: Ya wis ngono ae, sing kabeh Cak Asnan, yo apa kabar Cak Asnan? Nek bengi mlebu aja Cak Asnan aja sore ae, warna-warni nang mlebu ning Cak Asnan.
1: Iya.
2: Aja sore ae sampean.
1: Iya.
2: Kanca kula awas iki Bendera. Sebelum kamu di sini.
1: Oh iya. Siap.
2: Wis ngono ae ya.
1: Oke deh. Matur nuwun.
2: Terima kasih, engko tak kirim gambare.
1: Iya, yo cok gambare to unite kapan?
2: Nah, iya awakmu lho, ya opo ngono. Tak kamera sing apik opo sing setengah apik, setengah mangkat ta setengah.
1: Yo kok tak milih ning lah sepanjang sih gurung pindah sih.
2: Yo gak, aku wis jenan kene aku
1: aja. Iya, ya wis.
2: Yo sune, makasih ya.
1: Oke, matur nuwun ya, Cak. Dadah. Oke, Cak Col. Oke, matur nuwun. Cak Ning, dua lagu terpilih dato si kulo bakal memutarkan nggih. Tresno Waranggono kalian Panjerino Sugeng midhangetaken.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya Cak Ning, si Ning layang kangen, kangen tenan kudune lho ya Cak Ning ya. Sing kangen-kangen ae masuk, sing gak kangen gak usah bingung, sampean karek ngenteni ning pojokan ya. Oke ana sapa iki? Halo layang kangen.
1: Sugeng dalu layang kangen, kangen tenan.
0: Kangen temen ta?
1: Lek gak kangen kongkon nunggu di pojokan.
0: Pojokan babano, no. Pojokan ae lah gak kangen ya. Tinggal.
1: Kangen.
0: Iya, tumut nah, bangku tujuh tak sesel-sesel no.
1: Iyo.
0: Beres ae ning Latifa, beres juga ya.
1: Mulai dari goyang dangdut.
0: Terus.
1: Sampai layang kangen. Pelorot terus.
0: Aduh. Sulit. Ya kan iki masuk iki. Alhamdulillah ya.
1: Tempung jak kobar.
0: Ayo
1: ngono mbo sak sopo.
0: Baik.
1: Ide enggo-enggoan. Mosok kakak ki mlebu.
2: Abu-abu, enggo-enggoan kamu makan duk.
0: Iki lho ning sing dodolan soto wingi kan dhewe minggat dodolan rujak ya. Iki kaya teko arek iki. Digeledakno wingi ambek dhewe iki.
1: Iyut.
2: Karlakar.
1: Karlakar.
0: Karlakar.
1: Kenapa rojang madurang dikae iku ning ana malah tambah nyaman ning ana.
0: Tambah nyaman ya apa ning?
1: Iyo gedang biking. Sing enom.
0: Dadi apa dadi iki apa?
2: Apa sih?
1: Gedang biking.
2: Bukan biji.
1: Gedang.
2: Oh, gedang biji. Ya.
0: Gedang biji.
1: Iyo nyaman mon dijual. Malam
0: itu tu pelang, gedang kelodok yang kini jenenge.
1: Iya, gedang kelodok yang nom enak Mas Chandra.
0: Iya enak.
1: Ambil petis apa? Iku kena bawang putih, kena kacang.
0: Iya kan, dan tapi enak mana lah mangan soto rujak kan? Enak toh.
1: Nyaman.
0: Sampai Melendi, soto rujak, soto pecel, apa?
3: Enak
0: rujak soto.
1: Yang mana iya. Rujak soto, jauh pecel kayak tabu lagi. Ya, anong kok minggat pein?
0: Minggat terus ya?
1: Iya.
0: Kak mule-mule ya. Tak iya?
1: Ya datang je seminggat.
0: Lah mule-mule. Ya wes, oke.
1: Okay. Salamnya Abang Mas Chandra kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Minta apa itu Neneng Ana?
0: Minta apa?
1: Batine.
0: Minta batine lah wong aku ae gorong di story iki.
1: Gorong nyetor ta?
0: Orong, kudune aku dibayar ya nganteni orae.
1: Iya.
0: Andani kok.
1: Iya, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
0: Baik.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Lagunya tak tunggu, semoga sehat selalu. Baik. Selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Latifa mah minggat-minggat terus, lah mulai-mulai ya. Halo layang kangen.
4: Layang kangen tenan.
0: Kangen tenan ta, temen.
4: Iya, temenan sih.
0: Temenan yo, wis pokok pendeknya iyo. Kangen ya, alhamdulillah ya. Oke.
4: Iya.
0: Si iki cak sapa iki?
4: Cak Dulkarim.
0: Cak Dulkarim Bangkalan. Oke.
4: Oke, siap.
0: Cak Dul wingi gak tuku soto pelangi ku wingi. Gaiso melbu ta. Apa ngono iku?
4: Antri
0: ta. Susah masuk ya.
4: Iya
0: apa sing penting, sing penting kecipratan sotone.
4: Amin ya.
0: Oke, lagunya Cak Dul.
4: Lagune iki campur sari apa gending-gending?
0: Campur sari.
4: Iki santri peko iku iso ta?
0: Santri pekok iku pop Jawa.
4: Oh, tapi lah
0: enggak bahasa Jawa. Oh, ono ta campur sarine?
4: Bukaru.
0: Tak intipno sik ya.
4: Nggih, yo benar.
0: Santri pekok iki. iki
5: santri peko.
0: Santri peko. Aku gak ngarani peko. Peko.
4: Ombok karo kurang paham soalnya aku.
0: Baik ya. Tak siapkan. Siap ono dong.
4: Oh, alhamdulillah.
0: Ya apa? Siap. Baik.
4: Salami kangge Cak Chandra, muko-muko sehat. Karunia nang, salam kangen.
0: Oke.
4: Kayak sok mlebu nang situ aku.
0: Gak popo, sing penting ciprat.
4: Tak kemening Latifah singkas mutun. Salam kompakan. Kagem setoyo kimawan okay. Mas Chandra.
0: Oke, okay, siap. Sakalang kong.
4: Mas Chandra nggih, kagem Mas Chandra ni matur suwun.
0: Nggih.
4: Lakune tak tunggu.
0: Siap, baik.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layang kangen kuangan tenan ya. Iki tak angkat ora ya. Saya tak pikir. Ya wis lah ya tak sapa maneh. Halo layang kangen. Tenan tor. Padahal kate tak puter lagu iki mau aku kok hati nuraniku berkata aku kudu mengangkat. Sampen iki gawe aji-aji apa sampai tak buka iki.
2: Semat mesem.
0: Soale ku mau kate tak puter walau seluruh wae minggat karo iki kate tak tinggal minggat ku mau.
2: Kak Chandra.
0: Apa?
2: Silakan iki ketemu jero wis teko lah.
0: Iya iki.
2: Wis gawe persenan, Pak.
0: Gurung.
2: Ya lu ore.
0: Lah iya gurung. Ya apa? Lah iya. Mari. Badine akeh menang entuk dhuwit ya gurung ciprat.
2: Ombak enden tak dung dung dung tak ding dung ding dung.
0: Ngene kok.
2: Ya lu persenan.
0: Di aku kurang diciprat iki judulnya di blokoto iki aku iki
2: tidak di blokoto disayang-sayang digoyang-goyang asik
0: gandan nih kok
2: mentolong uncit aja
0: lampu mentolong kak
2: aku cinta padamu
0: entahlah nyiprat ku lo ngerti kak
2: sampai bawah.
0: Kandang. Semangat awake nyiprat gak kroso deh.
2: Aku sayang kamu tak ding-ding.
0: Jarno, Pak payu akeh wingi dek iku. Makane.
2: Sampai bawah. Sampai bawah. Keju kabeh. Pupuku.
0: Yes, lagune apa ning? Muga-muga iso keputer ya. Apa lo?

0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndang melampahan Sri Tanjung Sido Pakso seri sekawan.
1: Paman Tumenggung Gunung Satu.
2: Nggih, sinuwun.
1: Nggih, Pawarta.
2: Ah, menika ngaten, Cip. Kula sampun ngutus prajurit telik sandi menawi Gusti Patih Sido Pakso sampun bidal dateng Gunung Geger.
1: Wes budak.
2: Nah, nggih. Pramila panjenengan siap siaga tindak wonten ing Taman Kepatihan manggi Sri Tanjung.
1: Iku sing tak karep. Taman to, Mang?
2: Nggih, Dalem.
1: Yen aku mlebu ing Taman Kepatihan, aku kudu waloka marang Nimas Sri Tanjung yen aku pancen kayuyun.
2: Langkung prayogi ngaten sih.
1: Gawa katresnan segede
2: nggih.
1: Sing sampe dinane iki ana sing sajrone kalbu. Aku kudu waloka.
2: Inggih sih.
1: Kudu waloka.
2: Nanging sampun kesupen. Panjenengan kedah matek aji pengasihan.
1: Loh,
2: kersanipun Sri Tanjung menika menawi meresani panjenengan. Wah, langsung tresno lahir lan batinipun.
1: Paman Tumenggu.
2: Dalem.
1: Sampeyan kok duwe pamikiran segak ngono iki? Janjane weh. Weton padepokan saking pundi sampeyan?
2: Kula menika meguru pun tepung gelang Gusti. Wetan kulon kidul lor pun tumplek blek. Sampun atos kula dugeni.
1: Lek panjen kaya ngono tak ranti pitung dino. Sampean Paman Tumenggung tak wisuda dadi patih minangka gantine Kakang Patih.
2: Nggih, Sido Pakso. Matur nuwun sanget.
1: Nanging.
2: Nggih.
1: Aji pengasian sing yok nopo kula mboten gadah babar pisan.
2: Oh ngaten.
1: Nggih.
2: Menawi kangge nyepetaken. Pengasian kangge pari estri menika jaran goyang.
1: Jaran goyang.
2: Nggih.
1: Linturne niku mboten napa.
2: Menika ingkang cepet.
1: Paling ampuh. Oh.
2: Menawi tiang estri sampun kenging jupa japi jaran goyang. Waduh, bingung ini sih jelas.
1: Terus anggonku ngucap naji jaran goyang iku sak durungnya melebu juru Taman Sari apa neng gapurone Taman Sari.
2: Penjinan melebu dateng Taman Sari, penjinan batin, penjinan ucap sun mata kajiku jaran goyang. Tak goyang nang tengah latar sabetake gunung jukruk segerasa. Ojo maneh mung jiwa ragane Sri Tanjung manut miturut apa sing dadi kandhar pun beres.
1: Gampil
2: lho gampil. Sing penting madhep mantep.
1: Kudu tak pasani apa ora?
2: Mboten usah dipasani kesuwen.
1: Terus oleh ku ngecakno ajiku aku nyawang pasuryane Sri Tanjung apa ora kira?
2: Leres.
1: Oh ngono. Ora oleh kedep ya.
2: Mboten.
1: Batin aku ngucap najiku mau Sri Tanjung luluh
2: sing jelas
1: manut
2: miturut menapa ingkang dados dawuh panjenengan.
1: Tak boyong dadi garwaku.
2: Garwa prameswari wonten kraton Sukodono.
1: Aduh,
2: sing lanang bagus, sing wedok ayu, wah tambah kuncara.
1: Ngono ya.
2: Nggih.
1: Paman Tumenggung.
2: Nggih.
1: Sampeyan kudu ngerti yen aku pirang-pirang dino pancen ora doyan mangan, ora iso turu. Mung ketok Sri Tanjung.
2: Kulo percatus. Mana ingat memani ejagat nuri gak namung Sri Tanjung. Pari estri kang wayu. Gih namung Sri Tanjung. Mangke. Sinun. menawi sampun mlebet Taman Sari, sampun kesupen njangkah suku tengen rumiyin.
1: Oh. Sikil tengen sing mancik sak jerone
2: leres
1: Taman Kepatihan.
2: Lajeng ngucap aji jaran goyang mikul
1: ngono. Gedruk lemah.
2: Delok?
1: Gedruk lemah ping telu.
2: Sampun mriku wonten kata semutipun.
1: Oh. Ya. Taman Tumenggung.
2: Nggih.
1: Aku manut. Aku percaya banget karo sampean. Ning sampean ya kudu melu ning mburiku ini aku mlebu ning Taman Kepatihan.
2: Kula rencang-rencang nyuwun dhateng ngarsane Gusti ingkang karya jagat. Mugi-mugi menapa ingkang dados sejo panjenengan saged kelampahan.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Monggo. Saniki bidal wonten Taman Kepatihan.
2: Monggo kula dherek.
1: Ayo.

0: Yung ban.
1: Nggih, Gusti Putri.
0: Rodok rene to biyong ban.
1: Wonten apa ketinggalane kanjenengan kok kados susah ngoten.
0: Kok wonten apa kok ketinggalane susah?
1: Lha nggih,
0: Gusti. Apa sing gak susah to biyong ban?
2: Aduh,
0: yo. Ndoro patemu diutus karo Sinuwun Silahadi Kromo
1: ngono. Nggih, kula ngertos.
0: Kek diutus anggone Gunung Geger lho biyong ban. Sopo sing gak kuatir biyong ban? Atiku ki mau melang-melang terus lho biyong ban.
1: Ayo diibu.
2: Ayo nyanyi yo, Yung. Nyanyi yo. Gusti Putri cae seneng.
1: Nyanyi yo.
0: Wis ora usah nyanyi. Wong yah mene malah kalau alok nyanyi biyong ban.
3: Dun.
1: Lho, enten wonten biyong ban.
0: Nggih. Biyong ban.
1: Kula tak
0: ngamburi.
1: Nggih.
4: Nimas Sri Tanjung.
0: Monggo sinuwun.
4: Ora usah kaget.
0: Kaaturan pinarak sinuwun monggo.
4: Ning tak sawang pasuryanmu koyo nyandang ana apa sing mok go sing njero ati?
0: Sinuwun.
4: Heeh, Broko Suta wae karo.
0: Ngapunten menawi kula kepareng matur sinuwun.
4: Iya. Pi.
0: Wonten awala saking panjenengan sinuwun. Menawi Kakang Patih Silahadi Kromo. Menawi Kakang Patih Sido Pakso. Dipun utus patus emas telung plengkung, gumbolo telung gelung.
4: Ora tak selak.
0: Manggenipun tengene Gunung Geger.
4: Iya.
0: Kula kuatir sinuwun.
4: Ngene. Nimas Sri Tanjung wisik sing tak tampa saka Gusti Ingkang Mudheng Dumadi sing kautus iso goleki emas telung plung gembolo telung gelung mung garwamu
0: namung Kakang
4: Patih Sido Pakso
0: ateges boten wonten malih tiyang sanes sinuwun
4: tekaku mrene aku melu prihatin
0: oh mekaten
4: Nimas
0: menawi menika wujud tali bektinipun Kakang Patih
4: yuk
0: kagem panjenengan
4: ngene Nimas
0: nggih
4: wis kondang kaloka Gunung Geger gaib-gaib samaring sama jalma menungso sing mlebu sak petite Gunung Geger akeh matine tinimbang urip.
0: Nanging kula percaya sinuwun. Pilih mangke Kakang Patih menika sakit ngentasi karya sinuwun.
4: Nimas,
0: kok panjenengan malah gumujing to sinuwun?
4: Aku guyu. Iku mung ngimpimu kaya ngono. Ning, cetane aku teko mrene. Ngarep aku wis kandha aku prihatin. Mergo ora suwe meneh awakmu kehilangan bojo. Mati Kakang Patih Sido Pakso. Nanging mati nih Kakang Patih Sido Pakso. Ono gajule ono sing bakal ngengku Sri Tanjung. Orang nolur telumong aku sing gelem nampani rondo nih Kakang Patih Sido Pakso.
0: Nyun ngapunten sinuwun. Mangkir mbiyen. Menapa menika ateges sinuwun sampun yakin. Sinuwun sampun napa percaya bilih Kakang Patih menika badhe tumekani sedo teng mriku.
4: Aja kaget ya.
0: Sampun ngoten sinuwun.
4: Aja kaget. Dinane iki aku bakal kandha sing waloka. Pancen aku sing ngongkon mergo aku kadura satresna marang Sri Tanjung.
0: Dados menika sedaya namung reka-reka panjenengan sinuwun.
4: Sinuwun,
0: panjenengan kok tega kados
4: ngaten. Wong manis, wong ayu manis
0: aja sing tega kaleh Kakang Patih.
4: Tampan ana brantane ngatiku.
0: Mboten sinuwun, ateges kula mboten sakit malih. Kula mboten sakit tak sampun jarak mriki sinuwun. Kula mboten sakit malih. Hormat kaleh sampeyan.
4: Ayo Sri Tanjung, melu aku.
0: Mboten,
4: mboten saka kono. Ayo, ayo Sri Tanjung.
5: Ning mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda
3: lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning, saiki wayahe yuk ngumpul kabeh nang kene Caning. Apa yuk mestine ta lah wong ana aku ana Riangga sing wis bakalan ngancani sampean karo tamu-tamuku dalu niki Caning enten Caris pecinta budaya Nusantara, Mbarek niki enten kancanipun Ning Heti. Beliau adalah ketua Dewan Kebudayaan Surabaya. Langsung saja kita sapa Ning Heti dan Caris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sugeng dalu rahayu.
1: Rahayu. Iya. Kados pundi kabaripun?
2: Iki kabare sehat, apik kabeh, awake sehat. Yo muga-muga dompete yo sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, kudu sehat ya.
2: Iya. Sehat kabeh.
1: Sudah memasuki pertengahan ini soalnya ya.
2: Iya. Jenengan nenek sing maringi, aku ki lho rene.
1: Ale, sale sampean sing menghasilkan. Yo, aku saja nih sing jalon nang cari ya. Pak bos.
2: Pak bos. Soalnya aja
3: lali aku, Mbak.
2: Iya.
1: Benar.
2: Ning Heti ya dibagi.
1: Iya, ning Heti ya dibagi. Ngemeng-ngemeng iki kok ning Heti suara nih kok ora pati kenceng ya.
2: Lah ning Heti ro.
1: Iya, coba-coba. Tes.
2: Oh, wis dua antar nyedot no.
1: Oke, coba lagi. Tes. Oke. Ala rek koyo iki lho MC nang. Ini tes
2: kan MC wayangan.
3: Anyaran.
1: Izin. Dalu niki kita bakalan ngebahas soal Surabaya, kota budaya, siapa pemangkunya. Karena memang tepat sekali bulan Mei ini adalah ulang tahunne kutha Surabaya.
3: Oh iya ya.
1: KP 323. KP regane serba 323. Ate mlebu nang mangrove, taman mangrove
2: 323.
1: Iya, bener.
2: Cuma nek mlebu ning warungku ya tetep bayar kak 723 ya sesuai.
1: 33. Oh iya. 323 butuh 323.
3: Gak kortingan tambah.
2: Iya.
3: 77%.
2: Ngene ning.
1: Iya, ya Pak.
2: Bengiki aku sowan nang ketamon dulurku wedok.
1: Nggih.
2: Ning Heti iki aktivis kebudayaan.
1: Aktivis
2: ya.
1: Kebudayaan.
2: Beliau juga jurnalis. Wah, wis pokoke wake iki cekelane.
1: Lulu. Iso ya nyekelake yo.
2: Iso.
1: Oh, mantap. Itu multi talented namanya.
2: Nek koncoku iki mesti cekelane wake.
1: Iya, benar.
2: Ngene ning. Jadi pancene ning kutha Surabaya iki awake dhewe kudu nggatekke yo apa carane kebudayaan kita itu maju. Kan ana undang-undang pemajuan kebudayaan barang ngono ya ning yo. Maju kemudian memasyarakat. Sing penting iki memasyarakat. Jadi kegiatan berbudaya atau berkebudayaan itu memasyarakat. Artinya
3: merakyat
2: menjadi jiwane arek Surabaya. Yo kebudayaan iki ora ming budaya spiritual tok, ya lo. Ono budaya fisik, kesenian, pertanian, teknologi. Kau apa iki ana 10 unsur kok. Ning Heti ben cerita.
1: Iya.
2: Sing cerita ben pakare.
1: Bener.
2: Sing cerita aku enek bleset
1: iki. Bleset iki bahaya iki.
2: Iya, nek bleset malah bahasa. Ya apa ning ayo diwiwiti ning.
3: Aduh.
2: Santai dolan ning nggonku iki sowan ta.
3: Matur nuwun lho.
2: Aku sering dulin-dulin rene ya ning.
1: Iya, ini kan Pro 4 iki radio budaya.
2: Rumah rakyat Indonesia.
1: Iya,
3: berarti pas nggih niki.
2: Iya.
3: Aku nek mrene pas.
2: Dolen rene seminggu iki. Aku iso nemoni jenengan ping loro ning kene. Dolen rene seminggu ping loro ketemu.
3: Parani terus.
2: Iya wis wae. Cerewet to budaya
1: iki. Bener. Aku seneng loh sama istilah yang dikasih sama Cak Aris itu tadi. RR itu tidak sekedar Radio Republik Indonesia tapi Rumah Rakyat Indonesia.
2: Apa mana perempat
3: juga?
2: Iya. Apa mana perempat iki ning spesial nyeritake budaya. Jadi suara budaya Surabaya iki ya perempat.
1: Yes, iyo. Betul sekali.
2: Mangkane kalau ning Heti tak jak dolen rene iki wis cowok.
1: Betul, sebagai Ketua Dewan Kebudayaan iya, Surabaya lah. Ya kan. Surabaya Kota Budaya, siapa pemangkunya tema kita malam ini?
2: Ayo neng ceritane.
3: Aduh, topike.
2: Iya.
3: Niki nggih apa? Nggih entek gitu.
2: Iya.
3: Tapi nek masalah budaya nggih Romoris. Panggilannya Romoris ya.
1: Romo.
3: Panggilan anyar.
1: Romo.
3: Orang Surabaya, tiang Surabaya niku. Mungkin namung ngertos kaitane budaya niku nek pentas-pentas seni, gitu. Padahal
2: piye?
3: Wis mboten sa ngomong undang-undang menawi nggih, tapi kan enten undang-undange. Undang-undang nomor 17 nomor gansal taune sing 2017 gitu. Nek manut niku enten sedoso lho padahal.
2: Iya, ono 10 item sing kudu digateke ngono ya.
3: Nggih. Mboten kesenian mawon. Toktil ngoten mboten.
2: Nganggo toktil bareng iki lho.
3: Tapi enten nggih.
2: Iya.
3: Pas basa Surabaya ngeten iki. Niki kan tradisi lisan.
2: Tradisi gitu? Ya. Anu, mangkane erek riprompate anu ning pengantare basa Surabaya.
3: Jane pun nenten sing menggerakkan toh?
2: Iya.
3: Tapi kadang mboten dihitung, kebudayaan itu ada 10, salah satunya ada tradisi lisan. Gitu. Oh, niku gampil. Masih enten sing ngomong Jawa, Jawane Jawa Surabayaan Malang gitu.
2: Iya.
3: Tereng enten pantun lah nopo.
2: Parian
3: lah juara tereng niku. Adah lah.
2: Iya.
3: Terus mantun ngoten enten manuskrip. Lah ya apa niki?
2: Manuskrip opo kuwi manuskrip kuwi niku?
3: Sedaya sing kaitane kali catatan-catatan kuno, nggih. Kitab penawian dan prasasti niku tergolong manuskrip. Saderenge menawi mboten diperhatosaken toh nek tentang Surabaya niku jane prasasti sing menunjukkan Surabaya. Ngoten-ngoten niku kan kadang mboten ngertosi. Niku nggih garapane kebudayaan. Terus mantun malih.
2: Kaya sejarah ngono ya niki.
3: Nggih, kaitane pasti nggih. Soale manuskrip niku pasti sesuatu yang kuno.
2: Kuno.
3: Naskah yang kuno gitu. Terus enten adat istiadat.
2: Lah iki.
3: Teng Surabaya niku tasih enten lho bersih desa.
2: Bersih desa no.
3: Ruwatan.
2: Engko tanggal 23 aku ruwatan ning tanggal 23 aku.
3: Dinten iki wau kan enten jauh lek kan?
2: Wingi.
3: Oh, kalau wingi.
2: Wingi sore.
3: Lah niku nggih ngoten. Niku kan janet masuk tradisi.
2: Iya.
3: Memang dimodernkan, tapi niku ada adat istiadat bisa
2: tradisi
3: dijadikan
2: kuliner Surabaya ngono ya.
3: Terkait dengan kuliner adat istiadat niku. Terus tasih enten misalkan dolanan.
2: Dolanan rakyat. Ije, gitu. Aku ki sering ngejak caipul kalo neng dolin rini, caipul itu rini.
3: Terus sing
2: pate lele, gobak sodor.
3: Niku anak-anak.
2: Iya.
3: Teng kampung-kampung nek Surabaya, niku harus dilestari.
2: Iya, itu pewanting lho nih. Itu kerjasama tim, ya toh. Terus apa?
3: Selain itu olahraga.
2: Olahraga, permainan, wes luar biasa hiburan.
3: Gitu, ya. Kali mengajarkan tentang fair.
2: Iya, fair play.
3: Fair play-nya gitu. Terus enten malih ritus.
2: Ritus, yo iki gawene tak lakoni nih. Iya.
3: Iki sing rituale terkait enten wow, hubungane kali ada istiadat tapi nek ritus niku misalkan teng mriki enten punden-punden.
2: Iya. Yang kudu kardono.
3: Terus kok enten tiang ngaos napa sembahyang teng mriku terus nyembah-nyembah.
2: Iya.
3: niku kaitane kali ritus mboten agama mawon kan?
2: Iya, ritus.
3: Terus enten teknologi tradisional.
2: Iya.
3: Tradisional niku misalkan damel jamu.
2: Heeh, iki.
3: Iki ta? Kasih enten mboten sing batik nang Surabaya.
2: Batik ono, iki ono batik.
3: Penenun.
2: Penenun nyulam.
3: Sing nyul napa niku ngarani Kristi.
2: Kristi, iya.
3: Wes kathah lah. Lah sakniki kan tiang-tiang sing tasik ngengkuyung budaya dalam hal-hal seperti itu. Dereng enten bahasa, nek bahasa jelas.
2: Surabaya
3: niku jane dikatakan sebagai melting pot. Semua orang berbahasa daerah niku enten teng mriki.
2: Gitu.
3: Lah niku harus dilestarikan juga, apalagi yang bahasa arek, bahasa Surabayaan. Terus mele tentang permainan rakyat.
2: Rakyat mau.
3: Aduh, nek sakniki mikirin namung seni niku rasane kok ngenten sih. Sing manggung teater,
2: seni rupa.
3: Puisi, seni rupa napa, tapi niku jane namung 10%.
2: Oh, iya. Bagian dari 10 mau ya ning yo.
3: Terus menawi Surabaya sakniki topike dipun perluas nggih. Malih napa niku ombo ngoten lho. Payunge niku
2: dibuka. Payunge digedhekno.
3: Iya. Mboten salah kan?
2: Iya. Ben iso mayungi atau ngerangkul sing luwih akeh ngono ya ning yo.
3: Cuma seniman-seniman niki sing pancene mesti pun memperhatikan unsur-unsur niku. Tapi saat niki kerjanya para seniman itu sudah harus melibatkan banyak unsur. Sinten sakniki sing mikiri misalkan pelakon tradisi, penenun, pembatik, nelayan, enten petani, enten guru. Berarti setelah ini, setelah kebudayaan di pertegas dengan mendirikan lembaga baru loh,
2: baru,
3: lembaga
2: iya.
3: Baru les.
2: Iya.
3: Sanes ngantos lembaga lama datus baru loh nggih.
2: Iya.
3: Bener-bener lembaga baru.
2: Baru.
3: Niku demi untuk kemajuan kebudayaan Surabaya dan arahnya ya kebudayaan Indonesia secara umum. Dan itu pergerakannya sanes Surabaya tok loh.
2: Nasional.
3: Nggih, sampun nasional. Kan undang-undangnya pelan-pelan akan di dilakukan oleh banyak kota. Memang di Jawa Timur nggih. Mboten sareng Rama. Kediri campur
2: Gresik. Aku iki dijelur Rama iki
3: males. Nggih, ya napa. Antuk ngono rasane ya. Ngono ae wis.
2: Iya. Ning. Jadi kalau sing ning ae diceritakno mau bahwa unsur kebudayaan ki akeh banget.
3: Nggih, rasane.
2: Akeh banget.
3: Mboten mampu lah.
2: Iya.
3: Nek kula kalian 12 orang lain gitu. Kan enten 13.
2: Oh, ada 13 ya ning.
3: Nggih. Dipilih sareng lho nggih. Sanes ketua terus milih
2: milih koncone sapa. Tapi iki dipilih karo wong sak Surabaya. Nggih,
3: terus milih anggota dewan. Perwakilan rakyat
2: gitu. Iya.
3: Kan niku sareng gitu. Cuma niki saking unsur-unsur kebudayaan. Sanes partai lho, sanes partai.
2: Iya.
3: Terus 13 nggih bekerja bersama. Unsurnya banyak. Termasuk kan lho Mbak Ana enggak tahu ya? Apa itu? Loh ini Romor sini kan ya anggotanya tuh.
1: Iya.
3: Dewan kebudayaan.
1: Nyamar tuh. Terus ya Romor siku.
3: Cari ini cekelannya si Jil.
1: Oke. Ternyata.
2: Kalau menurut Ning Ana ya opo. Jadi opo yang disampaikan Ning Heti mau bahwa kebudayaan itu luas cakupannya sebetulnya.
3: Betul.
2: Dan kebudayaan ini orang yang memiliki atau khusus fokus di kesenian. Cuman terkadang masyarakat umum ini nganggap kebudayaan ini yuk ludru, ketoprak, wayang wong, ngono dong.
3: Si mentas-mentas tok.
2: Iya, banyak masyarakat kita itu si mikir ngono ning.
3: Nggih, mboten salah sih.
2: Nah, yo gak salah. Itu tadi memang bagian.
3: Bagian mawon nggih.
2: Ning sejatine kebudayaan itu luas banget. Makane aku ben dina Selasa, dina Rebo iki disena Selasa, dina Minggu iki nyeritak wis kebudayaan opo ae wis. Ben Minggu ngono ganti topik iki.
3: Nggih. Balik kali pertanyaan nih Mbak Ana wau.
2: Iya.
3: Terus siapa pemangkunya?
2: Nah, kita
3: Ya kalau begitu, setiap orang yang menjadikan Surabaya konteksnya, ya semua warga kota Surabaya. Tidak hanya yang disebut selama ini seniman.
2: Oh,
3: itu kan hanya satu unsur kecil gitu.
2: Oh, jadi kabeh wong sak Surabaya.
3: Terus sing mikiri misalkan PKL gitu. Penyanyi jalanan.
2: Iya.
3: Terus lansia, perempuan, anak-anak, unsur-unsur semua itu kan tidak harus naik panggung. Tapi adalah unsur-unsur yang istilahnya apa? Menyengkuyung nih loh, gitu. Yang ikut berperan mendorong entah apapun dari sisi apapun itu akhirnya membentuk kebudayaan. Misalkan kalau Surabaya ingin menjadi kota budaya dalam hal kebersihan.
2: Gitu? Ya, budaya
3: kan itu
2: bersih.
3: Boten sakit ngeten. Oh, seniman aja buat sampah. Kan boten.
2: Iya.
3: Yang diajak untuk tidak membuang sampah sembarangan semua.
2: Wabeh wong sak Surabaya.
3: Karena itu bukti bahwa kita adalah masyarakat yang berbudaya, gitu. Saniki berarti ngeten, Gen. Dolanan, sapa sing mikiri? Ritu, sapa sing mikiri? Gitu toh yo. Cuma nanti pelaku-pelakunya dalam setiap objek itu memang fokus. Mereka yang nanti akan kita perhatikan. Gantian atau bahkan bersamaan, berarti dana yang misalkan diberikan oleh pemerintah kota, ya berarti kan dibagi roto, atau ada fokus yang memang akan di stressing. Oh, tahun ini kita memperhatikan, bisa jadi itu ada tahun budaya gitu. Tahun ini fokus ke ritus, bisa jadi atau bersamaan. Tapi rasanya kalau dalam 3 tahun periode tidak mungkin gitu semua selesai. Berarti kalau masalah kesenian sekarang bisa fokus dilakukan oleh teman-teman seniman, ya matur nuwun. Kita mungkin akan konsentrasi ke 9 aja. yang lainnya yang belum digarap gitu loh. Satu sudah banyak dipikirin teman-teman yang sekarang
2: sing mikir.
3: Selama ini sudah jalan, lembaganya sudah ada. Bahkan komunitasnya kelihatan. Ada komunitas film, teater gitu, sastra, sudah jalan rupa. Itu istilahnya kalau misalkan tidak langsung diperhatikan sudah bisa tumbuh. Lah kita kan belum tuh memperhatikan unsur-unsur yang lain gitu. Para penonton, apakah memang ada tuh kelompok-kelompoknya, atau seniman yang justru memperhatikan balik karena mereka sudah eksis. Perhatikan yang lainnya kalau gitu, gitu? Kan betul salah menawi 9 yang lebih kita perhatikan dalam 3 tahun ke depan, karena kesenian sudah banyak yang mikiri. Atau sudah mandiri lah, kita anggap mandiri.
2: Iki dulur-dulur iso podo telepon gabung beni ono ning heti. Dulur-dulur kalau pecak ning semua punya
1: pertinyiin alias pertanyaan
2: utawa duwe gagasan sing pengen disampaikan oleh Mbak Hati.
3: Pertinyiin cilik ya Mbak Bari ya.
1: Kalau yang besar itu pertanyaan.
2: Iya. Aku selama iki yo anu ning.
1: Lho nang di telepone? Tadi tak kan dadi
2: lali. Ya wis omong di sini.
1: Iya yo, tadi lek pengen telepon langsung aja sok nang 5 4 4 6 2 0 6 1 utawa nang nomor WhatsApp 0806 02 1 1 1 1 3 0 6 8.
2: Iki pendapate pamanggih saking para bine sepuh. Sangat kita harapkan supaya Mbak Heti karo tim ini iso bergerak luar biasa.
1: Iya toh. Ngomongin nang aku yo gak aruh cara bergerak ya iso ngandani lewat kene mensosialisasikan. Oh iki ana sing telepon.
2: Iya, monggo.
1: Enten ning Susetyo.
2: Nggih, monggo Bu Setyo.
4: Sugeng dalu.
2: Nggih, matur nuwun.
4: Kula badhe mat tur
2: dos
4: pundi nanemaken budaya supados kangge ngertosi unggah-ungguh, kangge ngertos persederek kebersamaan, budaya saling mengasihi, kawiwitan saking pundi, menopo dateng undang-undangipun wonten, lah ingkang bertanggung jawab menika sinten, dados budaya-budaya Jawi ingkang rumiyin dos pundi, antawisipun lare dateng tiang sepuh, dateng konconipun, unggah-unggahipun dos pundi, anapa nggih? Kerukunanipun dos pundi, ngaten kula nyuwun mugi-mugi saged to kawedharaken. Sugeng dalu.
2: Luar biasa nih pertanyaannya.
1: Aduh, dalam kroki lho Bu. Anu melipis lho.
2: Wah, pendengar Perempat melipis.
1: Langgi, terus kalau balas ya apa nih?
2: Surabaya aneh. Gak apa-apa.
1: Napa niku? Sing ditakeni Bu. Bu
2: Setio.
1: Setio niku. Nggih, pas sangat ja nih.
2: Iya, iya.
1: Sedaya ibu-ibu niku raos sing ngoten.
2: Iya.
1: Nggih to Paris. Oh, Paris mong. Balik Paris. Yang banyak ditanyakan itu bagaimana generasi yang dilahirkan oleh perempuan atau kita itu setidaknya mengikuti, nggih to? Nah, itu kadang memang tanggung jawabnya tidak hanya dari keluarga. Bolehlah memang meminta keluarga itu yang mentransfer napa nggih nerusaken unggah-ungguh cara matur misalnya gitu pamit napa sedaya lah tata krama pas napa teng meja makan napa pada sekolah
2: niki
1: pancene contoh tapi menawi dibalikaken teng undang-undang nggih napa malih tentang kebudayaan pemajuan objek kebudayaan nek anggit kula niku ngeten kalau semua unsur ini tadi bisa diberdayakan hidup anak-anak kita atau generasi itu tidak hanya belajar di rumah gitu ketika dia keluar rumah sudah berbeda biasanya nanti juga enggak menguat. Maka pemajuan kebudayaan itu harus serentak dilakukan sehingga anak-anak ketika ngelihat kok tentang adat bahasa yang berlaku di sekitarnya masih ada yang berbahasa Jawa dia juga enggak sungkan karena kadang anak Surabaya itu kalau udah keluar sedikit dari Surabaya udah berubah gitu terus Jakarta gitu terus Jakartaan gitu
2: lugua
1: terus isin ngoten lho nek di
2: iya basa Surabaya isin
1: kamu orang Jawa ya padahal di tasik teng Jakarta tasik Jawa gitu nah kalau kemudian misalkan kok masih ada ya permainan tradisional itu dilombakan gitu misalkan Dewan Kebudayaan melakukan apa kegiatan-kegiatan seperti itu saya yakin kemudian bagaimana menumbuhkan tata krama itu tidak hidup hanya di keluarga tapi di masyarakat mau keluar ke sana ke sini anak-anak kita itu akan terus berhadapan dengan unsur-unsur ini ya berarti siapa yang bertanggung jawab ya berarti tidak lagi pada orang-orang tertentu tidak itu komunitas tidak itu lagi lembaga apalagi lembaga yang resmi oleh pemerintah apalagi dibebankan kepada Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Surabaya gitu yang menangani teman-teman seniman ini enggak lagi menurut saya Paris jadinya ya harus masyarakat ini seperti Bu Sesotio tadi ada keresahan saja itu pasti akan membuat kebersamaan untuk memikirkan itu gitu jadi mungkin keresahan Bu Sesotio ini juga harus menular ke yang lainnya dengan cara Pak ya ini terus menerus kita membincangkan bahwa atau bersamaan kita mengingatkan walaupun itu bukan anak kita, tapi kita ingatkan. Misalkan ada anak-anak muda sekarang kalau bikin acara terus sok kemering Inggris gitu ya. Mungkin mungkin kita yang bikin yang ikut acara itu juga mengingatkan ngiliki. Kapan-kapan lagi bikin acara ojo
2: nggih
1: gitu toh. Apa kek dance diganti tari terus nama-nama tempat juga begitu gitu kalau bikin kafe gitu. Mungkin itu sebenarnya ya enggak terlalu masif
3: tapi gerakan yang kecil dari setiap orang yang resah bahwa kebudayaan ini ternyata harus dilestarikan, karena tidak hanya mempertahankan kultur di keluarga, tapi karena ini untuk kepentingan yang luas, pasti bergeraknya akan berefek meskipun hanya ditimbulkan dari pribadi-pribadi. Ngaten nggih Bu Susetyo, malah matur nuwun. Pertanyaan itu mungkin akan menginspirasi orang lain untuk nggih. Saya juga sama kayak Bu Susetyo gitu loh mikirnya kita.
2: Keresahan Bu Susetyo ini pernah saya ini suatu hari diundang oleh sebuah sekolah SMP PGRI 29 Sidoarjo. Saya diundang, disuruh ngajari bocah-bocah ini toto kramane yen lagi arep budal sekolah, tekan sekolahan nganti bali sekolah. Saya pernah diundang ke sana, saya bingung. Biasanya ngomong karo mahasiswa, terus saiki kudu ngomong karo bocah SMP. Piye? Saya sewangi reso turu. Sewangi reso turu. Akhirnya paginya saya nemu ide, wis ngene. Engko bocah-bocah iki bakalan tak ajak omong-omongan, ngajari kebudayaan, ngajari tata krama karo nyanyi. Karo nyanyi. Akhirnya tak ajari nyanyi. Yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng, itu saya ajarkan.
3: Pasien tentang TKT
2: saya. Iya, ini di TK diajarkan, di SMP saya ulang saya ajarkan lagi. Supaya anak-anak ini ketika pagi arep budhal sekolah pamit bapake, sugeng enjing Pak, nun sewu kula badhe bidal sekolah. Nyuwun berkah pangestunipun, mugi anggen kula sekolah pikantuk ngilmu ingkang bermanfaat. Nah, ini yang perlu kita ajarkan keliling sekolah di Surabaya nanti nih.
3: Bisa jadi program dewan.
2: Iya, itu, nanti bisa menjadi program dewan. Bagaimana program itu nanti kita kasih nama ngaji budoyo atau apa gitu ya. Jadi ngaji itu orang ming belajar agomo.
3: Sinau budoyo.
2: Sinau budoyo uga. Jadi budoyo toto kromo. Bocah-bocah ini diajari ibu dipekerti. Jadi saya memang sudah ada SMP PGRI 29 Sidoarjo melakukan itu. Waktu itu di aula ngene kira-kira ana bocah kelas 8, ana 120 arek ngono tak ajari ngono kabeh. Termasuk bagaimana kalau adab bertamu itu, bertamu kula nuwun, bilang apa itu. Nanti kula nuwun, setelah itu baru assalamualaikum. Ya tentu
3: mawon nggih pun seneng kok.
2: Iya.
3: Diceluk kan pun dalem.
2: Iya, kalau dipanggil bilang dalem itu. Nah, itu kita ajarkan di sekolah. Nah, nanti yang enteng-entengan itu kita ajarkan dulu. Enteng toh ini. Enteng jane ning akeh sing wis ngelalekake. Ayo engko sing enteng-entengan ngene iki dibaleni. Terus bocah iki disimulasi buang sampah di tempatnya, ya you know? Ngurmati kancane, welas asih kayak gitu ya. Nanti alon-alon ya ning yo. Makanya ning Heti tadi bilang bahwa kebudayaan ini orang memiliki pentas. Bukan kalau saya ini bilang entertainment ngono ya ning yo. Orang ming entertainment
3: sing menghibur mboten, mboten. Tapi unsur semua kebudayaan itu arahnya menjadi menghibur itu ya, walaupun tidak menghibur langsung gitu.
2: Iya, ning hiburan.
3: Orang menjadi jiwanya tenang, terus ke orang ramah. Itu kan menghibur sebenarnya kita.
2: Tersenyum-senyum
3: gitu karena tutur katanya nyenengke wong. Orang tua kalau dengar anak-anak muda kemudian berbahasa Jawa itu kan langsung ternyong.
2: Iya, iya, senang, iya.
3: Langsung bangga. Timbul gitu loh kasih sayang. Kak Sito ngamuk itu menurut saya
2: kabeh iku mau kan kudu dikulinak ngene, dibiasa nih, dilatih.
3: Termasuk di siaran ini nggih.
2: Iya, saya setiap hari gitu. Nah, saya itu setiap hari ya nulis nih, saya ini nulis nganggo basa Jawa sing bener. Jadi makanya kadang jenengan kalau maca tulisanku di grup-grup itu kadang tulisannya Pak sini kok Jawa nih kok a. Itu memang saya berusaha
3: ada iramanya.
2: Iya, saya belajar ngajari supaya nulis Jawa bener. apa cara bahasa Inggris itu grammar.
3: Termasuk aksara Jawa nih.
2: Iya, jadi
3: lan itu garapane Dewan Kebudayaan nggih.
2: Betul.
3: Soal bahasa.
2: Saya pernah mendirikan sekolah aksara Jawa daring. Pertama muridnya Slawi. Wah, wape ini, wape Slawi iki, wape. Mari ngono ono kedua muridnya satu. Iku ternyata bareng di tengah perjalanan mereka sambat anakku kok di KIPR neng sekolah wis kakean PR Karis, jangan dikasih PR lagi, belajar aksara Jawa ki ora penting. Akhirnya saya itu aku wis sing nulis neng ngono. Jadi saya membuat poster tulisan aksara Jawa anak-anak ini tinggal baca saja. Karena neng anggo nulis tak KIPR gak gelem.
3: Terus? Nah,
2: akhirnya ya saya setiap hari itu nulis dengan aksara Jawa. Saya kasih terjemahannya, saya kasih bahasa Indonesianya, saya kasih Latinnya gitu. Nah, mergo wis kebacut nih, kebablasan awake dhewe iki. Nah, hal-hal kecil begini memang harus kita lakukan. Yang selama ini barangkali teman di komunitas lain atau di institusi lain tidak fokus ke sana, nanti Dewan Kebudayaan masuk ke sana.
3: Kursus aksara Jawa ini
2: aksara pun Jawa.
3: Kadah loh saat niki.
2: Iya. Tetapi terkadang kita ini hanya belajar baca dan nulis saja, tetapi prakteknya di lapangan tidak ada. Nah, yang menjadikan kita belajar aksara Jawa kita di orang-orang gunanya ini mergo kan orang-orang atau bacaan atau majalah yang tulisannya aksara Jawa atau isi-isi siapa yang nulis tapi dengan bahasa Jawa aksara Jawa supaya yang dipelajari oleh anak-anak tadi ada gunanya nih.
3: Nah, minimal di tengah kota ada aksara Jawa misalkan Surabaya gitu.
2: Yo. Nah, saiki di institusi pemerintah wis mulai ngono. Iya,
3: sampun tau. Iya.
2: Mari ngono. Beranjak ke nama jalan ya. Nama apa tempat, pamane taman bungkul ngono ya. Ben arek-arek Surabaya iki belajar maneh ngono ya.
3: Gantos pelang maling nggih.
2: Iya,
3: kan mboten repot.
2: Iya, ndak repot lah. Ini harapannya warga budaya yang masih mencintai budaya ini koyok ngono mauning. Jadi berharap kebudayaan yang kita tangani iki ora meligi fokus ning kesenian. Kesenian memang butuh kita ini. Kesenian ini sesuatu yang berharga sekali. Akan tetapi budaya-budaya lain koyok jenengan matur tadi ada ritus, ada
3: istiadat.
2: Ya, ada istiadat.
3: Teknologi tradisional,
2: permainan tradisional tadi. Lah itu kita harapkan kabeh iso padha melu muri-muri.
3: Nggih, mugi-mugi.
2: Nah,
3: warga Surabaya ngertos.
2: Iya,
3: apa sih wis ana dewan kesenian kok ana dewan kebudayaan bareng.
2: Ngoten-ngoten. Ngerti. Iya. Kok ana ngono maneh.
1: Ternyata itu dua hal yang berbeda.
2: Beda.
3: Dan itu bisa jalan kok, Mbak. Mbak Ana. Jadi kalau urusan kesenian misalkan, kan kita nggak bisa bekerja sendiri ya.
2: Iya, kok konco-konco seniman.
3: Jadinya yang lembaga itu tetap dibutuhkan, ya biar teman-teman aja yang
2: fokus itu. Di situ.
3: Bayangin yang 9 itu loh, PR-nya. Pendataannya aja masih harus dilakukan. Risetnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Bisa jadi kita 9 itu
2: masih. Pendataan ini mau inventarisasi ya, di setiap kecamatan ini ada apa.
3: Kan akan gini, Dewan Kebudayaan itu bekerjanya enggak seperti Dewan Kesenian. Ini bisa dibagi per wilayah.
2: Iya, betul, gitu?
3: Surabaya Barat, kebudayaan nih apa potensinya?
2: Apa potensi apa? Gitu.
3: Potensi adat istiadatnya apa?
2: Iya, betul, betul.
3: Nanti bisa dari atau lewat kelurahan. Siapa kelurahan? Apa potensi kelurahan? Di Surabaya itu masih ada 17 kecamatan yang rutin menggelar bersih desa,
2: sedekah bumi.
3: Lah yang lainnya padahal ada 38 kecamatan.
2: Kuwi termasuk rezeki kuning. Jadi

0: Tapi bukan festival yang banyak. Memang arahnya mungkin bisa di kegiatan-kegiatan, tapi Dewan Kebudayaan itu enggak lagi yang melaksanakan programnya.
1: Oh, tapi Kak, kudu sing lakoni ya nih.
0: Mboten. Jadi menyarankan saja, kan kerjanya ada dua. Wilayah kuratorial, kuratorial itu enggak yang hanya menilai, tapi itu tadi pemetaan itu kuratorial. Lalu kemudian penelitian dan kebijakan. Kebijakan itu termasuk sudah dikurasi, tapi kemudian kebijakannya enggak mancep nggih, mboten saged napa-napa gitu kan. Nah, kalau Dewan Kesenian dulu kan kerjanya langsung tuh boleh langsung dia pengen bikin pentas, bikin pentas gitu. Kalau kita enggak
1: boleh.
0: Nah, kerjasamanya gimana dengan Dewan Kesenian? Kalau misalkan dengan dana yang diturunkan APBD lewat Dewan Kebudayaan, dana untuk Dewan Kesenian kan bisa di salurkan oleh Dewan Kebudayaan ke lembaga-lembaga kesenian yang bersangkutan itu tadi. Lah kita kan juga belum punya tuh 9 lembaga yang menaungi 9 yang lain.
1: Kalau unsur tadi.
0: 9 1 yang kesenian sudah ada, Dewan Kesenian.
1: Monggo,
0: silakan terus berjalan.
1: Gua ono Dewan Pertanian itu ya lah ya nih ya. Dewan Teknologi.
0: Dewan Nelayan.
1: Dewan Nelayan.
0: Dewan Penenun.
1: Iya, iya.
0: Tempatnya kan banyak.
2: Nyun sewu. Ini ada telepon lagi.
0: Nggih lah.
2: Ning Setio lagi.
1: Wah, ora apa-apa.
2: Ayo ngomong.
1: Kurang iki mau ning.
2: Monggo-monggo ning Setio.
0: Terus pun Ibu?
3: Sugeng kalu.
1: Nggih.
3: Monggo monggo. Namung nyelok atur. Nyuwun sepunten ingkang kathah.
1: Nggih Bu Setio.
3: Ritual atau ritus untuk anak-anak sekarang. Kula nyuwun dos pundi caranipun? Kados lare-lare menika saged jejeg. Saged lurus. Dados tansah wonten dalan bebener. Ngeten lho. Soalipun menawi mboten dasari bener, ingkang mboten leres, sinaosa sak waunipun, unggah-ungguhipun sae nuju prana. Lembah mana? Dangu-dangu menawi mboten wonten niat nglurusaken, kadosipun lajeng melenceng.
0: Nggih.
3: Lah menika nyuwun tulung mbok bilih wonten ritual-ritual tertentu yang bisa menjejegno. Menjejegno niat.
0: Ibu wonten Surabaya pundi?
3: Matur nuwun.
2: Ning Setyo.
3: Ning
2: Setyo ngapunten, Ning Setyo ditanyai sama Ning Heti, Ning Setyo dari Surabaya daerah mana?
3: Oh, isin aku.
0: Mau
1: menapa-napa?
0: Wonten pun ibu.
3: Surabaya
0: Barat.
3: Enggak, Surabaya Timur malah.
0: Langke. Menawi ibu ngertos Surabaya Timur niku tesih wonten ritual napa? Niki nggih riset kecil-kecil.
3: Terus umpaminipun lho kula mastani pendidikan untuk jujur, untuk selalu kita harus berbuat betul itu sulit sekali.
0: Nggih.
3: Lho yang saya herani yang sudah besar pun kalau tidak selalu kita ingatkan terus melenceng yang tadinya begitu baik begitu sopan santun lembah mana dan apa ya kelihatan sekali unggah-unggunya toto kromonya nuju prono kok malah lama-kelamaan enggak tambah baik
1: tambah surut
0: tapi
3: tambah surut lah itu bagaimana ini tanggung jawab siapa matur nuwun sae.
1: Nggih, matur nuwun Bu Setyo.
0: Ingaten Bu. Wonten Surabaya niku minimal nggih. Pas riatin kula yakin tasih wonten unjung-unjung ta Bu?
1: Wonten.
0: Pasti
1: nggih. Wonten.
0: Nggih ta? Nggih. Lah. Itu termasuk sebenarnya adat istiadat walaupun mungkin hanya dilakukan oleh kebiasaan karena terkait dengan agama tapi sebenarnya kan saat lebaran aslinya dalam tradisi Islam kan wonten-wonten unjung-unjung ya, niku.
1: Adanya di Jawa. Gitu?

0: Terus saat unjung-unjung itu orang tua mengajak anak-anak juga untuk sungkem misalkan. Tidak hanya sungkem ke keluarga tapi ke tetangga, ke yang dianggap lebih tua gitu. Dalam satu gang. Soalnya kula tasik wonten Bu teng Putat ngriku, ibu kula wonten ngriku. Niku sagang pokoknya pun mulai ujung ke ujung wonten niku dipilih orang-orang yang tua dulu gitu. Itu menurut saya hal-hal yang bisa dicatat ada tradisi di Surabaya Timur itu. Ya nanti kita mungkin akan meneliti lagi, meriset lagi, mendata lagi apa sebenarnya tradisi atau kultur yang bisa dihidupkan. Nah itu nanti tugasnya memang Dewan Kebudayaan itu untuk mendorong pertumbuhan tradisi mana yang lebih kuat. Memang tidak 10 harus ada di setiap wilayah di Surabaya Timur misalkan. Memang di Surabaya Timur mungkin yang paling menonjol tentang bahasa misalkan. Jadi tidak semuanya. Tapi saya kira kalau setiap keluarga itu memperhatikan bahwa kultur sekecil apapun entah dihidupkan dari sisi agama atau kepercayaan atau dari etnis orang Jawa, bahkan keluarga Ambon saya kenal banget itu di Surabaya ada yang masih menerapkan cara mereka menikahkan anaknya mulai melamar gitu misalkan, itu pakai cara-cara sana namanya masuk minta bukan lamaran kan kayak gitu. Itu masih saya lihat gitu, kultur-kultur yang saya lihat sebenarnya tidak harus kita melihat apakah itu asli Surabaya, tapi bagaimana menghidupkan semua kultur itu menjadi milik Surabaya. Karena kan Surabaya itu sebenarnya sejak 1900-an itu sudah datang pendatang, Bu. Ada Arab, ada Persia, ada Tionghoa, itu dari dulu sebenarnya. Jadi kalau keberagaman kultur itu Surabaya sudah sejak dulu, jadi gak ada. Cuma orang yang ngaku saja itu sudah bisa diterima di Surabaya itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa menjadi pengikat bahwa Surabaya adalah kota yang menerima semua orang untuk di sini, ya pasti akan memakai tata caranya. Sehingga kita mungkin kalau mereka tidak salaman mencium tangan gitu ya. Kalau di sana mungkin dengan orang Ambon mungkin dengan bertepuk apa alatos gitu misalkan, ya itu harus kita terima, tidak dianggap bahwa itu menyalahi kultur gitu. Tapi memang kekuatan kultur Jawa, Jawa yang arek ada, Mataram ada gitu. So, bahkan pengaruh Madura gitu, karena kita dekat dengan Pulau Madura itu, waduh, semua saya kira harus dihidupkan, Bu. Jadinya menilai apakah sesuai itu mungkin tidak hanya kita melihat wong Jawa, harus melihat tentang kultur itu dari sisi Jawa gitu. Tapi kita harus melihat kultur yang lain sehingga yakin bahwa sebenarnya semua kultur itu tetap lestari di Surabaya. Mungkin itu harus dimulai dari apa pengamatan ibu sendiri bahwa tidak hanya kultur tertentu atau berdasarkan etnis ibu saja yang dilihat, tapi dari keberagaman yang muncul sehingga kita makin menghargai, saling menghormati, itu tumbuh dengan sendirinya dari cara kita bergaul yang egaliter dengan semua orang. Nggih. Saya kira itu.
1: Ikungku di Dewan Kebudayaan niki yo merangkul paguyuban-paguyuban komunitas-komunitas budaya ngono ya.
0: Oke. Malah nanti pendataannya sebenarnya bisa sampai tingkat kelurahan. Itu kan sudah ada LKM apa? LPKM D ya. Nah, itu bisa diminta bantuan untuk mengisi gitu. Mungkin polling kita ke kelurahan dengan ya kita mungkin bertemu dengan camatnya dulu
1: untuk camat
0: itu nanti membantu pendataan tentang potensi budaya. Itu kan belum pernah. Mungkin kalau sensus sekarang mungkin sensus kesehatan, sensus ekonomi gitu.
1: Sensus kebudayaan. penting
0: ini. Itu sensus kebudayaan itu jadi program yang.
1: Engko di setiap kelurahan iki duwe ana sanggar seni piro, sanggar seni jarana, sanggar opo-opo
0: ngono yo. Nggih.
1: Iya iya iya. Terus kanca-kanca anu iki, majelis luhur kepercayaan iki yo akeh ning. Jadi penghayat-penghayat iki ning.
0: Nggih.
1: Kanca penghayat iki yo ana sing
0: kelompok kejawen.
1: Yo,
0: akeh. Itu aja dari anu ya. Sisi
1: spiritual.
0: Spiritual.
1: Iya, spiritual.
0: Terus yuk, menghitung okay. Punden Surabaya itu ada nah, di mana, di titik mana gitu. Itu untuk mendukung pariwisata. Selain mungkin itu adalah tempat-tempat yang memang harus diketahui sehingga kalau ada orang melakukan apa-apa di sana enggak dianggap aneh.
1: Iya.
0: Tapi memang sudah ditentukan titiknya. Yo. Oh, ini memang ada pundennya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh, ini pohon yang dikeramatkan. Itu sudah menjadi sesuatu yang tidak aneh lagi.
1: Iya.
0: Kalau sekarang mungkin kan malah mungkin gak dihormati, dikencingin lah.
1: Iya,
0: di,
1: iya,
0: bisa iya, jadi dipasangin, ditebang gitu. Atau dibikin untuk sandaran tempat sampah
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, iya, sing akeh.
0: Ya kayak begitu iya. Karena memang mungkin tidak dinyatakan bahwa oh ini punden, oh ini keramat.
1: Jadi,
0: oh ini petilasan gitu ya.
1: Dideklar ngono ya, dideklar, didata.
0: Didata sehingga iya. Masyarakat akan ngerasa setiap daerahnya itu punya titik suci. Misalkan ya. Terus pada ritual-ritual juga begitu. Sumber di sini tuh mau mengambil 7 sumber.
1: Sumber itu kangelan.
0: Di mana gitu kan? Kalau pemetaan kebudayaannya ada, orang mungkin kalau mau ritual
1: iya.
0: Mau menikahkan anaknya kan
1: syaratnya subur.
0: Ambil iya. Di mana gitu?
1: Iya, iya.
0: Yang masih ada boleh bisa jadi ditentuin kayak dan itu bisa dikasih pelang gitu kan?
1: Iya.
0: Bahwa ini sumber mata air ini. Syukur kalau sejarahnya sudah juga diperkuat.
1: Nah.
0: Oh ini sumur zaman Majapahit, gitu kan? Mungkin warga kita akan minta untuk rela sumur itu kemudian dinyatakan
1: dirawat.
0: Sebagai cagar budaya, gitu kan? Menyentuh itu kan belum. Kalau cagar budaya tentang bangunan sih sudah diurus tim cagar budaya.
1: Lah kuwi ana iki bangunan londo sing akeh. Lah
0: nggih. Loh, sekarang tuh sebenarnya masih kok sumur-sumur tuh saya lihat.
1: Iya wis ana, biyenane aku toko sumur Majapahit
0: ya. Bahkan makam-makam yang kayak ini Mbah Surabaya,
1: iya.
0: Ini apa
1: Sawunggaling.
0: Yang Galing gitu. Iya. Adipati Surabaya, nyekar itu enggak hanya ke Mbah Bungkul.
1: Iya,
0: tapi titik-titik yang dianggap itu tetua sehingga rasanya kita ini tidak melupakan sejarah itu bukan hanya orang-orang yang disebutkan siapa perupa Surabaya itu nggak hanya mengingat orang-orang yang begitu kan itu yang tampak
1: iya,
0: selama ini orang-orang yang tidak tampak yang punya peran terhadap Surabaya tidak pernah mungkin kita hargai gitu ya terus kalau misalkan dari sisi Surabaya sebagai kota pahlawan ya itu yang City of Heroes itu saya nggak suka itu
1: ya City of Heroes
0: ya gitu tapi kan enggak kita tuh enggak pernah memetakan itu bahkan sebagai paket wisata
1: iya
0: belum ada iya. Gitu
1: ya gitu tapi nek perkara bahasa mau jani ini nih awal dewi ini nih dulu di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini ono semboyan ini kita itu nomor satu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
0: Yeah.
1: Yang kedua, melestarikan bahasa ibu, bahasa daerah ini sebagai kekayaan budaya nasional. Yang ketiga, menguasai bahasa internasional. Bahasa nasional rapopo, tapi digawe berhubungan dengan orang internasional. Lah mek dodol RSS kuwi kadang brosure kuwi bahasa Inggris.
2: Soalnya kenapa Caris? Soalnya kenapa
1: yuk?
2: Soalnya kalau orang yang pakai bahasa Inggris iku dianggap koyok lu berpendidikan di
1: bahasa
2: bahasa Jawa. Kemarin iki ya baru bahas ini sih tema ini maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik
1: di
2: bahkan
1: publik.
2: Di hotel di opo
1: itu sih yang
2: pertama iku tulisan
1: bahasa Inggris
2: gitu loh. Jadi terus anak muda pun sekarang itu kan kejaksel-jakselan gitu kan ya kan Jakarta Selatan tuh kan sering nyampur-nyampur tapi aku dhewe yo ngakoni kok lek ngomong bahasa apa basane rada isok bahasa Inggris ngene iku koyo luwe semar dong berasa koyo ngono ngono lho
0: tapi Surabaya itu paling terkenal lho Mbak Ana keluar dari Surabaya aja dia pakai Surabaya itu enggak malu loh.
2: Gak. Ya, iya, kalau pas itu enggak malunya enggak. Aku lene Jakarta malah Surabaya cek uang-uang itu
0: enggak malah langsung dideteksi gitu. Medok sekali ya.
2: Ini pasti Surabaya nyel ini.
0: Surabaya nyel.
2: Tapi somehow kan dicampur-campur ya jaselir. Tapi ancen ngono.
0: Ya by the way Mbak Ana.
3: By the way. By the way
0: Mbak Ana.
3: Iya. Ngene iki gejala apa sih ini?
2: Gejala apa? FOMO kayaknya.
0: Enggak. Sebenarnya kalau ngomongin kebudayaan itu dinamis.
3: Dinamis, kebudayaan anut zaman kelakon
0: gitu ya. Tapi perubahan itu kita bisa milih loh. Makanya ini kan saya bilang kota budaya. Kalau kota berbudaya, kita sudah lama berbudaya. Bahkan udah sejak udah Mbah Sangkil.
2: Ya zaman Mbah Sangkil.
0: Iya, Mbah Sangkil itu enggak ngerti pada tahun nih, enggak ngerti kan?
2: Iya.
0: itu sebenarnya berbudaya, tapi kan ketika kita membentuk kota budaya itu milih. Nah, yang mana?
3: Budaya sing endi?
0: Yang ada tuh ya nekate ono, wani ono, ngawure ono gitu. gelut itu ya ono.
3: Gelut ya.
0: Gitu Surabaya. Tapi kan kita bisa milih, nggih Pak Ries.
3: Sing elele ya aja diterusno.
0: Kota budaya yang bagaimana? Oh, bersihnya sudah tuh.
3: Hijau.
0: Bahkan taman-taman zaman Bu Risma udah sekitar wapi. Berapa? 40 taman yang di normalisasi kemudian gitu. Nah, kayak gitu. Kita bisa milih. Terus yang berbahasa juga begitu. Mungkin kalau kita terus gempuran minimal dari nama-nama event itu nggih. Lagi aku ngomong event. Nama-nama acara.
3: Nama-nama acara
0: kegiatan itu sudah tidak lagi nih. Festival di Surabaya itu enggak pakai nama anu loh. Inggris loh, Mbak. Festival seni Surabaya udah lama itu enggak ada. Festival Cak Durasim. Kemarin sudah dihidupkan. Festival musik Surabaya. Waduh, itu semua pasti pakai nama. Nah, kenapa terus saya kalau melihat sih sejak Surabaya Sparkling itu akhirnya nular semua ya. Mungkin sejak itu akhirnya apa-apa nama. Oh, kemarin yang di tempat itu apa? Pak Riz, Surabaya
3: Vaganza.
0: Bukan Expo.
3: Surabaya Expo.
0: Surabaya Expo Center ya.
3: Surabaya Expo Center.
0: Nah, saya mikir itu. Nah, itu bisa Dewan Kebudayaan Kota Surabaya itu merekomendasikan perubahan nama, jangan Subek dong, jangan Surabaya.
3: Yo bahasa Indonesia atau bahasa Surabaya.
0: Sasana Semanggi Surabaya atau apalah, Gelanggang Arek Surabaya kan apalah cari sama gitu. Mungkin ya kalau kerja kita nanti akan sangat efektif, fungsinya demikian Mbak Ana. Jadi memberikan pemikiran kepada wali kota terhadap masalah-masalah kebudayaan. Kalau siapa yang melaksanakan, kita serahkan tuh komunitas, bukan kita. Pegang dananya tapi kemudian kita serahkan ke
3: komunitas.
0: Bahkan kalau di Jakarta itu Dewan Kebudayaannya, meskipun masih namanya Dewan Kesenian, itu dilelang loh kegiatannya. Jadi siapa yang terbaik memberikan dan itu terbuka lelangnya. Kalau di sini kan ya lembaganya kemudian dapat duit sendiri, kemudian ini pertanggungjawabannya juga harus. Bagaimana manajemen tata kelola seninya, manajemen ruangnya, apakah disertai dengan misalkan siapa yang menyewa, ada MOU-nya enggak, ada kwitansinya enggak, terus pelaporannya ke Pemkot kalau misalkan itu memakai ruang-ruang publik yang dimiliki menjadi aset negara gitu misalkan. Kalau tidak hanya di satu titik, ya sebenarnya kita masih punya tuh Surabaya itu jombo loh Mbak Ana, ya toh. Gedung-gedung mangkrak aja banyak. Gimana? Nah, itu Dewan Kota Surabaya, Dewan Kebudayaan Surabaya itu yang akan merekomendasikan ini loh lebih baik. Bahkan mungkin satu impian kami ya. Impian saya dulu juga sejak itu, tapi ketika di sini saya anggap itu impian bersama. Karena itu syarat sebagai kota budaya apa? Punya museum seni. Bukan galeri seni yang hanya isinya lukisan loh. Museum seni itu museum atau bisa jadi nanti dibilang aja museum budaya, museum kebudayaan gitu. Karena itu syarat sebagai kota budaya. Kalau kita, makanya saya bilang berbudayanya sudah, tapi sebagai kota budaya kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Ya berlembaga yang baik, warga kotanya aktif, tidak hanya seniman yang memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Semua pihak juga mau memberikan sumbangsi, swasta, lembaganya juga begitu beres gitu ya. Lembaga independen atau lembaga pemerintahnya yang terbaik lagi, yang utama pemangkunya ya sebenarnya pemerintah kota. Itu yang kita desakkan kan. Bagaimana Pemkot itu, karena bagaimanapun ya memang seperti tanggung jawab pemimpin pemerintah kota itu yang mikirin warga. Makanya kalau kita nuding siapa pemangkunya, yang utama ya pemerintah kota. Itu bukan apa-apa, bukan kita meletakkan semua. Karena pemerintah itu kan yang diamanati oleh rakyat. Sehingga apa yang kita bayarkan pajak dan segala macam harus kembali dong ke kebudayaan. Kalau kebudayaan udah enggak hanya mikir kesenian. Tapi semua orang bisa, nelayan dapat, petani dapat, ya. PKL gitu ya. Oh sampai sak guru nih gitu, nanti nyentuh-nyentuh seniman yang dibilang katanya pelakon teater, penari, ya dapat, semua dapat perhatian. Itu loh yang kita ingin pertegas biar enggak salah.
3: Neng Heti,
0: kenapa kok ada Dewan Kebudayaan Surabaya?
2: Matur nuwun sangat.
3: Aku duwe konco narasumber mana? Jadi so tajar ini bolak balik. Matur nuwun neng Heti rawuhnya di Mungkin acara apresiasi budaya. Tapi tidak apa-apa.
2: Nggak kerasa.
3: Iya,
2: kurang aku mbak. Lah,
3: sobat dolan rene mana? Pokoknya seminggu noping loro ketemu aku. Mekaten para pamirsa menggah babaripun Surabaya Kota Budaya. Siapa pemangkunya? Lah tadi sudah mendapat jawaban dari Ning Heti. Matur nuwun bilih wonten natur kula Ning Heti, Ning Ana ingkang kirang meranani penggalih. Kula ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu, rahayu.

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperasarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

nang Pro4 RRI Surabaya onok program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya sak bentino Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837.

0: teko bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Nduk, aja mulai bengi-bengi yo. Hei, iling pesen ibu selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
4: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM Bu.
3: Loh, iya kan, Nduk. Acarane iku isine apa sih, Nduk?
4: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jatim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
3: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat isok ngerasa no manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antara nih, akses dalan yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing isok dilalui pengguna kursi roda cak nih, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya isok dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cani. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

ojo lali ngerungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok, kaya warna abang, ijo, kuning lan biru, sing masing-masing ono makna tersendiri. Warna abang ngelambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura ya sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: Pro-4 RRI Surabaya. Pro-4 Suara Budaya Surabaya.
1: Soto, soto, soto Madura. Ana nang direk soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Pro-4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anaria.

Sakmarine melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat are-are Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh Cak Ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sakliyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

Toto Madura nyamanong kudaya Ebro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Anerianga Toto Soto Madura Tadak tongkel letaya Ebro 4 RRI Serbeja.

0: Terakhir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Sakmarine Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus dikaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.
1: RRI Surabaya. Ro 4, Suara Budaya Surabaya.

Atau Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toseto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

Sakne, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: 104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakni, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakni, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

0: Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus memandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasi nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan penjajah.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing onok nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bertanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahe, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Merga iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masyo keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo toko-toko perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasing no. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

24 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku Galeri Budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno Galeri Budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan api. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas, tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas, mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki, Cak Ning, disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Ojo lali ngerungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
0: Tiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas di jalan yang benar tidak akan berkurang, melainkan bertambah dengan berkali-kali lipat.

Janing sampun wajine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Minggu tanggal 10 Mei tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program apapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kulo Aneriangga ngaturaken adon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Jani sekengen cingkangge wilayah Surabaya tang punti kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 106,8 MHz. Dinten iki edisi Senin 11 Mei 2016 saking Jalan Pemuda Lorong atau 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda walang pelurung atau sangang pulau Surabaya FM 106,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Suka ngencing cak ning sesarengan kalian kuloning ayu saged kepanggih malih dinten niki edisi dinten Senin kalender 11 Mei 2016. Monggo samin tungo mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong palap. Iwak sepato sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah encing menika sesarengan kalian kloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi edisi dinten Senin nggih cak ning 11 Mei 2016. Monggo kita wiwiti kalian kajian cahaya pagi wonten edisi encing menika mangke badhe kula hubungi narasumber kajian cahaya pagi nggih menika wonten Ustadz Ahmad Solahuddin SPDI penyuluh agama Islam, penyuluh KUA nggih, penyuluh KUA saking kecamatan Tandes Kemenang Kutha Surabaya nggih. Dados mangke kula hubungi wonten Ustadz Ahmad penyuluh agama Islam KUA kecamatan Tandes Kemenang Kutha Surabaya. Kalian ke topikipun wonten enjing menika membahas rukun dan wajib haji. Sadaringipun menghubungi Ustadz Ahmad monggo sareng sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustadz Abdul Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Encing menika kita sampun tersambung kalian Ustadz Ahmad Solahuddin SPDI, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tande saking Kemenag Kutha Surabaya. Topikipun wonten kajian cahaya pagi enjing menika nggih menika rukun dan wajib haji. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Sehat Mbak Ayu nggih?
0: Sehat pangestunipun. Mugi-mugi jenengan sekeluarga nggih sehat. Diparingi bagas kasarasan, diparingi wilujeng mengaten. Matur sembah nuwun sangat. Nggih. Amin insyaallah. Matur sembah nuwun sangat sampun meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya nggih.
1: Nggih. Sami-sami, Mbak. Sami-sami.
0: Nggih, mugi-mugi harapan kita sedaya apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar kami.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Nggih, monggo langsung mawon kita persilahkan untuk tausiahnya membahas terkait dengan rukun dan wajib haji. Sumangga.
1: Nggih. Matur suwun, Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang sangat kula muliakan sedaya pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 Cahaya Pagi dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah wonten mriki panggenan, wonten mriki wekdal, monggo kula panjenengan sedaya muji syukur ugi tadzakur dumateng dalem ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene napa kita sedaya tansah tansah pinaringan rahmat ugi nikmat kalian ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng hadir ugi midhangetaken mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 4 Surabaya siaran cahaya pagi wonten wekdal niki dinten Senin tanggal 11 Mei 2026. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah sehat walafiat, diberi panjang umur, diberi keberkahan dalam hidup kita, amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam mugi tetap keaturakan dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir wonten riki panggenan wonten Radio Republik Indonesia Pro 4 Surabaya mugi-mugi menjang wonten akhirat. Mugi angsal syafaatipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakning pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 Surabaya siaran cahaya pagi ingkang sangat kula muliakan ingkang dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Enjing niki kula bertugas untuk menyampaikan materi di cahaya pagi Pro 4 Radio Republik Indonesia Surabaya dengan materi yaitu rukun haji dan wajib haji. Yakni pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun panjenengan berada, kita semuanya tahu bahwa ibadah haji adalah ibadah yang merupakan rukun Islam. Ibadah yang merupakan rukun Islam bagi semua umat manusia, rukun Islam yang kelima, dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam yang mampu. Kata kuncinya adalah umat Islam yang mampu baik fisik, baik ilmu, maupun baik biayanya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196 Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dilanjutkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan perjalanan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Cakning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini beda dengan ibadah umrah. Kalau ibadah haji ini dilakukan di kota suci Makkatul Mukarramah dimulai tanggal 8 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, kemudian prosesinya adalah dengan kita berikhram, kemudian kita melakukan rukun dan juga wajib haji. Maka saya akan menerangkan tentang rukun haji. Rukun haji itu rangkaian amalan, rangkaian ibadah yang harus dikerjakan oleh seseorang yang beribadah haji di kota suci Makkah, yang itu hukumnya wajib dan tidak dapat diganti dengan amalan apapun dan tidak dapat diganti pula dengan dam. Maka jika salah satu rukun haji itu tidak dilakukan dengan alasan apapun, maka hajinya tidak sah. Maka kata kuncinya adalah orang yang sedang berhaji, maka dia wajib untuk melakukan semua rukun haji. Kata kuncinya niku. Tidak boleh diwakilkan atau tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh diganti dengan amalan-amalan yang lain. Lah, apa saja rukun haji? Rukun haji sesuai dengan rukun nasik haji Kementerian Agama, rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah mulainya niat seseorang untuk beribadah haji. Di ihram ditandai dengan memakai baju ihram, bagi yang laki-laki adalah dengan memakai pakaian ihram 2 lembar kain ihram, kemudian kalau yang perempuan memakai ihram perempuan, menutup semua semua tubuhnya dengan pakaian ihram bagi yang perempuan, kecuali menutup telapak tangan dan juga menutup wajah. Kalau menutup tangan, telapak tangan dan wajah itu tidak boleh ditutup ketika perempuan berihram. Setelah itu, yang kedua yang merupakan rukun haji, yang kedua adalah wukuf. Wukuf di Arafah. Yang pertama, ihram itu kalau berhaji itu dilakukan di kota Mekah, ya. Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar melakukan haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Jadi rata-rata jamaah haji itu ketika berhaji itu dia mengambil haji tamattu, bukan haji ifrad atau bukan haji qiran. Jadi ketika masuk ke Mekah berumrah dulu, kemudian dia menunggu sampai tanggal 8, baru dia berihram lagi dengan ihram haji. Jadi untuk ihram haji itu dia lakukan, ya, dilakukan oleh jamaah haji ketika tanggal 8 di kota suci Mekah di hotel masing-masing sebelum bertolak menuju ke Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ketika sudah berihram tanggal 8 Dzulhijjah itu, semua jamaah haji itu berkumpul di hotel masing-masing, kemudian diantarkan oleh kendaraan, oleh transportasi yang disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Setelah itu biasanya biasanya malam malam sebelum terbitnya matahari, ya, malam 9 Dzulhijjah sebelum hari Arafah, itu biasanya sudah berada di Arafah, berada di padang mahsyar. Ketika itu wukuf di Arafah lah. Wukuf di Arafah itu dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan oleh jamaah haji, maka hajinya tidak sah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju 'Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi, orang yang berhaji kalau tidak wukuf di Arafah, walaupun itu sebentar saja, maka dia tidak sah hajinya. Kemudian yang ketiga yang merupakan rukun haji adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah dia wukuf di Arafah. Itu biasanya dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya bisa dilakukan sebelum jumrah atau setelah jumrah, ya. Jamaah bisa memilih sebelum jumrah atau setelah jumrah. Kalau lokasinya dekat dengan jamarat, maka bisa tawaf ifadah dulu. Tapi untuk mengurangi supaya tidak berdesak-desakan, biasanya jamaah haji itu biasanya memilih untuk jamaah haji khusus Indonesia, maksudnya memilih untuk tawaf ifadah setelah rangkaian jumrah. Rangkaian melempar jumrah saat tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Itu dilakukan setelah tawaf ifadah. Kemudian tahallul. Tahallul itu mencukur sebagian rambut dari jamaah haji, sebagian, tidak perlu semuanya, ya. Kalau dicukur semua juga boleh, ya. Tahallul ini menandai berakhirnya larangan ihram, dan yang terakhir adalah tertib. Rukun haji yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya melaksanakan rukun-rukun haji sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Nah, kemudian wajib haji. Kalau tadi yang saya terangkan adalah rukun haji. Rukun haji itu tidak boleh tidak harus dilakukan, harus dikerjakan. Kalau tidak dilakukan dengan alasan apapun, maka hajinya tidak sah, ya. Harus dilakukan. Kalau sakit, ya harus ketika wukuf, ya harus diantarkan sebentar, ya. Baru di biasanya itu kalau ada jemaah haji itu sakit, maka diantarkan oleh ambulans sebentar di wukuf di Arafah, kemudian diantarkan lagi ke rumah sakit itu. Sampai begitunya, sehingga begitu pentingnya rukun haji itu harus dilakukan. Beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh jamaah haji, akan tetapi kalau wajib haji ini tidak dilakukan, bisa diganti dengan dam. Dam itu denda berupa fidyah atau berupa menyembelih kambing sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam fikih Islam. Nah, wajib haji ini yang pertama adalah ihram dari miqat. Kalau yang tadi adalah ihram, ihram itu niat haji. Kalau ihram dari miqat, niat hajinya dari tempat yang ditentukan. Jadi miqat adalah tempat yang sudah ditentukan di dalam fikih untuk memulai ibadah haji. Kalau mikotnya jamaah haji yang gelombang pertama itu mikot mikot makani, maksudnya ada mikot yamani, ada mikot makani, ada mikot zamani. Kalau mikot zamani adalah waktu awal seseorang melakukan rangkaian ibadah haji. Kalau mikot makani itu tempat pertama kali dia berikhram niat mulai melakukan rangkaian ibadah haji. Kalau mikot makani, saya menerangkan mikot makani. Mikot makani untuk jamaah haji gelombang pertama yang langsung ke Madinah, maka dia mikotnya adalah di Bir Ali, di Masjidil Khulaifah. Kalau jamaah haji gelombang kedua yang langsung ke Mekah, maka mikotnya bisa di embarkasi masing-masing, bisa di atas pesawat, di atas pesawat ketika sebelum belum mendarat di Jeddah, itu ketika melintasi Yalamlam atau Qarnul Manazil, itu bisa niat berikhram untuk jamaah haji, atau bisa di Bandara King Abdul Aziz, itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, yang wajib, yang merupakan wajib haji, adalah mabit di Muzdalifah. Mabit itu berdiam diri atau nginep. Istilahnya wong Jawa niku nginep. Nginep, masih yang nginep. Sekedap, sing penting nginep. Nginep niku, sing penting jenengan dugi ini saat dari jam rolas bengi, okay. Terus jenengan wangsole atau jenengan napa selesai nginep niku napa jam mantun jam rolas setelah jam 12 malam, itu sudah bisa dinamakan mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah ini itu dilakukan setelah wukuf. Setelah wukuf itu kita diantarkan ke Muzdalifah sambil mengumpulkan yang digunakan oleh jamaah haji untuk melempar jumroh. Itu di Muzdalifah. Malam takbiran. Malam takbiran itu jamaah haji berada di Muzdalifah, ya, di Muzdalifah sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, maka bergiliran untuk menuju ke Mina, menuju ke pemondokan Mina. Kemudian yang ketiga adalah mabit di Mina. Mabit di Mina itu berdiam diri dan bermalam di Mina. Mina itu tempat di mana jamaah haji itu mempersiapkan diri untuk melempar jumroh. Jadi Mina itu sangat luas, ya. Kalau di Indonesia itu, jamaah Indonesia biasanya kalau reguler itu berada di Mina Jadid. Nah, mabit di Mina dilaksanakan pada malam hari Asyrik, malam 11, malam 12, dan malam 13 bagi yang nafar sani. Kalau nafar awal, tanggal 12 sudah bisa bertolak ke kota Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Tapi kalau yang nafar sani, itu bisa melakukan tawaf ifadah tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian wajib haji yang keempat adalah melontar jumroh. Melontar jumroh itu melempar kerikil ke jumroh ula, wusta, dan aqabah. Setiap lemparan itu kita melempar 7 kerikil. 7 kerikil ke jumroh aqabah, jumroh ula, dan jumroh wusta. Itu berada di jamarat, di area Mina, ya. Itu dilakukan di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau 10 Dzulhijjah itu jamaah haji hanya melempar jumroh Aqabah. Kemudian kalau tanggal 11, 12, dan 13 itu jamaah haji melempar jumroh ula, wusta, dan Aqabah. Kemudian yang kelima, wajib haji adalah menjauhi larangan ikhram. Larangan ikhram itu wajib dijaga selama dalam keadaan ikhram, selama berhaji. Larangan ikhram itu apa saja? Banyak sekali. Larangan ikhram ya, yang tidak boleh dilakukan ketika jamaah haji berihram itu salah satunya adalah memotong rambut, rambut apapun ya yang ada di tubuh. Kemudian memotong kuku tidak boleh, memakai wangi-wangian juga tidak boleh, berjumpa dengan suami istri, melakukan hubungan suami istri, mencabut rumput, kemudian berburu, kemudian membunuh hewan apapun di tanah haram, itu juga termasuk larangan-larangan ihram. Kalau kita melakukan larangan ihram, maka kita akan terkena dam, kita akan terkena denda yang berupa dam. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah bagi jamaah yang akan pulang menuju ke Indonesia. Demikian rukun haji dan wajib haji yang harus dilakukan oleh jamaah haji ketika berhaji di kota suci Makkatul Mukarramah. Konten Mbak Ayu.
0: Nggih, baik, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak untuk mukadimahnya. Kemudian kalau bisa dijelaskan ini Ustadz, terkait dengan mengapa rukun haji itu harus dipenuhi seluruhnya oleh para jamaah.
1: Nggih. Karena apa? Karena rukun haji itu adalah salah satu syarat apa namanya sahnya ibadah haji. Jadi rukun haji itu sudah ditetapkan di dalam fikih Islam bahwa seseorang harus melakukan rukun haji. Rukun haji yang saya terangkan tadi itu ada 6, nggih. Okay? Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, kemudian yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Itu keenam itu harus dilakukan oleh jamaah haji supaya hajinya sah. Kalau tidak dilakukan salah satu aja ya, entah itu tahallul tidak dilakukan atau wukuf tidak dilakukan atau sa'inya tidak dilakukan atau tawaf ifadahnya tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Kan iman Mbak nggih. Kan iman wis ado-ado teko Indonesia bayare yo larang kan ngonten. Bayar haji kan larang nggih. Sampai kadang ngedol sawah, ngedol tanah nggih. Sampai pingin iki pingin haji. Tapi kok nang kono nggih kok mboten nglakoni rukun haji, kan iman mboten sah hajine. Nggih. Nggih, nek mboten sah hajine nggih berarti temen mereka mboten saged lakukan ibadah haji, mboten tidak dinamakan ibadah haji tapi ibadah napa ziarah mawon kan mboten iman. Padahal ibadah haji itu pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ila jannah. Haji yang mabrur, mabrur artinya haji yang sesuai dengan tuntunan Islam, dilakukan sesuai dengan syariat Islam, rukun haji, kemudian wajib haji dilakukan, tidak melakukan larangan-larangan ihram, dilakukan dengan ikhlas ridho untuk apa namanya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya mabrur. Kalau sudah mabrur maka laisa lahu jazaa' illa jannah, tidak ada balasan yang setimpal dengan ibadah haji kecuali alasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Untung
0: baik. Jadi memang harus kita taati dan harus kita laksanakan dengan sedetail mungkin ya Us, karena selain tadi eman-eman juga nanti enggak jadi haji yang mabur mengaten nggih.
1: Betul, betul. Tidak haji mabrur tapi hajinya mabur. Mabur artinya hanya naik pesawat saja. Jadi harus benar-benar diperhatikan oleh jamaah haji. Makanya jamaah haji itu harus punya ilmunya. Ya, minimal dia mengikuti manasik haji, dia tahu tentang ilmu-ilmu haji. Jangan sampai hanya mengandalkan apa pembimbingnya. Ya, karena ribuan orang di sana khawatirnya pembimbingnya itu sakit atau pembimbingnya itu tidak maksimal untuk membimbing, maka iman hajinya. Maka persiapan yang paling utama adalah tidak hanya mempersiapkan fisiknya tapi ilmunya. Ilmu terkait haji, ini rukun haji, ini wajib haji, ini larangan haji, ini apa namanya yang harus dilakukan ketika berhaji, itu harus dilakukan. Mohon Mbak.
0: Baik. Apa saja yang termasuk wajib haji yang mungkin selama ini sering dilupakan oleh para jemaah ini, Us?
1: Ya, wajib haji yang tadi saya lakukan, yang saya terangkan maksudnya, itu yang pertama ihram di Miqat, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lontar jumroh, kemudian menjauhi larangan ihram, ya. Kemudian tawaf wada. Ya. Yang sering Mbak, yang sering tidak dilakukan oleh jamaah umroh, jamaah haji, itu adalah apa namanya, ini yang sering tidak dilakukan atau mungkin tidak kuat dilakukan, ya tidak kuat dilakukan, itu adalah melempar jumroh akobah tanggal 10. Itu kadang jamaah haji itu saking capeknya, saking pegelnya, itu berjalan dari apa namanya dari Muzdalifah ke Mina, ya walaupun ada kendaraan tapi kadang jamaah juga masih perlu berjalan ke Mina, itu saking capeknya dia tidak mampu untuk ke Jamarat, ke tempat lempar jumroh. Kalau reguler Mbak, kalau reguler jamaah reguler, apalagi jamaah Indonesia yang reguler, itu apa lokasi dari pemondokan itu tempat menginapnya jamaah haji di Mina, mabit di Mina, sampai ke Jamarat itu kurang lebih 7 kilo. Bayangkan 7 kilo berjalan, ya itu apa pergi pergi saja, ya one way, pulangnya juga 7 kilo. Kalau TT 14 kilo, itu apa menurut saya, karena saya sudah mengalami, sudah pernah berhaji tahun 2012, ya itu puncak kecapeannya jamaah haji itu ketika lempar jumroh akobah ketika tanggal 10 Zulhijjah, ketika Idul Adha, pas Idul Adha itu puncak kecapeannya jamaah haji. Makanya ada yang bisa digantikan, ya dulu saya sama ibu saya tidak mampu untuk melempar jumroh.
0: Ya.
1: Bisa saya gantikan.
0: Baik. Gitu.
1: Bisa. Tapi kalau tidak digantikan, tidak dilakukan, maka harus bayar dam. Gitu, Mbak.
0: Oh,
1: harus
0: okay.
1: bayar dam. Damnya apa? Damnya menyembelih kambing. Gitu.
0: Ya.
1: Untung, Mbak.
0: Jadi ini termasuk hukumnya begitu ya dalam pandangan Islam jika jamaah meninggalkan wajib haji karena lupa atau tidak mampu begitu ya?
1: Betul. Kalau rukun haji itu bisa menyebabkan hajinya tidak sah kalau tidak dilakukan. Tapi kalau wajib haji, hajinya tetap sah kalau seumpama lupa, tidak dilakukan, atau dia tidak mampu melakukan wajib haji dengan alasan mungkin apa kurang sehat, dengan alasan sakit, atau mungkin lupa, itu bisa diganti dengan dam. Ya, ganti dengan dam-damnya apa? Damnya menyembelih kambing. Nggih, wonten, Mbak.
0: Baik. Dan mengapa wukuf di Arafah disebut sebagai inti ibadah haji, dan lantas apa makna spiritual dari tawaf dan sa'i dalam ibadah haji ini, Us?
1: Ya. Mengapa wukuf itu merupakan inti dari ibadah haji? Karena ya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa al-hajju Arafah. Haji itu, inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Makanya orang yang berhaji, jamaah haji di tanah suci, ya itu wajib walaupun sebentar, ya walaupun sebentar, wajib untuk wukuf di Arafah. Wukuf itu berdiam diri. Mengapa? Itu inti dari haji, karena kalau tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Itu yang pertama. Kalau tidak wukuf di Arafah, jamaah haji kalau dia tidak wukuf di Arafah, tidak bisa melakukan wukuf di Arafah walaupun sebentar, maka hajinya tidak sah. Tidak sah. Kan iman kalau hajinya tidak sah. Karena banyak sekali jamaah haji yang visanya, ya ini terkait dengan kondisi terkini dan beberapa tahun terakhir itu kan banyak sekali jamaah haji dari Indonesia itu yang ingin melakukan ibadah haji ya tanpa melalui pendaftaran resmi ke Kemenag atau kalau sekarang Kementerian Haji dan Umroh. Dia ingin beribadah haji tanpa antrian, kemudian ditawari oleh oknum-oknum travel atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang oknum itu menawarkan calon jamaah menawarkan perjalanan ibadah haji tanpa antri dengan visa yang visa itu visanya bukan visa haji. Jadi ada yang visa ziarah, ada yang visanya visa multiple visa amil, visa pekerja, ya, atau bahkan visa umroh digunakan untuk haji, itu semuanya ilegal, tidak diperbolehkan oleh kerajaan Arab Saudi kalau ketahuan dan ditangkap maka akan disanksi, didenda, bahkan akan dilakukan proses yang mana tarhil itu dideportasi dan orang tersebut tidak boleh untuk masuk ke Mekah, masuk ke Arab Saudi selama 8 tahun itu kalau sudah ditarhil ya itu. Jadi kami mengedukasi kepada masyarakat untuk benar-benar berhati-hati kalau ingin berhaji, ingin melakukan ibadah haji, maka lebih amannya mendaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Yeah. Kalau dulu Kementerian Agama, sekarang ada Kementerian Haji dan Umroh.
0: Yeah, betul. Nah,
1: bisa, ya betul itu. Jadi bisa mendaftar haji reguler. Ya, kalau haji reguler itu kalau sekarang itu antara 25 sampai 30 tahun waiting listnya, antriannya. Yes. Kalau ingin lebih cepat, maka bisa mendaftar tidak haji reguler tapi haji plus, haji ONH plus itu didaftarkan oleh PIHK penyelenggara ibadah haji khusus ya yang sudah berizin itu didaftarkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Kalau untuk untuk haji plus itu antriannya tidak lama, bisa 4, 5 atau sampai 7 tahun tergantung daerahnya itu enggak. Jadi intinya adalah wukuf di Arafah itu inti dari ibadah haji. Kemudian yang tadi, pertanyaan tadi itu terkait dengan hikmah dari sa'i. Ya. Hikmah dari sa'i. Sa'i itu adalah ibadah setelah tawaf. Ya. Sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Jadi tidak boleh. Sa'i dikerjakan sebelum tawaf. Jadi tawaf dulu baru sa'i. Tidak boleh. Ustaz, saya mau sa'i dulu baru tawaf. Tidak boleh. Saya mau capek dulu baru santai-santai. Karena sa'i itu agak capek, Mbak. Agak capek.
0: Yeah.
1: Ya. Lebih capekan sa'i daripada tawaf. Ya. Ustaz, saya kok kepinginnya sa'i dulu. Tidak boleh. Harus tawaf dulu baru sa'i lah. Sa'i ini mengajarkan kepada kita ya tentang keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita setelah kita berikhtiar dan setelah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inspirasi dari Ibunda Siti Hajar ya. Istri dari Nabi Ibrahim yang ingin mencari mata air untuk diminumkan kepada Nabi Ismail. Ya. Siti Hajar itu bolak-balik dari Sofa ke Marwah ya, selama 7 kali dan itu jaraknya luar biasa jauh.
0: Ya. Ya.
1: Setiap Sofa dan Marwah itu kan jaraknya sekitar kalau di total itu 700 meter.
0: Ya, baik.
1: Bayangkan 700 kali 7 itu 4,9 kilo. Itu dilakukan bolak-balik oleh Siti Hajar dan alhamdulillah setelah 7 kali Allah memberikan pertolongan berupa mata air zam-zam yang sekarang diminum oleh seluruh jamaah haji dan umum seluruh dunia dan tidak pernah habis, tidak sat-sat gitu.
0: Tidak pernah mengering ya, Us.
1: Betul, betul Mbak Ayu, gitu. Tidak pernah mengering.
0: Baik, Masya Allah. Nah, terakhir ini Ustadz Ahmad, apa pesan jenengan agar jemaah itu lebih memahami tata cara berhaji sebelum berangkat ke Tanah Suci? Ya, meskipun memang yang sudah kita ketahui bersama pasti akan ada pelatihan-pelatihan begitu ya sebelumnya dari Kemenak seperti itu. Tapi apa sejatinya bekal pribadi kita begitu untuk bisa memantapkan, mematangkan begitu ya, agar kita tuh betul-betul memahami tata cara dalam berhaji. Monggo, singkat saja.
1: Oke, baik Mbak Ayu. Jadi pesan saya kepada jamaah haji atau calon jamaah haji yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima, itu pesan saya yang pertama adalah kita harus memantapkan diri kita, kita perbaiki niat kita, kita perbaiki niat tulus ikhlas kita, ya. Kita harus niat beribadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipanggil haji, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kita benar-benar niat berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, karena innama a'malu binniyat, ya. Jadi diterima tidaknya amal ibadah, terutama ibadah haji, itu tergantung niat, ya. Itu kalau niat kita baik karena Allah, maka insya Allah haji kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus benar-benar mempersiapkan tidak hanya fisik kita, mental kita, biayanya, tetapi kita benar-benar mempersiapkan ilmu kita. Jadi ilmu itu bisa kita dapatkan dimanapun, dengan kita membaca buku, dengan kita melihat di YouTube, kemudian kita melihat di Google, kalau sekarang ada ChatGPT atau Gemini atau Meta AI itu kan kita tanya langsung, seret, itu ada. Tapi harus di cross check benarannya dengan fikih Islam yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian ketika ada manasik haji, itu saya pesan kepada jamaah untuk sering-sering hadir di manasik haji yang dilakukan oleh KBIH, yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, itu termasuk salah satu sarana supaya jamaah haji memiliki ilmu sebagai bekal untuk melakukan ibadah haji agar ibadah hajinya sempurna, sah. Kemudian ketika sah sempurna, maka kemungkinan besar hajinya mabrur. Kalau sudah mabrur diterima Allah, maka pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Insyaallah.
1: Itu Mbak.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan yang saat ini tengah berhaji, Us, kita doakan bersama-sama supaya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan hingga nanti paripurna begitu ya, dan nanti bisa kembali ke tanah air dengan keadaan selamat. Baik.
1: Amin, amin, amin.
0: Baik, terima kasih untuk kajian di pagi hari ini, Ustadz Ahmad. Semoga bermanfaat untuk pendengar kami semuanya. Salam sehat untuk Anda sekeluarga. Amin, amin. Semoga kita bisa berjumpa di lain tema, Us. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nggih caning menika sampun kita midhangetaken sami-sami wonten kajian Cahaya Pagi edisi dinten Senin 11 Mei 2016 kalian narasumber kita nggih menika wonten Ustadz Ahmad Solahuddin SPDI penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tandes saking Kemenak Kota Surabaya. Piparipun kajian Cahaya Pagi wonten waro-woro dilajengaken lontong balap.

Caneng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngeluncurno 40 sekolah SMA SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Kofifa jelasno pihake terus nggaungno visi misi ngewujudno SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing.

Nyanda kabar liyane, Pemkab Situ Bondo ngekei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situ Bondo Kuratul Aini nyatakno, metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Iku mangsane gawe woro-woro jam 6 isuk bare aku ning Ayu.

maning wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Probapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng enjing, alhamdulillah iso nyambung maneh ya. Samarine mang wis awak dhewe meloki bareng-bareng ono kajian cahaya pagi caning saiki mlebu nang lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Siji dhewe rek ya. Tak kancani caning sampe engko merapat nang jam 10 isuk pastine barek beragam program-programe Pro 4 RRI Surabaya. Ya apa kabar suiki caning, muka-muka sehat kabeh ya, seger waras kabeh ane diparingi apa kuwi jenenge bagas kasarasan. Mugi-mugi apa yang telah kita agendakan di edisi Senin kali ini semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalaninya nggih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani, rohani, kebahagiaan lahir batin, serta pastinya diberikan perlindungan nggih kalian Gusti Allah yang Kang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Pasti nih diberikan juga dengan rezeki yang turah-turah-tur berkah. Sengarepe sarapan lontong balap ya nang Pro 4 RRI Surabaya nggih, nang warunge Pro 4 RRI Surabaya engko iso langsung koyo biasane lah ya, melipir merapat di 5462961 utawa iso gabungan nang line WA-ne Pro 4 RRI Surabaya nggih. Nah, isuk iki caning yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti ono senengane sampean kabeh ya, yaiku ono sing arane siaran bangun desa nggih. Isuk iki ngangkat temane ojo kawin dini lo, alias jangan menikah dini ya, usia dini. Usia-usia dini ke pantese mengejar impian yang luar biasa ya, menggapai cita-cita gitu, terus menyenangkan orang tua. Nah, jadinya ini juga sekaligus imbauan begitu nggih. Ojo sampai kawin dini. Nah, langsung ae sumangga sugeng midhangetaken siaran bangun desa.

0: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik
1: Ojo Kawin Dini.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumangga.

0: Aduh, mesti istirahat. Mana yo Dina yo, mau tajak nang kantin. Din, Dina.
1: Mari istirahat.
0: Hei, Uul. Dari mana kon?
1: Eh, aku mari tekan kamar mandi, ana opo?
0: Oh, iki lo ayo nang kantin.
1: Hei, ayo.
0: Nang Bu Mirna iku lo, aku wes kangen. Gak kangen sih, tapi pasti habis iki kita bakal kangen karo sotone Bu Mirna.
1: Hei yo, aku suwe ra tok soto enak iki koyo yo anget-anget ngene iki. Hei aku yo kangen karo sotone Beb, pirang-pirang dina aku rung mangan soto Bu Mirna. Ketwingi aku mangan penyetan ae wis piye?
0: Iya.
1: Karo aku yo kan omong-omongan piye-piye kabarmu, piye kabarmu?
0: Ya alhamdulillah kok yo gak pernah ketemu ae kon. Tapi yo di
1: lah dewe suwi ra tau curhatan lo marai, makanya aku yo takok piye perkembangan cerita uripmu iki.
0: Iya alhamdulillah yo pancen ngono-ngono wae, tapi yo din yo
1: apa
0: wes minggu depan kita wes ujian kelulusan.
1: Yo ya Allah gak
0: mana persiapan
1: cepet banget. Persiapanku yo pastine yo siap, aku yo pengen dang lulus ya, aku kok langsung rapi.
0: Rapi?
1: Iya, kan aku sudah pacar. Oh, masanya apa awakmu? Awakmu sudah gungin ini.
0: Sek, pacarnya saya ingin mendi ini.
1: Ya kaya, masa orang tahu roto. Hei, tahu tak dijui kok.
0: Oh, pancen tak?
1: Pancet panggal lah pacar kan. Aku setia wonge, jadi aku yura ganti-ganti pacar.
0: Oh, saya pacarmu nang ndi?
1: Oh pacarku toh, oh pacarku yo sik nang ndi yo.
0: Wes kerja kan?
1: Iya lah jelas ae wong ngarepe rapi mbek aku kok gung kerja. Yo jelas ae wis kerja no.
0: Sik tenan ta kok kon mau rapi.
1: Yo iyalah aku arep rapi siap 100% secara kesiapan diriku ini. Sedulur gas aku wis gak dhewean. Apa ne?
0: Yakin kon pengen tadi.
1: Yo yakin.
0: Pas
1: lulus. Yakin no. Tapi yo aku sing ngeri rondo ragui duduk perkara pacarku sih. Tapi perkarane iki lho, wong tuaku iku lho koyo gua mulai buka yo aku sing rapi. Tapi aku gak rusi ya. Yang gue oleh yo, dungak noy yo, cak aku kedang rapi.
0: Aduh, tapi yo, jujur, aja sakit hati yo.
1: Apa,
0: tapi
1: apa,
0: yo,
1: apa.
0: Aku sendiri sepakat karo wong tuamu. Lah, umur kita lo piro sek 19 tahun?
1: Lulu, 19 tahun ngono yo, nek tahun ngarep iku lak yo umurku wis malih 20 tahun.
0: Tapi yo, nikah dini, ini kok iya meski bukan di bawah umur ya, tapi emang sesiap itu kah kamu nikah, kamu rapi setelah lulus?
1: Ya siap no, aku gak sabar pengen dang rapi, penak pol kayaknya.
0: Dipikir sing mateng di.
1: Loh, iki sak pikir mateng-mateng iki, nek kurang mateng yo engko ben digodhog kaya soto sing adewe arep pangan iki to yo.
0: Perjalanan kita lho sik panjang, Din. Awakmu ra pengen ta awakmu kerja oleh duit dhewe. Masa cuman mau nunggu dari suamimu tok? Kan gak mungkin. Awakmu lo pintar, masa iya lulus-lulus langsung rapi?
1: Hei, ngono-ngono aku serapi gampang. Aku masalah golek kerja, apa aku masalah sekolah meneh. Iku kok urusane bojoku. Jadi ini masalah aku kate sekolah meneh lah, apa masalah aku kate kerja meneh lah. Iku kan urusane karo bojoku. Lo malah penak. Hei, nek aku rapi sekolahku utawa aku nggo kerja kan aku malah iso iki didukung karo bojoku. Cek aku wis gak dhewean maneh. Enake koyoke.
0: Ya apa ya? Ya sing penting ya awakmu bahagia, tapi ya saranku ya ojo kesusu. Dan rapi ojo kesusu, masih perjalanan kita lo sek panjang. Cari lo pengalaman utawa kuliah maneh, kan awakmu lo pinter, mosok langsung rapi kerja atau ya cari pengalaman dhisik lo. Soale yo, jaman saiki, ekonomi saiki butuh duit sing akeh. Dadi ora sampai kita iku bergantung sama orang lain. Meskipun kita perempuan yo, kita harus pinter cari duit. Kita lo harus pinter dalam hal pendidikan untuk ya anak kita.
1: Iyo yo, yo gampang lah aku tak pikir-pikir mana. Kok arek iki ngarep mansoto kok malah nyerimpet-nyerimpet di pikiranku. Wes.

0: Aduh, iki mau mari mangan soto karo Uul kok malah kepikiran yo. Sing diomong arek wes, aku malah bimbang ini ki. Ibuku kira-kira ngolehi gak yo, aku ra binom iki.
1: Din.
0: Hah, ibu.
1: Apa? Awakmu kok ndelok omong koyo ngono ki, Mang?
0: Bu. Pripun yo Bu ngomong Ibu? Aku bingung, Ibu.
1: Apa? Kok iso ngelamun? Delok-delok kayak ngono ket mang, tak delok ae.
0: Ngeten lho, Bu. Kan sekedar malih kan kula

0: Nah, iya. Tapi ki kita sampean setuju mboten kalau rencana kula setelah lulus niki?
1: Lah iya, yuk kuliah toh.
0: Mboten kuliah.
1: Gak kuliah terus?
0: Niki Bu, kula rencanane badhe nikah, Bu.
1: Hah?
0: Nggih, jenengan setuju mboten?
1: Nikah.
0: Nggih.
1: Lho sik cuwilik ngkatene nikah iku
0: lho. Lho Bu, mboten napa-napa to nikah niku mboten mandang cilik nemé tuweke Bu. Nikah niku kan kesiapane lah. Kula niki merasa kula niki pun siap Bu. Toh calone kula nggih sampun enten kok Bu. Sampe setuju ya Bu ya.
1: Sik.

0: rapi, kada rapi kok
1: kon menik lu ketun buri.
0: Ya
1: rapi cicili-cili ku wis rapi ku ketun. Ruang gendong anak ya guru ngisok katanya rapi.
0: Lo kan mungkin belajar tuh, belajar saking ibu.
1: Weh, sama mau kuliah di sini, cok sudah rapi. Ibu gak seneng lek awak membahas rapi-rapi ku.
0: Walaupun ya,
1: kan nanti pacar ta.
0: Sampun no bu. Tapi pacarnya kula kenal no ibu nek ibu pun setuju. Makanya kula dereng sanjang teng ibu terkait pacarnya kula sinten.

0: Sik durung apa-apa wak mugurah bigurung mau ni syarat.
1: Walah Bu, Bu mboten setuju niki Ibu Malian.
0: Gak wis, wis ditunda rabine ditunda. Waran pacarmu. Awakmu jok surabi ngarep sik. Sembarang durung iso katene rabi ku lho. Drok nipu iki lho. Rabi cilik-cilik biyen yo apa? Nasibe Bu, yo kan? Wis gak usah. Awakmu iku jaman saiki gak ono rabi cilik-cilik gak ono.
1: Walah Bu, nggih pun Bu. Wis tak omong. Tak omong pacarku iki Bu Malian, aku arep putus Malian.
0: Ya gak apa pacaran tapi rabi nemene ya, enteni 10 tahun maneh.
1: Pengennya nang rabi Bu. Pun Bu, wis Bu, Bu sama damel Bu mah aku tak ngelanjutan iku ngelamun karo telepon pacarku. Aduh, ya apa iki ibuku gak setuju padahal aku lho ya seneng karo Mas. Tak telepon Mas wis. Duh, berdering misan. Angkatlah. Halo, Mas.
2: Halo, assalamualaikum, Dek. Ono apa?
1: Mas, iki lho aku kate ngomong.
2: Ngomong apa?
1: Yo ibuku, mau aku mari ngomongan karo ibuku. Ibuku gak mulai nek aku rabi enom.
2: Kenapa kok gak oleh lho?
1: Jare ibuku, aku kon kuliah, kon fokus kuliah. Aku jane yo seneng karo sampean, tapi karo ibuku lo aku kon fokus kuliah wae.
2: Lho kan iso kuliah karo rabi yo iso sakjane.
1: Ya, tapi sampean gelem gak misale aku kuliah di CAE, misale sampean ngenteni aku sok mben lulus kuliah lagi rapi ya opo, sedeng aku wis rodok gede, lek aku saiki kan nunggu cilik gak oleh lek rapi.

0: kota, sekolah ning kono wae. Karo aku tinggali lah, misale gak oleh yo piye kan? Aku yo gak iso, Dik.
1: Yo piye yo, Mas yo. Aku yo padha abote, aku yo abot sampean yo abot ibu, tapi mbek ibu gak diolehi.

0: Gak popo yo Mas yo gak lanjut. Sampean lek pengen golek arek liyo gak popo, sekirane sing wis siap dijak rabi saiki. Nek adik terus terang ngapunten gung iso dijak rabi saiki.
1: Walah yo wis dik, mbok wis terserah wis.
0: Sepurane yo Mas yo.
1: Yo.

0: Ya ampun, wes lama gak ketemu sama Dina. Udah 3 tahun setelah aku merantau gak ketemu. Mana yo Dina yo, turun datang. Tapi yo, alhamdulillah arek iku ndak jadi rabi karo pacar iku. Aku lho ngrungokno berita kalau pacar mantan Dina iku KDRT. Tenanan ta ya iku. Apa Dina eru yo? Mana yo Dina yo? Oh iku, Din.
1: Ul. Oh iya ya Allah, tak golek iket mau ra temu-temu sangi rame nih iki panggon iki yo yo.
0: Gimana kabarmu, piye?
1: Alhamdulillah, kabarku api ul iki yo. Lagi proses skripsian, lagi semester akhir. Dongakno yo, aku tahun ngarep aku wis sudah.
0: Alhamdulillah, akhirnya kamu mau menyandang gelar baru.
1: Alhamdulillah.
0: Meskipun yo, bukan gelar yang kamu pengenin pas waktu SMA. Masa iyo orang pinter, cantik. Iyo enggak salah sih. Cuman pas waktu itu yo sayang banget awakmu pinter, ora lanjut kuliah malah pengen nikah muda. Tapi yo awakmu krungu enggak?
1: Apa-apa? Aku gak krungu apa-apa iki.
0: Berita tentang mantan pacarmu iku loh.
1: Loh, ana apa ya aku gak ro?
0: Lah kan sawise putus dari awakmu kan mantanmu itu langsung nikah muda.
1: Oh, PE kasih udah rapi PE pas mari tak putus.
0: Enggak tahu ya.
1: Berharap aku langsung tak hapus sih kabeh nomor-nomornya wis tak blokir.
0: Kamu tahu di.
1: Ana apa?
0: Aku perlu ditani yo. Mantanmu iku KDRT karo
1: istrine. Ya Allah, astagfirullah Ledim.
0: Ekonomi ya dan Allah. Akhirnya Din, kamu tahu mereka sudah cerai.
1: Astagfirullah.
0: Din, yang aku takuti Din, makanya Din aku dulu iku gak setuju awakmu nikah karo DE. Yo kayak ngono, di hadapanmu manis, pekerja keras, tapi aslinya ya kayak ngono. Jadi awakmu kudu bersyukur saiki masih bisa melanjutkan masa mudamu dengan belajar dan cari uang. Alhamdulillah kita harus mempersiapkan iku Din.
1: Iya alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur pol. Untung aku wingi iku kok manut apa omongane ibu. Untung aku wingi nurut tiga oleh rabi usia dini. Aku gak sembayang nenek aku pas rabi ke rumah sih. Pas aku sik cilik kaya apa ya aku saiki.
0: Iya kan, saiki pikiran kita makin terbuka bahwasanya pernikahan iku gak seperti yang kita bayangkan, gak semudah yang seperti kita bayangkan yo. Perlu kesiapan fisik, mental, finansial juga tentunya. Yowes nanti kita dang pesen iki ngobrol wae. Wes ayo dang pesen.
1: Ayo pesen-pesen.
2: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

Dan yang tak sampai no informasi perakiraan cuaca ke wilayah Jawa Timur lan sekitare. Bar edisi dino iki ya derek Senin 11 Mei 2016. Janing, isu iki ya diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden udan sedeng. Awan sampai sore kok diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden udan sedeng. Bengine diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari ini janing diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Suhu udara iki nang kisaran 14 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan udara iki nang 40-100%. Anginnya teko arah timur laut mbak kecepatan 5-10 km/jam. Informasi ini dipersemana teko perakirawan BMKG Juanda.